Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya, Mbak Bang, kita lanjut ke informasi berikutnya, Mbak Bang. Masih seputar karhutlah di Mbak Bang. Nah, di mana memang kondisi ya, kebakaran hutan dan lahan. Kali ini kita ke Kabupaten Sambas, Mbak Bang. Dan di Kabupaten Sambas, itu berada dalam kategori yang tidak sehat. Kalau dari grafik indeks standar pencemaran udara ataupun ISPU, pada 26 Agustus semalam, dan kondisi itu kemudian mendorong pemerintah setempat menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran untuk melindungi kesehatan peserta didik dan guru tenaga kependidikan. Nah, kemudian Bu Abang, dalam surat edaran itu Bupati Sambas menyebutkan bahwasanya kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka di sekolah kemudian dialihkan menjadi daring. Itu mulai hari ini sampai dengan besok 28 Agustus 2026. Dan kebijakan itu berlaku bagi satuan pendidikan PAUD, TK, SD, MI, serta SMP, MTs negeri ataupun swasta di Kabupaten Sambas. Dan selama pelaksanaan itu, Mbak Abang, kepala sekolahnya, guru, dan tenaga pendidikan di sekolah itu tetap ikut ketentuan jam kerja aparatur sipil negara atau ASN, dan mereka pun diwajibkan untuk menggunakan masker kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan. Nah, kemudian Bu Abang, kepala sekolah dan guru pun diminta untuk menyusun metode pembelajaran jarak jauh yang efektif ini melalui platform digital seperti Zoom meeting, WhatsApp group ataupun media pembelajaran daring lainnya, dan metode pembelajaran ini pun diharapkan bisa ataupun tidak membebani peserta didik secara berlebihan. Nah, kemudian samping itu juga sekolah yang berada di wilayah yang tidak terdampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan itu masih bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, dan sekolah itu wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sambas dengan melampirkan foto serta data informasi kualitas udara di wilayahnya. Dan Pemprov Sambas menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelajaran itu akan terus disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara dan kebijakan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sambas. Selengkapnya, Mbak Bang, akses di laman kita di rri.co.id. Saat ini sudah jam 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjut lagi ini, Mbak Bang, dengan cari tahu lagi ini tentang bagaimana informasinya di berbagai daerah di Kalimantan Barat khususnya terkait dengan kondisi asap, kemudian juga indeks daripada udara ataupun yang kita kenal dengan sebutan ISPU ya, indeks standar pencemaran udara. Dan kalau untuk saat ini memang di Kota Pontianak itu katanya sudah masuk kategori berbahaya kualitas dari udaranya, sehingga memang ini yang harus menjadi perhatian masyarakat dan abang. Baik, kita lanjut untuk kawankan Bu Abang dengan lagu-lagu berikutnya. Tetap bersama Pro 4, suara budaya Kalimantan Barat.
0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
2: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
2: Dari Ngandel, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
2: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
2: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
2: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
2: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
2: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
2: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
2: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
2: Janganlah.
0: Apa pula?
2: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul.
2: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang dia.
0: Lapar? Nak makan?
2: Lapar dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
2: Ayolah ya abang makan dok ya.
3: A few moments later.
2: Ngapa bak sayur ni tawang?

0: eu pago.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis nol derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
1: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak, terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
0: Demikianlah penjelasan sejarawan

0: Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
1: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kelampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas, di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya belahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu, namanya itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
0: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
2: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Gadria. Sebelumnya telah dibangun kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi, asal Banjarmasin, pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
0: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
3: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka.
4: Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
0: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
5: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya berbatasnya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu kan sama kamu Bangka bisa masuk kapal sampai ke Setakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4.
0: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
5: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau mana ke laut, mau mana ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau mana ke laut, mau mana ke darat gitu kan. Oh saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Daerah itu yang sering itu daerah Sungai Ite, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur, itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut, mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut. Di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ngajar anak-anak raja sila.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Iya memang sampan laju kota Pontianak, walaupun sekarang udah payah nah nengok sampan ya, tak macam dulu ya nak. Iyalah Mbak Abang, karena ya kalau dulu kan sampan itu menjadi salah satu alat transportasi yang utama ya, karena dulu kita dijuluki sebagai daerah seribu sungai ya, walaupun sekarang sungai entah kemana ya. Oke. Jadi orang dah nak beralih ke darat semua kan. Okeylah, Bu Abang. Kembali informasi untuk Bu Abang. Ini kan menjelang Oktober ni, Bu Abang. Di mana Pontianak itu mencapai usia ke-255 tahun. Ya. Sehingga ini menjadi momen di mana setiap tahun itu selalu ada ya, semacam sayembara gitu kan. Semacam lomba. Ya. Bagaimana merancang HUT logo kedua setiap tahunnya, logo ulang tahun Pontianak. Nah, Bu Abang, bahwasanya memang tersaat ini itu ada 16, sampai dengan saat ini itu ada 16 tim kreatif yang lolos yang akan bersaing untuk merancang logo hari jadi ke-255 Pontianak. Dan jumlah ini itu sudah diseleksi dari total 29 tim yang mendaftar. Dan penjaringan tim ini dilakukan dengan ketentuan ketua tim itu harus ber-KTP Kota Pontianak. Dan ini jadi bagian dari upaya untuk memastikan karya yang lahir itu benar-benar punya kedekatan dengan identitas, karakter, dan semangat warga Pontianak. Dan workshop tersebut, Mbak Bang, itu menekankan kemampuan teknis desain dan peserta itu diharapkan mampu untuk menuangkan ide, gagasan dan kreativitas ke dalam karya yang punya nilai estetika sekaligus makna yang kuat. Nah, kemudian dia menilai bahwasanya logo Hari Jadi Kota Pontianak itu ada punya peran penting dalam membangun ingatan publik, dan dia mencontohkan bahwasanya tagline Hari Jadi Pontianak ke-254 lalu yaitu Pontianak Bersahabat masih melekat dan digunakan dalam berbagai kegiatan ataupun media publikasi sepanjang tahun. Dan kemudian berharap workshop tersebut menggali potensi dan identitas Kota Pontianak, kemudian menerjemahkan ke dalam konsep desain yang komunikatif, efektif, dan sesuai dengan konteks kekinian. Dari 16 tim yang ikut ini, Bu Abang, nantinya itu dipilih 5 karya finalis terbaik. Dari 5 finalis tersebut itu hanya satu tim yang akan ditetapkan sebagai pemenang utama perancangan logo Hari Jadi ke-255 Pontianak. Nah, Bu Abang, workshop selama 2 hari tersebut harapannya menjadi ruang belajar bagi peserta untuk mengasah kemampuan, berdiskusi, bertukar gagasan, dan memperkaya wawasan tentang proses kreatif dan dalam menghasilkan desain ya. Nah, ini Bu Abang, 255 itu ada beberapa tim yang udah ada dan udah dijaring dan diseleksi sehingga muncullah beberapa nama tim tadi itu yang kemudian diikutkan workshop yang nanti ini mereka itu akan berlomba membuat desain 255 tahun Kota Pontianak. Seperti apa desainnya, kita tunggu nanti siapa yang akan jadi pemenangnya dari sekian banyak peserta tersebut. Bu Abang, kita lanjut lagi nih untuk kawankan Bu Abang nih dengan lagu berikutnya. Dan selamat pagi, selamat bergabung untuk Bu Abang yang barangkali baru buka siaran kita. Bu Abang yang saat ini mungkin sambil memulai segala aktivitasnya di pagi Kamis 27 Agustus 2026 hari ini. Dan berikut Mbak Abang, kita lanjut untuk lagu berikutnya.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak ni, ya?
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok teluk atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok teluk akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok teluk bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan.

kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, begitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Nathan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: 94,3 MHz Pan Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam budaya untuk semua pendengar Perompak di manapun berada. Kita jumpa kembali untuk segmen Ngandel pagi hari ini, Bu Abang. Dan kita kembali bersama di setiap hari Kamis. Ini menjadi program yang mana kita lakukan kerjasama dengan IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Dan setiap hari Kamis kita selalu kedatangan tamu dari IPARI, ini Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Dan hari ini kita bersama, ini yang kedua kalinya nih kalau bersama saya ya, kita bersama Pak JS Adi Sucipto nih. Apa kabar nih Pak? Pak Adi?
1: Baik, Bang Ben.
0: Oke.
1: Ketemu lagi.
0: Ketemu lagi, yang kedua kali kan ya. Nah, jadi senang hari ini walaupun di luar sana, mungkin di jalan menuju ke sini pakai masker nih ya?
1: Masker harus kan.
0: Jadi gimana nih kalau pantauan Pak Adi nih, nengok asap kita di luar tuh?
1: Kalau dilihat dari itu tanda-tanda hujannya sih
0: udah ada ya, nak?
1: Ada, tapi tidak dalam 1-2 hari ini. Tapi sudah biasanya kalau kami ini sudah, ini kan dalam ajaran sudah tanggal 15 bulan 7 nih ya, kalau hitungan Imlek nih ya, ya mestinya ada hujan sebenarnya.
0: Ada hujan ya. Tapi semalam udah ada hujan
1: sih. Sudah ada tanda-tanda hujan.
0: Biasa juga kalau orang tuh enggak hanya di orang Tionghoa sih, karena kami juga di kalangan orang Melayu tuh udah anak sembahyang kubur nih.
1: Ya. Nah, ini nanti di sini ada
0: sembahyang. Ada kubur. Ya. Oh, ada. Kadang itu juga kita juga ikut patokan itu tuh kalau lihat saudara-saudara di Tionghoa udah sembahyang kubur. Nah, itu bakalan setelah itu udah masuk musim hujan.
1: Sudah ya, masuk kan? Musim hujan betul. Sudah masuk itu pas bulan 7 kan.
0: Itu udah apa namanya tuh? Udah jadwalnya. Oke, jadi Mbak Abang pendengar di rumah di mana pun berada, ya kita kembali ngawankan Mbak Abang di program ngandel kita nih, di mana ngobrol santai ya, kita ya, nih betul. Kan, kita tentang moderasi beragama, di mana topik kita hari ini itu adalah moderasi beragama dalam perspektif nilai-nilai keagamaan. Ya, jadi yang datang hari ini penyuluh agama Konghucu. Pak JS Adi Sucipto ya. Oke, JS ini mungkin kita ingatkan lagi pendengar nih. JS ini apa nih?
1: Nah, Pak Adi. Di dalam struktur pengurus atau organisasi di Konghucu itu termasuk golongan rohaniawan.
0: Oh, rohaniawan.
1: Jadi rohaniawan yang tingkatnya ketiga. Paling rendah itu ya. Nanti kan yang satu yaitu Chiaosen.
0: Chiaosen
1: itu sekitar seorang apa penyebar agama atau belajar agama, guru agama lah kalau di kita di secara umum. Nah, itu untuk mendapatkannya juga hampir minimal 5 tahun itu. 5 tahun baru bisa mendapatkan gelar JS-nya.
0: JS-nya itu ya. Oke.
1: Okay. Setelah 5 tahun dengan tingkat baik, dengan menunjukkan kinerja yang baik dipantau oleh umat dan pimpinan organisasi baru boleh naik itu pun melalui prosesnya itu WS dengan namanya ada WS itu.
0: Oh, WS.
1: WS. Wense. Dia sudah penyebar itu, dia sudah menjalankan. Nah, kalau sudah di atas Wense itu sekian lebih dari 5 tahun lagi, itu kalau sudah menunjukkan pengabdian, ini pengabdian yang diukur itu pengabdiannya, bukan masalah dia seorang misalnya doktor S3, bukan itu. Yang jadi pengukuran utamanya adalah pengabdiannya kepada umat, dosen itu, maka naik lagi dari XX Swese kalau dalam bahasa kami di Samandaya Swese.
0: Artinya apa tuh?
1: Swese itu sudah guru tertinggi.
0: Guru tertinggi.
1: Itu sekarang yang dijabat itu salah satunya ketua matakin di pusat.
0: Oh. begitu.
1: Kita di kabel belum bisa seperti itu ya. Ini sedikit pengetahuan. Apa tuh JS? Itu gelar keagamaan, gelar rohani yang didapat oleh seseorang yang sudah mengabdi kepada umat minimal ya 5 tahun lah seperti itu.
0: Oke. Okay. Okay, tapi enggak bisa, ada prosesnya.
1: Oh, ada prosesnya, bukan diukur dari IQ-nya ya, tapi lebih dicondongkan pengabdian selama melayani umat yang ada. Betul. Di suatu tempat. Ya, tempat dia ada di situ.
0: Jam itu. Terbangnya udah jam lama terbang, ya.
1: Ngajukan diseleksi, kemudian disetujui.
0: Oke, okay, jadi buat abang pendengar yang juga menyaksikan kita mungkin di tayangan YouTube Pro 4, nah, di mana bahwa kita nih kan Indonesia tuh yang namanya perbedaan itu udah jadi sesuatu yang apa namanya itu ada di keseharian kita kan, berbeda agama, suku, budaya, bahasa, cara pandang, kemudian juga tradisi ya. Nah, yang mana kita hidup bersama-sama, hidup berdampingan dengan damai ya. Dan sehingga hal-hal yang beda tadi ini kan bukan alasan untuk kita saling menjauh kan. Apakah lagi apa namanya yang bertentangan keyakinan ataupun tapi justru inilah yang menjadi ruang untuk kita saling belajar memahami. Nah, gitu lah Pak, betul lah tuh Pak Ade.
1: Betul Bang Be. Yang penting saling memahami, saling mengerti, itu kuncinya itu dulu.
0: Betul, nah, itu dulu ya, sehingga kalau udah muncul itu kita maka akan saling menghargai.
1: Betul.
0: Nah, abis itu damai lah kita, harmonis gitu kan. Nah, jadi Bapak Abang, tentu moderasi beragama tadi kan ini juga jadi programnya pemerintah kita kan, di mana sebenarnya bukan berarti kita itu mencampur adukkan ajaran atau keyakinan satu agama ataupun berbagai macam agama, enggak ya. Tetapi ya memang apa namanya itu lebih pada tentang bagaimana kita menjalankan keyakinan kita dengan penuh tanggungjawab, sekaligus kita mampu menghormati keberadaan orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Karena macam saya Islam, kemudian Ko Adi
1: betul.
0: Apa namanya itu Konghucu. Jadi bukan berarti kita tidak bisa duduk bersama, ngopi sama-sama, bisnis sama-sama. Jadi kan asik kita kayak gitu kan.
1: Kalau berbicara dengan bisa memahami nih, sebenarnya Konghucu sangat merasakan itu.
0: Nah
1: ini boleh merasakan ini dari
0: boleh sini. Boleh diceritakan nih macam mana nih yang dirasakan nih kok.
1: Sedikit dulu, saya salam pemirsa.
0: Oke, buat pendengar dulu, kita
1: pendengar ya, yang budiman di mana saja ya. Ini khususnya umat Konghucu lah ya. Salam sejahtera ya, salam kebajikan, Weta Tong Tien ya. Kemudian salam sehat. Ini yang penting nih.
0: Salam sehat.
1: Kita bisa duduk di sini juga karena kita sehat.
0: Betul.
1: Tadi balik lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Setiap agama punya caranya
0: tersendiri. Cara masing-masing gitu kan.
1: Kalau kami sebutannya Tuhan itu Tien.
0: Tien. Ya,
1: Huang Tien masih memberkati kami, berkati saya bisa hadir di sini kan di dalam acara sisa RRI ya, program 4 ya.
0: Program 4. Jadi
1: tentu sangat kebahagiaan. Ini semuanya berkaitan dengan moderasi sebenarnya. Moderasi tadi Bang Ben sudah nyinggung itu tentang cara pandang ya, cara pandang kita, sikap, kemudian praktik beragama ya, tentu praktik beragama masing-masing sesuai dengan agama yang dianut masing-masing, tapi yang adil, yang seimbang ya, untuk mengambil jalan tengah nih Bang Ben.
0: Betul.
1: Dan menghadirkan perilaku yang tidak ekstrim ya.
0: Tidak ekstrim
1: yang penting nih.
0: Itu yang penting itu.
1: Kami nih, ini contoh ke saya sedikit lebih agak belok dikit ke Konghucu lah, karena kan saya dari jalur Konghucu.
0: Betul. Jadi ini biar kami pun paham nih.
1: Jadi Konghucu ini sebenarnya dulu kan memang sudah ada tahun sebelum kemerdekaan sudah ada, namun setelah kebijakan politik di Orde Baru Konghucu kan sedikit ditepikan. Nah, kemudian setelah selesai era reformasi kembalikan lagi. Nah, setelah kami dikembalikan ini, kalau dihitung-hitung kan kami mungkin orang akan menganggap wah ini Konghucu ini kecil kan, karena kalau di data memang persentasenya hanya sampai di Pontian, ambil contoh saja lah, sudah 4 ribuan ya. Mm-hmm. Kalau di secara provinsi 17 ribuan. Mm-hmm. Nah, ketika kami ini ada di, sudah dikembalikan ini Bang Ben ya, kalau dicicil itu mudah sedikit kan, bisa diterima Bang Ben.
0: Yeah.
1: Nah, bisa diterima di mana bagi agama Konghucu, penganut agama Konghucu, umat Konghucu bisa duduk bersama.
0: Betul.
1: Sesama dengan ini apa, agama lain yang bersama yang sudah ada, yang maksudnya sudah eksis baik di zaman sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan di Orde Baru. Nah, kami contoh hari ini,
0: yeah,
1: saya datang mewakili Ipari.
0: Ipari.
1: Nah, Ipari kan gabungan semua agama yang ada di dalam situ.
0: Betul.
1: Nah, Konghucu sudah ada di situ.
0: Ah.
1: Nah, inilah bentuk salah satu moderasinya nih. Di sini dan nampak moderasinya kan.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun hanya rangka kecil. Ya, bisa pokoknya selain yang agama itu apa 5 agama sudah ada, Konghucu juga sudah ada. Tampil di sini, tampil di sini bukan karena untuk menyenangkan hati umat Konghucu, bukan itu saja program ini ya. Saya yakin ya,
0: betul,
1: Bang
0: Ben,
1: termasuk Ipari kami, karena saya juga salah satu pengurus Ipari, bukan hanya menangkan supaya agama Konghucu, bukan, tapi Konghucu harus mengambil bagian dari program yang ada di dalam kegiatan acara ini, sama.
0: Betul.
1: Tentunya juga sama dengan agama-agama lainnya. Nah, di sini ada moderasi, sudah bisa kita lihat, kita rasakan.
0: Mm-hmm. Jadi memahami, tadi awalnya dari memahami, itu kan.
1: Bisa mengerti dan menerima juga seperti itu kan.
0: Nah, kemudian bagaimana itu tadi itu kan nilai-nilai agama, nilai-nilai keagamaan tadi itu mengajarkan kita untuk apa namanya bersikap seimbang gitu ya, kan
1: ya,
0: terus apa namanya itu tidak berlebihan, tidak anarkis, tidak menghakimi.
1: Betul.
0: Nah, terus tetapi di satu sisi kita tetap teguh pada apa namanya itu
1: keyakinan
0: agama kita masing-masing.
1: Betul.
0: Ya, itu yang memang tidak bisa diubah-ubah gitu kan. Tetapi ya itu tadi itu macam mana kita menghadapi perbedaan yang ada di sekeliling kita nih kan. Belum lagi pengaruh-pengaruh informasi, belum lagi pengaruh-pengaruh dari pihak-pihak yang mungkin tak senang nengok kita nih.
1: Betul,
0: hidup
1: betul,
0: damai. Betul, itu pasti ada tuh. Karena kalau dah kita nih pun tidak damai, udah ujung-ujungnya
1: kita semua merasakan dampaknya kan?
0: Dampaknya kita semua merasa, dan orang pun luar pun bisa menguasai negara kita.
1: Betul, pasti.
0: Itu tuh.
1: Nah, jadi secara umum kan mudah sini kebersamaan kita lah Bang Ben itu ya. Memang tidak terlepas dari saling menghargai dulu, saling memahami, saling mengerti setiap ajaran agama masing-masing. Ya, tentu kita harus mempunyai rasa yang fanatik, tapi yang positif,
0: yang positif, betul.
1: Yang arti kata yang fanatik terhadap diri kita itu, kita harus teguh bahwa keyakinan yang kita anut, agama yang kita anut itu yang terbaik.
0: Betul.
1: Menurut ajaran yang kita terima kita, seperti itu diri kita. Jangan seperti kami nih, misalnya Konghucu. Kami, kita nih jumlah kita kecil ya nih. Bagus kita gabung aja ya, cari lagi. ini maksudnya enggak di situ. Tetapi kita harus meyakini ajaran yang kita terima dari ajaran Nabi kami, Nabi Konghucu, kepada kami ini ya, melalui kitab suci yang ada dan sebagainya, itu adalah kita ajarnya yang terbaik. Nah, keyakinan kita yang terbaik ini sebagai modal kita juga menghargai dari agama lain yang memang ajarannya mereka itu yang paling baik.
0: Betul.
1: Nah, tidak usah kita banding-bandingkan. Oh, kalau agama ini pastinya gini, atau satu saat gini-gini. Tidak perlu kita banding-bandingkan seperti itu ya, Bang Ben.
0: Betul.
1: Nah, contohnya sekarang nih, Bang Ben. Ini kan sudah dekat sembahyang kubur nih. Sembahyang kubur. Memang ada sebagian orang itu mungkin merasa kalau semen kubur itu mungkin dianggap tidak terlalu penting lagi. Karena di sembahyang ini katanya orang sudah tiada. Nah, tetapi di dalam kalau kami yang ajaran Konghucu ya, meyakini bahwa orang telah tiada itu berarti kan leluhur kita nih ada sangat berjasa kepada diri kita. Kita ini kan ada karena leluhur ada dulu.
0: Ada dulu.
1: Jasa-jasanya kita ingat. Ya setahun dua kali lah seperti itu. Nah ini adalah keyakinan diri kita yang sudah kita pegang teguh dari zaman dulu sampai sekarang. Baik dari sisi tadi tradisi budaya lokal atau apa ya kemudian yang dulu termasuk keyakinan kita. Nah, tentu kita yang bisa memahami tadi moderasi ini ya menganggap itu sebuah keyakinan yang menurut mereka ajarannya itu yang baik. Rekam aja soalnya yang tidak sepanjang tidak mengganggu agama orang lain. Nah, ini yang penting nih seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Macam saya tertarik juga kalimat fanatik ya, tapi yang positif. Jangan fanatik yang justru. Tapi sebenarnya kalau orang fanatik dengan agamanya, maka dia akan semakin mendalami agamanya.
1: Betul,
0: yang dan dalam. Justru dalam agama setiap agama pasti mengajarkan kasih sayang dengan sesama, bukan cuma seagama, tapi juga sesama manusia. Betul. Itu semua pastilah ya, itu menjadi perintah agama di mana-mana pun lah ya. Nah, sehingga itu tadi itu kan kita pun fanatiknya positif.
1: Fanatiklah positif. Ya kita cinta pada diri kita agama. Seperti yang tadi saya bilang, ambil contoh, jangan merasa kita ke suatu wilayah, ya, kemudian wilayah itu banyak penganut agama lain selain agama yang kita anut nih. Nah, kita pindah aja deh. Jadi kita tidak mau lagi. Nah, itu

0: agama apapun, dalam ajaran agama apapun, semua mengajarkan yang baik. Betul. Tidak ada yang bilang ketemu dengan agama lain kita bermusuhan. Tidak ada, saya pikir tidak ada seperti itu. Agama apapun selalu akan mengajarkan agama yang baik, yang kita seperti ini.
1: Oke, okay. Nah itu tuh yang disebut apa, fanatik positif, kan? Ini kadang fanatik tapi tidak mau mendalami.
0: Betul.
1: Ujung-ujungnya tahu separuh-separuh ya.
0: Atau salah.
1: Ujung yang lihat yang lain,
0: sudah itu sudah pasti berbeda dengan kita.
1: Berbeda. Ini. Jangankan yang mungkin di luar, kadang yang masih satu imannya bisa berbeda, bisa saling
0: Betul, sama agama apapun bisa saja terjadi.
1: Itu ya. Artinya ya justru memang belum memahami sendiri ya apa yang ada diajarkan di agamanya gitu kan. Ya. Maka kita dituntut untuk memahami agama kita lebih jauh, lebih dalam, supaya akan berdampak positif juga kita ke orang-orang di sekitar kita. Dan di sekitar kita itu memang udah udah kehendak yang Maha Kuasa menciptakan kita berbeda-beda kan?
0: Ya, betul.
1: Okey. Iyalah Mbak Abang di mana pun berada, ya kita informasikan lagi bahwasanya saat ini saya bersama Pak JS Hadi Sucipto SH. Jadi beliau ini merupakan penyuluh agama Konghucu ya. Dan sebenarnya juga seperti yang diceritakan Pak Adi tadi itu, kalau dulu ya Konghucu belum diterima sebagai secara resmi gitu kan. Kalau sekarang kan itu udah, bahkan di penyuluh agama udah ada, cuma belum statusnya aja yang belum manuk nih.
0: Masih pembantu paksana tugas aja
1: kumpul. Angkat-angkat lah Pak.
0: Betul. Saya tadi pertanyaan tadi moderasi juga Konghucu juga dapat
1: harus sama kan. Dapat. Ya. Oke. Nah, jadi ini kan kadang yang kita ngeri sekarang nih media sosial nih. Nah, media sosial nih kan. Nah, jadi macam-macam nih kan. Kadang banyak postingan-postingan, nah, kadang ada pendapat-pendapat keagamaan di situ yang berbeda-beda, bahkan dicampur dengan narasi-narasi yang provokatif nih. Nah, ini yang harus kita saring-saring nih. Jadi bagaimana masyarakat sebaiknya menjaring informasi yang seperti ini nih kok? Ya,
0: memang sekarang kita hidup di era digital.
1: Sudah zamannya dah.
0: Zamannya kita tidak mungkin mengatakan ini tidak mengikuti atau kita sebagai tokoh agama ya penyuruh melarang atau kita menskat umat kita dengan era digital kan itu tak akan mungkin terjadi.
1: Betul.
0: Nah, tapi gimana caranya kita selalu mengedukasi kita punya umat ya, dari setiap kali ke pertemuan, datang ke kantor atau kita lagi memberikan pengarahan di tempat rumah ibadah, ya harus bijak untuk melihat postingan-postingan yang ada di medsos ya. Jangan kita harus bisa memahami dulu. Ya oke, udah tanjur dibuka ya kita baca ya, tapi bukan berarti habis baca kita juga melanjutkan share-share ya. Tapi gimana caranya kita menghayati apa yang dimaksudkan di situ di dalam dulu ya, kita pahami dulu ya. Pahami betul. Dulu bahwa ini kalau bisa ada waktu ya kita kantor ya, kantor seperti tadi saya katakan. Pernah juga orang mengatakan bahwa seperti sembahyang kubur leluhur kan, yang katanya sudah tidak nampak saja ya, cari bagus fokus yang nampak saja ya. Nah, itu kalau kita tidak bijak mungkin kita bisa berantem di medsos kan.
1: Betul.
0: Nah, namun kita tetap menjelaskan bahwa kita sembahyang kubur itu sebagai penghormatan kita kepada leluhur karena jasa-jasanya. Meskipun mereka telah tiada ya, kalau kita dalam ajaran Konghucu ya atau itu kan ya memang setahun dua kali kan, dari bulan hitungan bulan 2 setelah Imlek atau setelah bulan 4 lah, bulan 4-an gitu ya. Sama bulan 7 Imlek atau sekitar ya bulan-bulan ini Agustus kan, nanti hari ini nih final nih ya, maksudnya hari sembahyang kuburnya penutup. Nah itu gimana caranya kita memberitakan kepada orang yang mungkin bertanya kepada kita kan, baik melalui langsung maupun dari medsos, bahwa sembahyang arwah ini, sembahyang kubur ini merupakan kita

0: ingin supaya salah satu, kalau dalam ajaran Konghucu, nah Konghucu itu salah satu laku bakti ya kepada diri kita ya, kepada leluhur kita. Leluhur kita itu bisa orang tua yang telah tiada, atau kakek nenek, atau satu tingkat di atasnya di situ. Apa apa yang kita ingat? Kita ingat jasa-jasanya. Kita ucapkan terima kasih kepada dirinya. Saya mungkin agama lain juga ada ya. Mungkin agama lain caranya berbeda.
1: Caranya
0: berbeda. Kalau mungkin dari segi Konghucu tuh lebih banyak ritual-ritualnya seperti itu. Ya, contoh kita nanti sore ya, saya dengar info di Sungai Raya itu tempat pemain bakti suci itu ada pembakaran kapal Wangkang. Katanya sebenarnya Wangkang. Saya itu kapal yang dibakar, replikan, namanya replika, bukan kapal tapi replikan ya. Dibakar, tujuannya itu tadi setelah bersembahyang arwah itu ya, mereka mengantar kembali ke alam sana ya, alam sana menggunakan replika kapal yang dibakar. Nah ini kan kalau di mungkin medsos juga akan banyak yang live pasti ketika proses pembakaran replika kapalnya. Kemudian ada sembahyang lebutannya
1: ya. Rebutan
0: itu sebenarnya masih rangkaian deh dari sembahyang arwah ini ya. Ketika mereka selesai sembahyang biasanya seperti itu, nah mereka itu kan apa yang disajikan setelah ya berdoa, ucapan terima kasih dan sebagainya ini, nah mereka akan
1: berebut
0: itu nanti kata ya silakan ngambil gitu ya, bukan berarti sengaja diciptakan suasana itu saling berebut. Nah ini medsos sih, dan kadang-kadang dari media aja juga itu dimaksud, dan seperti ini keberebutan itu maksudnya dalam kata silakan diambil. Nah karena sudah disilakan ambil ya, orang akan beramai-ramai ngambil, terus kayak seperti terjadi saling berebut sebenarnya Bang Beben ya. Ini sebenarnya konsepnya itu kan silakan ngambil lah, bahasa kita, bahasa kampung kita, silakan ngambil lah. Nah, jadi orang karena ramai ya semua terjadi kayak seperti berebut. Kalau kita lambat jalannya ya yang kita tuju mungkin sudah tidak kebagian diambil orang. Nah ini pasti juga tidak terlepas, orang bisa datang ramai-ramai tidak terlepas daripada medsos juga. Nah, media ini kan menyebarkan kepada anda. Tetapi dari inti dari di kita adakan misalnya orang dari Yayasan Bakti Suci saya dengar yang Sungai Raya itu, yaitu salah satu juga cara sembahyang kepada arwah juga mengantar kembali ya, terima kasih kepada kita semua masih bisa sehat sampai sekarang, dan mengantar kembali para arwah-arwah yang maksudnya tidak disembayangin, salah satunya seperti itu, untuk kembali ke alam kesana menggunakan replika kapal yang disediakan.
1: Itu dia. Tapi saya memang udah biasa dengan istilah sembayang kebut, sembayang kubur, betul. Biar udah biasa ya, karena itu tadi lingkungan saya itu pun kiri kanan banyak masyarakat ya, Tionghoa yang Konghucu.
0: Ya. Nah, ini juga bagian dari moderasi ini.
1: Moderasi. Ya. Sebenarnya sih memang kita dari dulu tuh udah kayak gitu ya. Kan. Sebab saya juga dari kecil ya main di rumah.
0: Tidak heran memang
1: benar. Bahkan di samping rumah saya tuh dia apa namanya tuh kalau dalam yang biasa ngobat-ngobat orang tuh
0: loya
1: gitu. Itu udah tempat kita gitu, nonton main apa di rumah.
0: Tak heran itu ya.
1: Udah tak heran. Tidak
0: rasa apa ini bukan tempat saya.
1: Tidak ada masalah. Tidak ada beda gitu kan.
0: Jadi sebenarnya moderasi dari dulu, walaupun dicetuskan sekarang, sebenarnya kehidupan moderasi itu sudah jauh sebaliknya sejak kita kecil. Karena moderasi itu kan awalnya kan proses, suatu proses. Nah hasilnya ada kerukunan. Tadi Bang Ben bilang kami waktu kecil main bersama orang Tionghoa, bahkan ada loyanya akur-akur saja kan. Nah, itu hasilnya. Kenapa? Sudah membentuk moderasi, walaupun Bang Ben Muslim Islam ya, yang temannya tadi beragama Konghucu. Nah, tetapi tetap tidak mengganggu ibadah kan. Dia mau ibadah sembahyang, mau ke loya silakan. Bang Ben nanti mau bersama-sama orang tua sholat di masjid juga disilakan. Nah, tidak ada saling tarik. Nah, itulah moderasi dari zaman dulu, dan prosesnya adalah kerukunan kita sampai sekarang.
1: Cuma memang sekarang nih balik ke zaman, memang tantangannya yang
0: lebih
1: dahsyat sekarang nih.
0: Karena suasana sekarang nih Bang Ben ya, berbeda dengan suasana zaman dulu. Bang Ben bilang tadi, kecil-kecil kami sudah bisa bermain, main apa? Main kelereng ya. Main gambar itu sudah bisa enak. Sekarang anak-anak yang kita miliki sekarang nih, setelah kita nih, generasi sekarang, mana ada lagi seperti main kelereng di halaman berdua yang walaupun berbeda agama, masing-masing di rumah main handphone. Kawa ya. Kan dia mainnya di Maxos.
1: Saya ingat tuh kok. Jadi kawan saya itu sampai dia tuh tahu ngaji kok.
0: Bayangin itu tadi kan.
1: Karena kan kita main nih, main-main kebol terus pas jam kami ngaji, jadi ngikut juga nengok.
0: Ya, nengok ya walaupun dia tidak.
1: Walaupun tadi ngikut ya. Tapi lama-lama dia tuh akhirnya tahu ya,
0: pasti, gitu. Pasti di tengah itu.
1: Okay, tapi enggak sampai enggak dia enggak merubah dia jadu-jadian sama Anda. Tetap gitu kan. Nah, gitu juga kami nih.
0: Pergi ke tempat
1: tempat dia ke, bahkan orang Semayang Kubur ikut.
0: Betul, ke Semayang Kubur. Kalau pergi ke Pekong orang dia bakal hio ya. Mungkin Bang Men sudah tahu.
1: Sudah tahu.
0: Ambil pertama di hionya di mana di kan. Mungkin lebih tak tahu juga karena kan sudah ikut melihat kan. Bahkan tadi Semayang Kubur itu ya ada yang biasanya waktu kecil selesai Semayang Kubur kan banyak kue-kue makanan nih. Ini juga diincar nih sebenarnya. Diincar nih ya buah lah seperti itu biasanya.
1: Buah-buahan.
0: Nah, ini juga sudah menunjukkan kita ini waktu dulu itu tantangannya tidak seberat sekarang. Ya, sekarang ini penyebabnya ini karena tidak bersama Bang Ben. Tadi saya contoh anak-anak kita sekarang ini kalau sudah ada pulang dari sekolah kau dulu atau hari Minggu paginya dulu bisa ketemu kan bermain kan main kelereng atau main apa ngomong-ngomong seperti itu kan walaupun berbeda agamanya berbeda sukunya. Kalau sekarang hari Minggu dia kan habiskan waktunya lebih banyak di rumah kau tak keluar ya. Pasti yang dimain pegang itu adalah HP. Mana lah dia mau komunikasi tadi bisa melihat kita bermain kemudian pergi ke tempat ibadah walaupun tidak masuk ibadah itu dia pasti menyaksikan. Bang Ben tadi bilang waktu kecil nengok orang semain di Pekong Bang Ben pun tahu orang kapetan hidupkan lilin ambil ini itu bisa karena ada ketemuan ada komunikasinya. Kalau sekarang Bang Ben anak-anak kita nih tidak ada cerita seperti itu lagi. Inilah tantangan terbesar kita di ke depan-depannya.
1: Itulah tuh yang memang apa namanya itu mengembalikan ini yang tapi itu memang udah zamannya nak gimana kan. Yalah, tinggal kita aja nih macam mana kan. Jangan sampai itu tadi itu yang jadi di masyarakat kita tuh yang pasti lingkungan masyarakat kita lah tadi juga harus dipahamkan banyak nih kok.
0: Nah, gimana tadi kita berusaha cepat ya kita sebagai orang tua ya mungkin juga tidak boleh juga apa jarang ketemu juga ya memang anak kecil kita mengetahui kalau kita sering ada turun ke lapangan maksudnya bersama-sama ngumpul lah ya bersama-sama ngumpul baik masa malam minggu atau hari libur kita juga ketemu bukan hanya pada saat ada gotong royong nih kalau gotong royong nih kadang-kadang ngumpul tapi ada sibuk ngangkat itu kan tapi kalau yang waktu senggang ini yang paling mantapnya waktu senggang misalnya malam minggu hari minggu kita sebagai orang tua dulu harus ada komunikasi dulu dengan tetangga kita seperti itu nah baru anak-anak kita ini ya bisa akan turun kita ajak dan saya juga berkomunikasi kalau kita aja sebagai orang tua nih tadi bagaimana kita tadi kan Bang Ben karena ini sudah zamannya lah kita tak mungkin melarang anak kita tidak pegang HP secara full juga tidak mungkin tapi kalau kita orang tua juga harus tetangga kita harus ada komunikasi dengan tetangga nah, biar anak kita melihat baru nanti bisa juga ikut seperti begini akhir paling tidak bisa mendekatkan lah walaupun tidak 100% membaikkan tes kayak seperti itu minimal ada upaya ada ruang untuk kita bersama-sama seperti itu.
1: Nah inilah tadi ini dan memang tantangan penyuluh agama nih luar biasa nih. Gimana nih kok kalau di masyarakat kita nih selama turun di lapangan nih
0: ya
1: memang melihat kondisi yang sekarang lah nih.
0: Wah, kalau lihat itulah, lihat di kondisi sekarang memang bukan hanya faktor sosial saja, tapi memang faktor ekonomi mempengaruhi Bang Ben sekarang ya. Suasana perekonomian kita juga mempengaruhi kehidupan sesama umat ya.
1: Jangankan
0: politik juga pengaruhnya kan kebijakan-kebijakan yang di atas sana ya kan, karena kita bingkai negara. Nggak mungkin kita tidak akan terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan politik negara di atas kepada kita. Pasti berpengaruh.
1: Pasti.
0: Memang tidak 100% berpengaruh full, tetapi tetap ada pengaruhnya. Nah, seperti sekarang kan kondisi perekonomian kita di mana barang-barang tuh banyak yang naik kan. Kemudian lapangan pekerjaan pun susah kan. Nah, ini kita sebagai penyuman harus betul-betul bekerja keras begini ya, sebagai jembatan kepada umat kita untuk tetap hidup sederhana dan mati kata, mana yang diutamakan aja dulu kan. Memang penghasilannya susah untuk ditambah-tambahkan. Kalau kita, kalau kami saja ambil contoh kami yang dari penyuluh agama, kadang-kadang sering ada hubung dukungan dari pemerintah, dari Kanwir. Sekarang banyak yang dipangkas juga nih. Kita juga kena imbas ya, akibat kebijakan di pusat kan.
1: Betul.
0: Diimbas, dipangkas. Nah, ini juga menghalangi kita untuk pengabdian kepada umat ya. Kalau kita dulu mungkin bisa sebulan sekian kali berkunjung ke daerah-daerah ya, karena kita di Kalimantan Barat kan potensi kita bisa. Sekarang karena ada pemerintah juga mempengaruhi, mungkin hanya satu atau dua ya. Nah, tetap kita lakukan, namun rasio jumlahnya kita kurangi. Ini juga salah satu tantangan kita di zaman sekarang, di saat-saat ini dengan kondisi yang sangat sangat terbatas ya, terbatas. Nah, ini gimana kita sebagai peran seorang penyuluh ini bisa tetap menyejukkan, menyejukkan hati umat kita ya. Ini yang penting dulu, tetap menyejukkan, nanti kata mereka itu harus kita berikan siraman-siraman ajaran-ajaran keagamaan. Dan tapi tidak, kita jangan selalu membicarakan tentang haus sesuai dengan ajaran negara, tidak bisa. Karena sekarang ini kita juga memperhatikan realita Bang Ben. Kalau kita selalu ngomong hidup di surga itu ya, maksudnya tapi kita harus lihat juga kehidupan yang berhubungan dengan duniawi Bang Ben.
1: Betul.
0: Sebab apapun kita seperti itu. Kita kombinasikan.
1: Nanti sibuk surgawi, dapur tak berasa.
0: Bisa gak dijalankan seperti ini? Ini kan harusnya seperti itu. Ini maksud saya antara surgawi dan duniawi itu harus kita samakan, bebankan. Tetapi ajaran kita, tugas penyuluh tadi, termasuk kami dari kalau saya Konghucu, ya saya fokus ke Konghucu untuk tetap sejukkan di hati seperti itu.
1: Oke, baik. Kita coba terima penelpon dulu, ada siapa? Halo.
2: Selamat lama nyanyi.
1: Halo, selamat pagi. Siapa di mana?
2: Pagi. Assalamualaikum Bang Ibe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera untuk Pak Haji Suto, Adi Sucipto.
1: Ya, salam. Ini saya senang. Ah, sebutkan dulu namanya. Kenalan lo dengan Pak Adi.
2: Manjang
1: Siti, Lola Kubu. Oke, Manjang Siti, Lola Kubu. Ada yang mau ditanyakan nih, Manjang?
2: Manjang nih gini dulu, jurhat lo. Saya nih banyak saudara orang Cina.
0: Ini nyentuh. Gimana nih?
2: Saudara adik-beradik orang Cina. Itu ponakan banyak orang Cina.
0: Mualaf nanti nongkit ya.
2: Tapi bukan mualaf orang Cina. Masa agama Konghucu dia.
1: Oh itu
0: ya, saudara-saudaranya.
1: Terus?
2: Mualaf ini orang Dayak, Nantung.
1: Oh ya betul. Terus?
2: Jadi Manjang ini memang salut kalau orang Cina memang selalu membukakan tangan gitu. Jadi kalau mamak saya dulu tuh dari hidup sampai meninggal tuh diongkosin gitu. Nah, sampai punya ponakan saya Jakarta juga diungkosin gitu. Jadi salut saya tuh. Jadi yang tanya tuh gini, jaga apakah benar nang kalau agama Konghucu tuh kalau berdoa itu tetap kabul gitu. Kalau orang Islam ini enggak, kadang-kadang kabul, kadang tada.
1: Aduh, oh gitu. Oke, baik. Yuk.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Apa nih?
2: Yang mau nanya nanya lagi.
0: Ah, apa tuh? Boleh.
2: Kalau orang Islam kan kalau mau masuk rumah kan ucapnya assalamualaikum. Kalau orang Cina tuh ngucapnya.
0: Oh, ada salamnya. Ada. Tapi saya pengusaha di pembuka saya ada sebut. Nanti kita saya kan.
1: Oke. Makasih ya Manjang.
0: Manjang ya. Oke.
1: Oke, baik. Manjang City.
0: Manjang City di Kubu ya, mana ya?
1: Di Kubu lah, Kubu. Nah, langsung ditanggapin nih, kok.
0: Boleh, terima kasih Rama. Manjang City ya. Nah, ini banyak keturunan saudaranya Tionghoa, yang Cina katanya. Ya, betul. Jadi, kalau kami nih, kalau saudara ini, kami menjaga pegang teguh. Ya, kalau semaksimal mungkin harus bisa dibantu. Yang paling penting adalah kepercayaannya nih.
1: Betul.
0: Nah, maksudnya kepercayaan kalau memang itu dia sungguh-sungguh betul-betul bisa menjalin hubungan baik sebagai saudara, kami anggap seperti itu ya, keluarga, itu memang dijaga kepercayaannya. Kalau kepercayaan bisa dijaga, ya betul kata tadi maknya Siti itu, dibantunya sebenarnya. Ya, maksudnya selalu ada komunikasi lah, tidak hanya datang pada waktu misalnya Imlek atau Idul Fitri, habis itu hilang. Nanti tahun depan datang lagi nih. Tapi yang maksud di sini adalah kalau saling bisa dipercaya nih, hubungan keluarga memang kita bisa saling mendukung, saling bisa percaya, pasti akan kami nih pegang teguh seperti itu. Ya, kami nih dulu nih kalau orang Tionghoa dulu selalu kata pernah kami punya modal usaha nih Bang Ben, lebih utamakan kepercayaan ketimbang modal. Nah, itu ada satu filosofi para pedagang dulu dari kami dari keturunan Cina dari Tiongkok datang situ itu kepercayaan diutamakan dulu.
1: Budaya
0: modal perlu sebagai pendukung, tapi kalau sudah tidak dipercaya Bang, itu punya modal pun jarang bisa sukses. Tapi kalau sudah dipercaya ini dalam berdagang ini, walaupun modalnya kecil, dia malahan di bos apa agen nih, dibalikin agen tuh yang supply dia. Misalnya kita bilang saya mau berdagang, saya udah berdagang, tapi saya ini jujur, apa dapat dipercaya? Janji-janji saya ngambil barang mengambil, terus ada promosi produk baru. Kita ini kan tidak punya modal yang cukup, tidak mungkin lah. Tapi kalau agen itu kalau udah rasa percaya tadi, tidak usah cerita modal berapa, bawa aja kamu pasarkan aja. Ini betul. Barang produk baru, kamu pasarkan aja. Betul. Nah ini coba dibayangin, tidak ada modal yang cukup, tapi karena di kepercayaan itu menjadi saudara yang sangat dekat sekali. Termasuk tadi maknya, tapi Siti bilang dia sangat apa dibantu terus sampai ketika orang tuanya dan sebagainya. Karena ada kepercayaan sesama keluarga. Kepercayaan betul. Kuncinya.
1: Kadang juga ada walaupun keluarga tapi hubungannya enggak
0: baik. Karena sudah tidak dipedati kata mungkin ada tanda kutip sesuatu yang diincar aja.
1: Betul.
0: Jangan datang sering-sering lah. Setahun sekali aja lah. Kayak waktu masih Imlek atau waktu itu fit tidak ketemu. Kalau sering-sering ketemu nanti kita ya diincarnya. Satu contoh ya. Nah kalau udah saya percaya memang itu keluarga kita yang keluarga yang baik, harmonis, pasti akan dibantu.
1: Oke, kita coba terima satu lagi menelpon ya.
0: Saya boleh terima aja.
1: Terima dulu. Bukan apa ini tak boleh tak terima orang ini nih. Halo.
3: Selamat pagi Bang Iben.
1: Selamat pagi.
3: Dari Koko Ali di Kumpai Bang Iben.
1: Koko
3: siapa itu?
1: Tanya kenalan dulu.
3: Oke. Salam kenal dengan Abang.
0: Koko Adi.
1: Koko Ali.
0: Ini Koko Adi nih, Koko Adi.
1: Ini Koko Adi.
3: Dari Koko Ali di Kumpai.
0: Koko Ali di Kumpai. Oke, Koko Adi.
3: Salam kenal ya.
0: Salam.
3: Bahasa Mandarin bisa enggak Koko?
0: Bisa bahasa Mandarin? Aduh.
3: Ya. Hao ma ni hao ma lao se.
0: Ni hao, hen hao. Sese ko adi.
3: Sekarang sama bahasa Indonesia ya. Supaya Bang Iben tuh tahu juga.
0: Betul.
1: Ko adi ini banyak tahu bahasa
0: apa pun itu. Gimana
3: ini
0: nih?
3: Ini kita adi? Kan ini masalah tradisi ya kan? Tradisi itu kan apa leluhur kan?
0: Iya.
3: Gimana kali? Saya nggak mau ceritakan orang lain, saya mau tanya. Lao Se Wawen nih.
0: Cing.
3: Jadi saya mau nanya keluarga saudara kandung saya kan ada yang mualaf ya. Cuma mualaf itu saya nggak mau ngomong. Agama apa ya?
0: Boleh, silakan.
3: Jadi sebagian itu udah nggak tradisi. Sudah lupa dengan leluhur, enggak percaya gitu.
1: Oh, tradisinya hilang dah.
3: Sebagian mualaf itu percaya, itu bulan tua kan, sembahyang kuburan, bulan tujuh sembahyang, dia masih sembahyang, tapi yang sebagian tuh enggak percaya. Jadi seperti apa itu, apakah terpengaruh atau apa?
0: Bukan hanya sebatas tradisi, adalah rasa bakti kita kepada orang tua, Bang. Orang leluhur kita, leluhur kita bisa orang tua, bisa kakek, bisa nenek, atau yang satu tingkat di atasnya, kan? Nah, yang di agama apapun sebenarnya itu adalah kalau kita berlaku bakti kepada orang yang tua kita, baik itu tadi bisa orang tua, kakek, dan nenek, itu adalah merupakan kewajiban diri kita. Betul. Agama apapun. Saya ambil contoh, jangan kan keluarga Bang Ali ini, Ko Ali ini, keluarga saya itu ada keluarga saya yang beragama di luar agama Konghucu. Nah, gimana caranya kami ini beribadah apa tadi sembahyang leluhur ya, Ko Ali ya, Bang Beben ya, itu dia tetap kami datang bersama. Memang benar dia dalam tradisi menghidupkan hio dupa, dia berbeda. Dia tidak seperti itu. Dia ketika datang giliran berdoa, dia akan berdoa. Nah, mungkin membawa bunga atau bunga yang dibatangkan, ada yang atau yang ditaburkan di atas makam, ya. Nah, dia itu juga berdoa di hadapan siapa? Hadapan orang tua kami, orang kedua orang tua kami maupun kakek nenek kami. Tapi caranya berbeda. Caranya berbeda, Kori. Sebenarnya ini tidak ada batas apapun agamanya. Saya ambil contoh keluarga saya sendiri, ya. Abang saya datang, kami sembahyang dulu, kami selesaikan dulu yang secara Konghucu. Nah, setelah selesai sembahyang Konghucu, kami tahu setelah itu kami kan ada jeda waktu untuk duduk nih. Nah, giliran dia itu datang seperti itu. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak ada batas. Batas agama yang mentang. Tidak boleh ada saya agama ini saya itu. Namun kita jangan ini ingat betul-betul, jangan memaksakan tata cara ibadahnya kepada saudara kita, kepada keluarga kita yang beragama berbeda. Ini kuncinya dulu.
1: Kuncinya.
0: Ada yang keluarga bilang, kenapa kau tak berlutut? Kenapa kau tak bakar hiong? Kenapa kau tak bakar itu? Kan ini tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh, Bang Ben.
1: Itu yang harus kita hargai.
0: Kita hargai. Silakan dia itu, mungkin cara doanya dia berdiri, atau dia berduduk, atau dia hanya samping. Tangan kita tanyakan. Yang penting niatnya itu datang untuk sebagai seorang anak, seorang cucu yang sangat mengharap apa, terima kasih kepada leluhur kita. Kalau sudah meninggal dalam ajaran Konghucu disebut leluhur ya. Kalau masih hidup jangan panggil leluhur. Yang sudah memberi kita ucapan apa, leluhur itu datang untuk memberikan. Ingatkan kepada saudara kita, katakan berbakti kepada leluhur, ya, tidak ada batas agamanya.
1: Betul.
0: Nah, itu yang penting dulu. Nah, kemudian kita hargai tata cara dia datang beribadah, bersembahyang. Jangan kita atur, jangan kita tanya, jangan kita tarik supaya bersama-sama. Tidak ada. Dia bilang, kalau kamu berdiri di samping, kamu tidak akan dilihat oleh leluhur. Tidak boleh ngomong seperti itu. Nah, jadi biarkan dia berdiri di mana yang enaknya. Biarkan dirinya bergerak di mana enaknya. Di mana cara enaknya, serahkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang beragama berbeda.
1: Begitu. Jadi dia, dia udah datang itu udah ya, satu hal yang luar biasa. Kadang
0: saya mendengar, dia pasti caranya berbeda. Jangan sekali-kali nanyakan, kenapa kau tak berlutut? Kami ada berlutut, enggak boleh itu ya. Nah, sedikit supaya tidak lupa, itu tadi maknya
1: Manjang Siti.
0: Tadi salam. Sudah, salam. Nah, tadi yang utama kuncinya tentang tadi kepercayaan yang sudah selesai. Yang saya adalah untuk salam. Dalam ajaran agama Konghucu itu, kalau mungkin agama lain seperti tadi dicontohkan musim Assalamualaikum itu ya, Bang Ben ya. Kalau kami tadi saya sudah membuka Wete Tongtian.
1: Wete Tongtian
0: itu kita yang memulai. Harus dibalas ya, dibalas dan dikaya ya. Kalau dibalas akan dapat nilai tersendiri. Kalau tak dibalas ya baik besar, tapi alangkah baiknya kalau orang sudah menyapa Wete Tongtian, kita harus balas dengan Xian Yao Yi Te.
1: Oh, Sen, Sen Yao Yita.
0: Itu semuanya bahasa Mandarin. Kenapa bahasa Mandarin? Karena agama Konghucu itu datangnya dari sono, dari Tiongkok. Atau mungkin tadi dicontohkan kalau Muslim Arab ya, jazirah Arab ya. Atau kita dari Konghucu itu dari Tiongkok. Makanya tadi bahasa Mandarin. Wei Te Tong Tian, nah, maka harus dibalas dengan Sen Yao Yita. Nanti saya WA-kan kepada
1: Bang Deden. Boleh itu.
0: Ya, Bang Deden ke depan ketemu saya atau rekan saya yang lain, tidak mesti saya satu, kalau menyapa Bang Ben, Wei Te Tong Tian, jawabannya apa Bang Ben?
1: Lupa tadi itu.
0: Sen Yao Yita.
1: Sen Yao Yita.
0: Sen Yao Yita. Betul juga Bang Ben nyapa saya duluan, Wei Te Tong Tian, saya gantian saya menjawab, Sen Yao Yita. Jadi saya WA-kan lah Bang
1: Ben. Nah, boleh tuh, di WA-kan tuh.
0: Jadi itulah jawabannya, ya tadi, Siti ya. Jadi jamaah agama Konghucu itu juga ada salamnya, ya, Wei Te Tong Tian, itu hanya kebajikan Tian berkenan. Jadi perbuatan yang baik itulah Tian yang berkenan. Itu dalam kau di terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, dibalas Sen Yao Yita, ya itu satu-satunya. Maksudnya yang itulah yang satu-satunya ajarannya. Yaitu maksudnya ajaran yang baik, ajarannya ini tadi berbuat kebajikan.
1: Berbuat kebaikan.
0: Tian pasti berkenan. Siapapun dia, kita yakini agama pun kalau kita berbuat pasti akan ketemu baikannya juga.
1: Itu
0: kalau,
1: dia.
0: Kalau kita berbuat yang tidak baik, pasti suatu saat akan ketemu.
1: Betul.
0: Pasti akan dibalas. Jadi
1: akan dibalas.
0: Intinya berbuatlah kebajikan. Seperti itu tadi, kalau kita ada datang ke sembahyang kubur nih, untuk saat ini ya, kita datang sembahyang kubur, sembahyang kepada leluhur, kita berdoa kepada leluhur, tentulah akan dia berkati pada diri kita apapun agamanya. Kita pandang agamanya siapa, kalau kita ingat kepada jasa-jasa orang tua pasti akan membakti kita dalam ajaran agama Konghucu ya. Nanti ada lancar usahanya, kemudian hidupnya akan sehat, dan keluarga dia, di dalam keluarga intinya juga akan ada keharmonisan. Ini yang leluhur ini memberkati kita karena kita ada datang untuk berdoa. Ibarat kita minta restu. Contoh keponakan saya kemarin mau merit, saya bawa dia. Saya bilang kamu kasih tahu kakek dan nenek kamu akan berkeluarga.
1: Okay.
0: Ya, biarkan dia cak. Dia tuh agamanya bukan agama Konghucu loh. Agamanya lain ya, saya tidak perlu sebutkan. Tapi saya biarkan dia tata cara ibadahnya. Yang penting kamu berdoa kepada kakek dan nenek bahwa kamu sebentar lagi akan berkeluarga.
1: Artinya paling tidak permisi
0: betul,
1: lah gitu.
0: Betul, minta doa restu kalau dalam bahasa umum kita.
1: Kalau bahasa kami itu betabe dulu
0: sama orang leluhur. Kita kan pas musim sembahyang kubur nih, dia saya ajak pergi. Saya biarkan dia, saya bilang kamu mau bawa apa terserah, tidak bawa pun terserah.
1: Okay.
0: Itulah cara.
1: Kok sedikit nih apa yang disampaikan sebelum kita mengakhiri nih, udah kita di ujung jumpa kita nih. Silakan.
0: Jadi sedikit moderasi, dari moderasi itu tadi adalah sikap kita lah ya. Sikap kita gimana bisa menerima, bisa berlaku ya untuk kebersamaan. Ya, untuk kebersamaan dulu ya. Kuncinya di sini untuk kebersamaan. Kalau sudah untuk kebersamaan ya tadi tidak memandang agak apa pihak-pihak lain berbeda. Yang berbeda nanti kati ajaran kepada iya, tetapi kalau kita untuk bersidup bersama harus menjadi kita bersama-sama. Yang pentingnya dari saling memahami, saling menghormati, itulah kunci utama dalam kata moderasi, sehingga prosesnya tadi moderasi akhirnya akan membuahkan kerukunan, keharmonisan, seperti kita bisa duduk di tempat di sini. Itu saya Bang Ben, yang paling penting itu.
1: Baik, terima kasih Niko.
0: Tak terasa juga ya, ada pertanyaan.
1: Memang kalau duduk ngobrol gini nyandar kata orang Pontianak itu ya memang tak terasa waktunya ya. Oke. Jadi mudah-mudahanlah di lain kesempatan kita bisa kembali bersama di program moderasi beragama kita. Ini udah kali yang kedua kita bersama Koko ya saya.
0: Ya boleh, Ko
1: Adi atau kalau dalam mana apa tingkatan itunya JS Adi Sucipto ya. Baiklah kalau itu kita akhiri, makasih untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya, salam damai dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wei Te Tong Tian.
1: Wei Te Tong Tian.
0: Jawabannya Sen Yao Yita.
1: Sen Yao Yita. Oke.
4: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
5: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
6: Dengar, maksud saya, orang itu dengar, bukan jumlah orangnya, tapi ada seperti ini kan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai lah.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Allahumma jali rahmatan wa sanuri ala kubur Allahumma jali kabrahu.
1: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jami'atul Khair.

0: Makam Opu Daeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Daeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang ke bulan suci Ramadan, ya, juga lah bulan Maulud, itu dah ramai dengan orang Islam. Ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, mohon bangsit lah, mohon doa restu.

Mohon karomahnya untuk mohon berkahnya lah mengenang jasa-jasa dia kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatihah, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu terdeksi memang dan sangki

0: Siapakah Opude Yang Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opo Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidenyang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opo Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia mengontau di Kemboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, bantu Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu dia tidak membantu. Setelah itu, Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agong, dapat didamaikan oleh Opude Manambon. Lalu Opude Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu berarti kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang, mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam nasional Puan Daeng Manambon. Pupu Daeng Manambon, Syaikh Muhammad Saleh, Putera Ayu, Patih Gantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Dan nama lain pertama, sama inilah Patih Gantar. Patih Gantar ini dari ya, Sidin yang ini kan kajian Majapahit loh. Satu yang kan satu dato, Sadin yang satu turunan dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kajian Hayam Wuruk. Telah dia menyebar tuh sampai di sini apa? Dia pikirkan 1360 dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau Ajoe, adik namanya Nakupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua, adat yang dipertuang. Nasib dia tu, mau tiket selamanya, dia tak mahu dia. Maka dia seperti ayam jantan, yang sabungan. Dan adat yang dia tegakkan, itulah yang maka dia semua yang itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun, lalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni, kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, dulu sana. Kemudian pindah lagi ke sana tu, Bukit. Kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang tu, baru pindah sini. Ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir. Rumah ini, Pekana ini. Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tu, buat di sini. Sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tu. Yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambun di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambun, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Wabah kualitas udara di wilayah Pontianak masuk dalam kategori berbahaya. Berdasarkan data pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU-NET pada Kamis 27 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, nilai ISPU di wilayah tersebut menyentuh angka 312. Parameter kritis pencemaran udara ini didominasi oleh partisipan halus yang tercatat dan disusul oleh PM10 dengan nilai 286, kategori sangat tidak sehat. Kondisi udara pada tingkat ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi populasi masyarakat dan membutuhkan penanganan serta tindakan pencegahan secara cepat dari pihak terkait. Masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, memakai masker medis bila terpaksa beraktivitas di luar, dan segera mengonsumsi air putih yang cukup guna mengurangi dampak buruk polusi udara bagi kesehatan pernafasan. Nah, Mbak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: itu jual tu ya, ngapu semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.

0: Selamat siang, Bu Abang. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bu Abang semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Berjumpa lagi bersama Bu Yo yang akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan. Banyak ya Bu Abang sampai sore nanti. Ada teras UMKM, informasi dan musik, ada siaran suara budaya Nusantara, ada begaya, kemudian ada pro dangdut juga ya sampai jam 5 sore nanti. Nah, sekarang udah jam 11 lebihnya 10 menit, Bu Abang. Tandanya kita udah masuk dalam program Teras UMKM. Teras UMKM kita siang ini saya tak sorangan, Bu Abang. Saya ada kawan. Agak ramai, Bu Abang. Biasa kan saya seorang, kok enggak berdua. Ini saya ada bertiga bertambah satu. Yang satunya katanya lagi on the way.
1: On the way,
0: lagi dalam perjalanan. Jadi saya berempat hari ini. Ramai enggak tuh? Ramai, seru pastinya ya. Apa yang nak kita obrolkan? Banyak. Makanya, Bu Abang, saksikan kita ada di live channel YouTube-nya Perempat RRI Pontianak. Dan juga yang mau nanti gabung, telepon-telepon, tanya-tanya boleh juga di chat WhatsApp kita 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Langsungnya kita sapa tamu kita pagi siang gara-gara mendung nih kena asap nih, kayak perasaan pagi ya. Selamat pagi, boleh pakai mic-nya. Ibu pakai mic satu. Oke, Ibu udah pakai ini, siap. Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi menjelang siang juga.
0: Iyalah, saya boleh kenalan dulu enggak? Karena yang kita kenalan nih, yang ada di e-flyer kita tuh satu, ada Kak Indah Ramadanti.
1: Ya, saya.
0: Nah, kakak siapa yang satunya?
2: Ibu Aisyah.
0: Ibu Aisyah. Ini panggilannya Bu Aisyah, panggilannya
1: Indah.
0: Bu Indah, Bu Aisyah dan Bu Indah. Luar biasa ya. Pagi, ya pagi apa saya nyebut pagi nih?
1: Karena mendung cuaca.
0: Ini adalah Gerai Hidayah. Maksudnya ini apa nih? Gerai Hidayah ini nama produk makanan atau kuliner atau apa? Atau komunitasnya?
1: Gerai Hidayah itu nama tempat atau nama toko. Tempat kami usaha.
0: Oh gitu. Jadi nama tokonya adalah Gerai Hidayah.
1: Iya.
0: Nah, ini udah berapa lama nih, Kak Aisyah? Kak Idah?
1: Gerai Hidayah ini udah sekitar 3 tahunan baru baru 3 tahunan. Dan kami kemarin sempat jualannya tuh di UMKM yang di Gor. Nah, di situ kami punya gerai. Nah, kami jualan di
0: itu
1: situ.
0: Itu ikut kayak Car Free Day gitu kah?
1: Iya, Car Free Day. Tapi kami jualan itu hari-hari.
0: Ada gerai di situ.
1: Ada gerainya di situ.
0: Berarti Kak Indah nih ownernya atau seperti apa mengelolanya?
1: Ownernya.
0: Nah, kalau Kak Aisyah?
1: Saya bantu-bantu.
2: Bantu di bawahannya.
0: Oh, gitu. Tapi di gerai ini di sama
1: sama di gerai Hidayahnya.
0: Oh, gitu. Jadi berjalan udah 3 tahun. Nah, kenapa memilih membuka Gerai Hidayah ini? Kan banyak nih usaha-usaha lainnya.
1: Karena kan kalau untuk makanan yang ada di Pontianak ini kan orang-orang ini kan sukanya nih ada menu ini gitu kan. Jadi untuk makanan itu sendiri
2: beragam. Bisa sagu kadang
0: gitu-gitu. Kalau Kak Isa udah berapa lama nih tergabung di Gerai Hidayah nih?
2: Kurang lebih 3 tahun sih.
0: Sama. Berarti
2: agak lamaan ini. Kayak hampir 3 tahun.
0: Hampir 3 tahun. Membangun sama nih emang maksudnya kenalnya emang hai. Nah, datang dah. Ini dia narasumber kita yang tadi on the way. Alhamdulillah dah sampai ke kantor.
1: Ini Bu Fatima yang udah go internasional.
0: Mantap. Nanti boleh bagi-bagi lah mic-nya ya. Okay. Jadi kalau Kak Aisyah nih udah ikut sebenarnya udah
1: bergabung.
0: Gitu. Apa Kak kalau misalnya dari kakak sendiri awalnya memutuskan udah saya mau bergabung gitu?
2: Karena memang saya hobi tuh memang suka yang jual-jualan gitu, apalagi yang kue, apa segala makanan lah gitu. Jadi saya kembangkan lah kan.
0: Iya.
2: Kebetulan dia juga ownernya kan. Jadi saya ikut.
0: Oke, karena sesuai dengan hobi lah gitu ya. Ya. Betul.
2: Hobi orang Pontianak
0: nih. Betul nyemil-nyemil. Jadinya pas ada kawan ikutlah gabung gitu ya. Baik. Kita kenalan dulu dengan ibu yang satu nih. Baru dat. Mungkin kursinya agak boleh dimundurkan, Bu, karena kita nih kan nonton di YouTube gak nih pemirsa kita nih. Pendengar kita bisa nonton. Jadi biar tiga-tiganya nampak muka. Cantik. Oke. Enggak usah. Pakai mic ya. Masih kedengaran kan suara saya? Kita kenalan dulu dengan ibu siapa nih, kakak siapa lah, karena di sini kita panggil kakak abang, mbok abang gitu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, pemilik Petty Crab. Petty Crab tuh brand.
0: Brand apa tuh? Makanan modelnya macam apa?
3: Snack. Itulah biasa kadang-kadang memang ada konsumen tuh salah paham gitu. Bukan salah paham, maksudnya Petty Crab tuh identiknya dengan kepiting gitu ya.
0: Iya betul.
3: Tapi kalau ini Petty Crab-nya dia cemilan, keripik pisang, tempe, apa tuh nama bubur pedas.
0: Oh gitu. Yeah. Itu cuma nama produk ya. Yeah.
3: Nah,
0: tadi saya sekelebatan di otak saya Petty Crab tuh apa kayak biasa apa sih daging-daging ada di burger.
3: Yeah.
0: Nah, itu saya makanya saya harus pastikan lagi apa nih bendanya. Oh gitu. Itu udah berarti produknya ini masuk juga ke Gerai Hidayah. Iya,
1: tergabung juga masuk di
0: Gerai. Oke, nah kalau gimana ceritanya awal lah, boleh cerita macam mana bisa kita titip deh ke Gerai Hidayah gitu.
1: Kita kolaborasi aja karena kan Petty Crab ini tergabung di UMKM-nya Kosgoro yang kami bangun.
0: Oh, ada juga
1: UMKM. Ada UMKM Kosgoro 57 Pontianak Utara. Jadi Petty Crab bergabung di sana dan kita kolaborasi karena beliau binaan kita juga dan beliau udah go internasional nih produk-produk keripik-keripik beliau. Kita minta, oh Bu Petty boleh dong produk-produknya disimpan di Gerai Hidayah.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi ada kolaborasi dan kerjasamanya juga.
0: Oke, jadi memang nama ada jalannya ya, ketemu-ketemu di mana-mana gitu, akhirnya bisa bergabung gitu. Nah, setelah 3 tahun ini, udah berapa banyak nih Kak dia nih, Kak Indah ya, udah berapa lama dan berapa banyak udah produk-produk yang masuk di Gerai Hidayah nih? Atau dari cuman dari Kak Fatimah misalnya masuk, tapi yang lainnya belum misalnya.
1: Ada juga dari UMKM yang lain gitu kan, dari kawan-kawan juga yang udah memang tergabung di UMKM Kosgoro.
0: Oke,
1: gitu kan.
0: Udah berapa banyak yang di Kosgoro?
1: Udah berapa?
0: Ratusan.
1: Ada ya, Bu Fatimah ya, ada. Kita lagi masih
3: Kosgoro kan sekota Pontianak. Kalau kita di wilayah Pontianak Utaranya.
0: Oke. Berarti udah lumayan banyak gitu, iya, tergabung di situ. Kebetulan juga Kak Indah ada Gerai Hidayah ini, akhirnya masuk ke situ. Oke. Nah, jadi seluruh Pontianak Utara berarti udah masuk ke Gerai Hidayah?
1: Belum juga sih, hanya
3: sebagian aja.
1: Kan
3: gini, kalau titip, sistem titip itu yang laku kita bayar, yang tidak laku kan dikembalikan. Tapi UMKM tuh kan maunya yang laku aja. Yang namanya usaha ini kan ada pasang surut ya.
0: Betul.
3: Jadi sebagian ya tuh yang ikut, sebagian masih bergabung tapi tidak nitip. Dia nitip ke toko oleh-oleh atau di supermarket yang lainnya gitu.
0: Nah, kalau Kak Fatimah berarti udah ini kan udah 3 tahun Gerai-Gerai. Kalau Kak Fatimah gabungnya udah 3 tahun enggak? Sama.
3: Kalau kita UMKM-nya udah lama, tapi bergabung di Kosgoro itu baru 3 tahun.
0: Okay.
3: Dan juga Kosgoro dibangun itu baru 3 tahun di Pontianak Utara.
0: Oh, sama. Berarti sama semua ya, gerainya baru 3 tahun, Kosgoronya 3 tahun. Tapi usahanya udah lama.
3: Saya usahanya udah lama. Kalau untuk pisangnya itu kita tahun 2010.
0: 16 tahun.
3: Iya. Tapi kalau untuk bubur pedasnya lama sekali karena itu kita tuh hanya meneruskan usaha keluarga. Dulu ibu saya yang ngolah bubur pedas, tapi tidak dijual, hanya untuk makan
0: pribadi ya.
3: Dan untuk kita pertemuan-pertemuan arisan atau pengajian gitu kan. Kan namanya dulu-dulu tuh enggak ada cerita UMKM.
0: Iya betul. Jadi emang untuk pribadi waktu itu ya. Nah, sekarang kita ke Kak Isa nih. Kalau Kak Isa ini kan tadi bantu deh ibaratnya gitu ya, staff gitu di Gerai Hidayah. Apa nih pengalaman selama 3 tahun nih, Kak? Apakah dari Kak Isa sendiri pun ada produknya juga titip? Ada juga? Apa? Ada.
2: Saya kayak bau lu kering. Bau kering itu, nanti. Nah, itu kan tahan lama tuh. Bisa disimpan berapa seminggu hari gitu. Itu aja saya. Cuma saya enggak ada label. Saya murni dari memang buat enggak pakai label. Jadi saya harus titip.
0: Ngapa tak ada bikin labelnya?
3: Tunggu lo.
0: Agak nahan diri aja nih.
2: Intinya udah banyak peminat lah gitu, konsumennya gitu.
0: Tapi ini udah berjalan sama dengan Gerai Hidayah. Sambil berjalan. Ngapa milih bolu kering nih?
2: Banyak peminatnya kalau di sana tuh.
0: Oh gitu.
2: Banyak yang hobi juga.
0: Banyak yang hobi gitu.
3: Kan cemilan pesanan tuh. Sore makan pakai kopi, minum pakai kopi.
0: Tapi kayaknya semua teh. Tapi kayak ini di Pontianak tuh semua cemilan maksudnya mau pagi, siang, sore ya gitu sih. Maksudnya kalau mau pagi pun masuk, siang pun masuk, asal perut lapar ya, ya kan? Nah, Kak, Gerai Hidayah ini sendiri sekarang adanya di mana? Apakah udah ada cabang atau baru satu aja?
1: Belum, baru satu aja. Tapi insya Allah nanti kita akan buka cabang, mungkin itu di Tugu Katulistiwa kali ya, karena Bu Petty Krep juga udah ada gerainya di sana di Tugu Katulistiwa, tempat oleh-oleh gitu kan. Jadi mungkin nanti kita kolaborasi lagi, kita buka di sana untuk Gerai Hidayah.
0: Mudah-mudahan ya ke depannya.
1: Amin, ke depannya mudah-mudahan.
0: Jadi memang bertiga nih, three angel. Semua emang dari awal udah kenal dulu lama baru lama akhirnya kami memutuskan untuk membuat usaha ini bersama berjalan begitu. Nah tadi kan kalau Kak Fatimah tadi dikatakan udah go internasional. Asik. Ken apa awal cerita boleh enggak? Maksudnya bisa udah kerana internasional kan enggak mudah. Gitu, enggak jalannya enggak akan mulus gitu kan. Ah macam mana? Boleh ceritakan enggak?
3: Awal ceritanya itu kita waktu tahun 2014 itu pernah diundang di Disperindak Provinsi. Kalau kita kan dari UMKM dan juga bergabung di IWAPI. IWAPI waktu itu IWAPI itu hanya Kuburaya kalau enggak salah saya. Saya bergabung di situ, lalu MKM yang semua diundang. Rapatlah waktu itu sama kepala dinas-dinas se-Kota Pontianak se-Kalimantan Barat gitu ya. Jadi ditawarkan untuk ke Malaysia, tapi UMKM yang lain itu tidak mau karena biaya sendiri waktu itu. Cuman kita kan kalau berangkat di sana di Malaysia stand digratiskan, cuman akomodasi semua itu kita yang tanggung
0: sendirinya.
3: Jadi teman saya waktu itu kan dia tuh songket, budayang namanya songket. Apa tuh pokoknya budaya yang tuh saya ikut beliau. Jadi memang waktu itu UMKM yang makanan tidak diajak. Jadi kalau mau ikut tidak masalah sebenarnya. Tapi saya mencobalah. Pertama awal sekali itulah saya berangkat tuh tahun 2014, 2015-nya baru pameran. Setelah itu sampailah sekarang UMKM selalu diundang dari konsulat Malaysia. Barusan bulan lalu kita diundang dari BIHAS. BIHAS itu halal. Halal internasional di Malaysia.
0: Sertifikat halal tuh ya. Gitu. Jadi memang berawal sebenarnya enggak prioritas gitu ya. Karena bukan makanan tadi yang diprioritaskan, tapi karena ada keinginan akhirnya ikut. Dengan dana pribadi, terus akhirnya ada jalannya begitu. Berarti sekarang skalanya di Malaysia atau udah kemana aja?
3: Kita udah Brunei, Malaysia, kemarin kita ke Singapura, tapi barang saya yang pergi saya enggak ikut karena saya ada
0: banyak kegiatan. Kesibukan ya, karena biasanya banyak orderan lain enggak, akhirnya harus menuhkan banyak orderan
3: Kuala
0: gitu
3: Lumpur,
0: ya.
3: Kalau Lumpur tuh sering juga.
0: Oke, itu ketika ke luar negeri produk-produknya dibawa itu memang udah ada paket khusus kah atau dibuat secara khusus karena kan namanya cemilan kan rentan entah itu rusak ke dalam perjalanan atau lain sebagainya.
3: Kalau selama ini kita berangkat sih kalau pakai mobil pribadi itu agak aman lah gitu ya. Tapi kalau pakai bis tuh memang kita harus angkut-angkut. Kalau untuk package apa tuh tempat atau kotak yang harus kita pakai itu kita menggunakan kantong ya. Jadi kalau pakai kantong kresek biasa itu dibawa dia tidak terlalu rentan. Dia kan bisa ditimpakan dengan yang keras-keras. Tapi kalau packagingnya memang kita bawa yang lebih premium lah gitu.
0: Oke. Apakah tergantung dengan jarak daripada lokasinya gak? Kalau dekat pasti masih bisa kresek lah gitu. Tapi kalau agak lumayan jauh
3: tergantung pasar mbak.
0: Oke. Siap ya ta. Berarti sekarang udah ada berapa banyak produk nih dari Kak Fatimah?
3: Produk saya yang produknya premium tuh sudah 11, tapi kalau yang lain tuh masih ada.
0: Oke.
3: Lumayan banyak. Tergantung peminat. Kalau kita buat produksi pesanan kita buat. Kalau tidak pesan kita pending loh, cari yang dipesan.
0: Tergantung
3: konsumen, Mbak.
0: Oke, balik lagi kepada konsumennya. Nah, Kak Indah.
2: Iya.
0: Kalau Kak Indah sendiri ini kan udah banyak berarti yang handle produk-produk lain selain punya Kak Fatimah begitu. Ya apa nih Kak tantangannya?
1: Tantangannya. Oke. Tantangannya tuh mungkin di konsumen sendiri gitu kan, karena kan di Pontianak ini pun kan kata orang banyak juga kan yang jualan makanan gitu kan, apalagi seperti makanan yang serupa gitu kan, kayak mie sagu, mie ayam, betul, roti cane gitu kan, itu udah menjamur nih. Nah mungkin tapi tantangannya tuh ya tetap di konsumen. Jadi mungkin kami lebih banyak apa namanya promosi lagi, lebih banyak menarik peminat lagi.
0: Oke, nah ngomongin soal promosi, bagaimana cara dari Gerai Hidayah? Apakah tetap mengikuti zaman dengan era digital? Maksudnya media sosial dipakai untuk promosi atau mulut ke mulut masih?
1: Media sosial itu paling kami cuma pakai di Facebook, di IG, sama di TikTok masih seperti itu.
0: Gitu namanya kan? Sama Gerai Hidayah?
1: Sama atau? Gerai Hidayah.
0: Oke, Instagram ada? Belum untuk saat ini.
1: Instagram belum.
0: Masih ada enggak
1: OTW? Oh, nanti kita buat.
0: Karena menurut Kak Indah sendiri seperti apa? Kan tadi kita udah nyebutkan tantangan daripada konsumen-konsumen dan pelanggan dan lain sebagainya ya. Nah, seperti apa dampak, sebesar apa dampak dari media sosial?
1: Dampaknya
0: untuk Gerai Hidayah sendiri.
1: Dampaknya cukup bagus karena dari kami promosi di sosial media itu kan, jadi orang nih banyak kenal nih, oh ini loh Gerai Hidayah, oh ini loh makanannya, dan mereka mampir nih, oh seperti ini, oh ternyata asik juga gitu kan, enak juga gitu kan, jadi seperti itu, seperti itunya
0: sebab, jadi dampaknya sebenarnya sangat amat berdampak gitu karena sekarang orang apa-apa kan media sosial cari apa tuh gitu, IG ke TikTok ke apa gitu ya, ditengok hari-hari kan berjam-jam. Nah kalau Kak Isa sendiri selama 3 tahun apa nih Kak, maksudnya kan tantangan pasti ada dong bersama dengan Gerai Hidayah gitu ya, apa nih Kak, apakah kalau kakak juga berarti kakak jaga di situ
1: sama-sama kadang
2: sama-sama jaga.

0: banyak. Ada di Gerai Hidayah misalnya ada enggak spesifikasi misalnya kayak satu nih bubur pedas dan enggak nerima bubur pedas lain atau terima-terima aja?
1: Terima tapi kita
0: sortir
1: dulu.
0: Oke.
1: Jadi enggak semuanya gitu kan, karena kan kalau kita terima nanti kasihan yang produk yang udah ada sama kami.
0: Oke, jadi lihat dulu pasarnya seperti apa gitu ya. Nah, ini Bu Abang yang nonton kita di YouTube sekarang ini udah ada beberapa produknya dari Kak Fatimah nih ya. Di sini ada boleh
1: produk
0: satu
1: produk premium kami nih.
0: Yang mana premium? Yes.
1: Semuanya ini premium.
0: Ini dari packagingnya premium. Jadi wajar
1: kan udah go internasional.
0: Wajar kalau udah go internasional ya Bu Abang. Nah, di sini ada bubur pedas instan. Jadi kita tak perlu repot lagi Bu Abang segala begileng, segala menyangrai dan lain-lain itu. Karena udah ada ini Patty Crepe. Nanti saya mau tanya. Saya sebelum lanjut ini saya mau nanya, kok namanya Patty Crepe ya? Saya itu masih
1: ada cerita ada ceritanya di mana.
0: Apa udah ceritakan ke saya nih?
2: Awal mulanya itu Patty Crepe tuh diambil gabungan nama saya sendiri Fatima, saya singkat dari Patty. Kalau crepe-nya itu di tempat saya bekerja, waktu itu saya bekerja tahun 2009 2009 saya masuk di PT General Darung Siput itu kepiting ya. Sampai dengan tahun 2013. Tahun 2013 itu permasalahan banyak namanya PT pabrik adalah pokoknya desas-desus lah bakal kalau kita sudah berumur. Berumur itu tidak dipakai lagi oleh perusahaan gitu ya. Jadi sebelum kita di PHK itu ternyata kolap dulu. Tutup dulu itunya perusahaan itu. Tapi pas tutup itu kan masih karyawan kan udah enggak produksi, tapi kita tuh masih dipekerjakan. Suruh beginilah apalah gitu menjaga barang yang di dalam itulah gitu kan. Sampai itu kita gaji tuh nyendat-nyendat lah. Nyendat-nyendat lah gaji itu kan. Sampailah kita bukan enggak menuntut ya, cuman kita itu mencari kepastian bahwa kita tuh nih mau dikemanakan nih karyawan yang ada yang ada sekarang gitu. Jadi kita ajukanlah untuk PHK gitu. Ternyata tidak di PHK sampai sekarang. Jadi
0: selama
2: itu saya ambillah si crepe itu digabungkan
1: dengan Patty.
2: Jadilah Patty Crepe. Waktu itu pun saya kan masuk inkubator bisnis tuh. Susah mau izinnya tuh, padahal kita ndak makan waktu jam kerja gitu. Tapi kan kadang-kadang kita nih harus setiap standby.
0: Betul.
2: Standby setiap waktu kita diperlukan kita akan dipanggil.
0: Betul.
2: Jadi itulah
1: cerita awalnya. Susah
2: bikin apa tuh lahirnya pisang ini.
0: Lahirnya pisang namanya crepe. Ya, kalau dipotong-potong ya,
1: jadi adalah dikit-dikit
0: lah yang doang. Model-model kaki kepiting. Oh gitu. Ya. Jadi sampai sekarang enggak ada status PHK.
2: Nggak ada.
0: Tapi PT-nya masih ada.
2: Enggak ada. Udah enggak ada. Kemarin enggak tahu gimana ya itu dihancurin dengan ya masa-masalah kali gitu. Enggak tahu ya.
0: Berarti rezekinya di sini.
2: Iya.
0: Oke, itu dah Bu Abang ya, bagaimana Patty Crepe ini hadir.
1: Itu ceritanya.
0: Itu ceritanya. Jadi crepe tuh diambil dari perusahaan yang lama. Jadikan kenangan dan motivasi. Jadi adalah di produk ini. Nah, bubur pedas, terus ada stik ulat sutra. Ini betul-betul bagus packagingnya nih Bu Abang. Ini niat nih namanya ya. Dari warna, skala pemilihan ini pribadi milihnya atau
2: semua kita konsep, cuman dipercetakan itu dia desainkan. Konsepnya semua punya kita, warna pilihan semua, kata-kata semua dari kita, modelnya semua dari kita. Ini juga bantuan Mbak, bantuan dari Telkom. PT Telkom.
0: Oh iya, ya. Ada di sini.
2: Telkom itu mengasih bantuan setengah. Kalau misalkan harganya 2.000, harga 1.000, Telkom 1.000. Gitu.
0: Oh baik, oke, win-win solution Bu Abang ya. Tetap lah namanya kita simbiosis mutualisme namanya, saling menguntungkan gitu. Nah, berarti dari Telkom, maksudnya ini memang pribadi menghubungi Telkom atau lewat UMKM-nya atau bagaimana?
2: Pribadi. Ini ada cerita lagi.
0: Asik, panjang cerita nih.
2: Memang kita bersama UMKM tuh tidak semua UMKM itu mau berbagi.
0: Nah, betul.

0: Waktu itu memang Telkom mungkin mencari UMKM, tapi kita ini kan banyak kawan nih, tapi itu mungkin tidak diimpokan ke kita. Adalah satu kawan, saya pas lihat produk dia itu cantik, ya. Kata saya, cantiknya produk ini dapat di mana gitu, ya. Saya ini pingin mau bikin produk ini, tapi tidak tahu tempatnya tuh, ya. Kalaupun kita cari di Shopee, di apa tuh, memang biasa kita ada pelatihan tuh dihubungkan. Cuman caranya tuh susah, apa, takut kita ditipu lah. Kan ada tuh seperti itu. Kita kirim uang, dia kan duluan ini langsung dibayar. Ya. Jadi kita kirim uang, uangnya tak ada. Itu kita kan jaga seperti itu, ketakutan juga kan,
1: betul.
0: Bukan sedikit yang dikirim itu kan. Jadi akhirnya teman itu cantik. Jadi saya tanya, oh, kata dia, saya dibantu oleh Telkom, kata dia. Saya minta nomornya, beliau bilang saya tak berani kasih. Ini privasi lah kan, punya orang kan namanya. Kalau mau pergi jak, pergi saya ke Telkom. Alhamdulillah ketemulah dengan Mbak Dila itu. Disambut baiklah oleh Mbak Dila itu. Tapi kita ini kan belum binaan. Belum binaan Telkom. Dijadikanlah binaan Telkom dulu. Setelah diikutkan pelatihan, dibina, baulah dapat kemasan ini. Tidak langsung, oh, mbak boleh itu tidak.
1: Adalah apa syarat dan ketentuan berlaku. Okay lah, nama gak kerjasama tak kan gak seujuk-ujuk ya kan. Lalu tiba-tiba sekian ya saya bikin ini kan, tidak semuanya pasti ada
2: prosesnya.
1: Nah, dari Gerai Hidayah sendiri, apakah memang ini produk-produk kue-kue kering macam ini, cemilan-cemilan ini, atau macam apa? Maksudnya ada kue-kue misalnya basah ke, atau cake ke, kue ulang tahun ke misalnya.
2: Itu kalau kayak itu, kayak kami belum bisa nerima karena kita takut resikonya loh mbak. Kita takut resikonya tuh gimana ya mbok ya. Ya tau lah kan kalau kue-kue kayak gitu tuh
1: Tahan lama. Terus kedua tuh mesti ada freezer gak sih?
2: Banyak seperti itu yang susah juga gitu mau.
1: Ya daripada terlaluan resiko ya
2: juga kan. Kasian juga kan kalau mereka numpang tiba-tiba gak laku, gimana kan, kasian juga modal juga lagi. Juga jadi hanya yang seperti ini yang kami terima di Gerai Hidayah.
1: Nah dari semua produk-produk yang dititipkan lah gitu ya di dalam Gerai Hidayah sendiri, itu berapa lama kak, maksudnya sampai kepada batas waktu, ada gak sih kak batas waktunya?
2: Misalnya, ada dong,
1: saya titipkan nih udah 2 tahun misalnya.
2: misalnya karena kita lihat juga lah kan, kayak produk gini kan mungkin batas ketahannya itu mungkin 3 bulanan gitulah kali ya. Bu Peti, 3 bulanan, jadi 3 bulan nanti ambil, laku gak laku nanti ganti dengan yang baru.
1: Gitu.
2: Nah, makanya tadi Bu Fatima bilang kalau sistem titip itu susah. Nah, tapi karena kita kolaborasinya juga, kita gimana, karena kita kawan,
1: ngobrolnya
2: juga
1: enak.
2: Oh, Bu Pa, tolonglah masuk di sini. Jadi makanya beliau masuk ke Gerai Hidayah.
1: Selama komunikasi enak, aman lah ya.
2: Aman. Insyaallah, walaupun kadang seperti Tom and Jerry, tapi kalau saling membangun,
1: betul, nggak masalah. Bener nggak tahu kan bapak bertinju-tinju di depannya. Yang penting kan aman, maju bersama. Nah kalau Kak Isa, selain ini apa nih? Ini dari Kak Isa.
3: Saya yang Kak Isa juga.
4: Makanya saya belum berani mau kasih apa.
2: Seperti ini.
1: Ini semua salah satu favorit saya.
2: Boleh nanti tiga, boleh nanti untuk empok.
1: Saya ini tak boleh tawarkan benda-benda begini.
2: Untuk empok nanti tuh, untuk empok. Siapkan.
1: Benar-benar.
4: Cuma salah satu favorit balik.
1: Lucu, langsung dipesankan tempat balik kan nama. Itu memang adalah jiwa emak-emak. Okay, kan kita biasa ngasih ke orang tempatnya balik kan isi tak apa lah, simpan mana. Okay, sebut produknya seperti ini. Kemudian ada apa lagi?
2: Ini teri. Ini punya Patty Crepe.
1: Patty, ini teri.
2: Crispy.
1: Teri crispy. Ini apa beda packagingnya nih?
0: Kalau ini memang kita pas pakaikan.
1: Boleh pinjam dulu mic. Pak.
0: Kalau ini memang kita pakaikan toples karena kalau dia dikasih ini nih, kecuali kita mau ke luar. Kalau untuk di Pontianak ini
2: masih batas ini belum go.
1: Oke.
0: Kan ini masuk di Bihas kayak gini juga, alhamdulillah peminatnya bagus.
1: Jadi Mbok Abang jangan misalnya ketemu ya di Gerai Hidayah beli belanja, ngapa beda kemarin nengok yang di YouTube kayak agak begini ini asli ke palsu? Enggak, ternyata kalau untuk area kita-kita di Kota Pontianak dan sekitarnya tuh Kalbar begitu, seluruh Kalbar masih pakai yang packaging apa
2: seperti ini.
1: Seperti ini apa namanya? Toples plastik. Tapi kalau udah internasional atau go,
2: beda lagi.
1: Ini packagingnya dah lebih premium.
0: Ini juga.
1: Tapi
0: ini
1: rasanya tetap sama.
0: Tapi ini ada rasa, ada gabungan nih, Mbak. Ada gabungan daun kelor, bayam Brazil, aloe vera. Jadi ini ada asiatnya, bukan
1: sekedar cemilan-cemilan gitu ya.
2: Banyak gunanya.
0: Juga bubur pedas itu seperti itu. Kan kalau bubur yang biasa waktu itu kita belum motif apa, belum digabung-gabung campur-campur gitu kan. Nah, jadi masih yang biasa. Kalau ini udah ada bayam Brazil, ada daun kelor, sama juga ada aloe vera. Kemarin kita coba racik aloe vera, tapi rasanya agak pahit.
1: Sudah mengikuti atau sudah mengalami trial and error, Mbak Abang bahasanya. Jadi udah coba, udah tahu, oh enggak masuk nih. Akhirnya di cancel atau di skip. Nanti baru cari produk yang baru, membuat inovasi-inovasi lah gitu, Mbak Abang. Jadi rasanya tidak sama, berbeda. Nah, kita kembali ke Kak Isa. Kak Isa, ini, kalau ini nih berapa lama nih?
4: Hampir 3 tahun sama.
1: Maksudnya bertahannya?
4: Oh, paling seminggu.
1: Oke, ini packagingnya
4: lama sih sebenarnya.
1: Lama. Nih packagingnya. Seperti apakah seperti sama? Kan ada yang plastik juga tuh yang
4: kayak gini.
1: Oke, gini jadi dengan ambek-ambek gitu. Oke, nah sehari
4: kadang orang pesan kan langsung satu toples. Saya antar ke rumah.
1: Itu berapa kok satu toples?
4: 30-an.
1: Oke, isinya?
4: Isinya 30.
1: Oh. Wow lah, enggak takut 30.000 sih 30. Apa nangis makan. Kau tahu sih balik. Masa iya? Langsung gitu saja. Jadi yang beli pakai ini loh, pakai tempatnya ini, tapi dibalikkan. Oh gitu. Beneran saya kira gurau.
4: Nanti di
1: Mbak ini, Mbak. Iyalah, ini nih maksudnya nih kayak tradisional juga ada sih masuk boleh.
2: Tradisional masuk.
1: Iya kan? Karena udah lama dari saya kecil, maka saya bilang favorit nih. Cuman bentuknya enggak pipih, kan ada yang agak lebih suka.
0: Tiga bahan.
2: Telur, tepung, gula.
1: Nih dalam sekali produksi berapa banyak biasanya?
4: Banyak.
2: Biasa 200 buk, 300
1: buk. 300 box.
4: Kadang pun mau lebih saya tak mampu dah gitu kan.
1: 300 box. Satu box isi segini.
4: Hah. Cuma kadang kalau
1: saya memang cocok saya beli ya lah. Tapi itu ada yang bantu dah gak bikin ini?
4: Ada sendiri. Anak sendiri pun ada kan. Kadang tuh anak. Pokoknya kita kasih
2: punak
4: upah lah gitu kan.
1: Oke. Wah, biasa. Jadi ini Mbok Abang tahannya ini bisa 3 minggu.
4: Seminggu.
1: Bisa
4: sih,
2: Seminggu kayaknya.
1: Seminggu.
4: Cuma orang tuh kadang udah seminggu udah habis.
1: Iya sih.
2: Kadang sampai gitu 2 minggu.
1: Iya. Nah, ini biasa pesannya udah sampai mana nih? Maksudnya sekalbar ada?
4: Belum
1: atau kepada anak kuburaya.
4: Kalau keluar pun saya tak mampu.
1: Jadi ngikutkan kemampuannya lah ya.
4: Pontianak agak daerah Pontianaknya dulu.
2: Kalau pas ada orang datang ke gerai kan, oh ini mau pesan. Nah, ini pesan sekian box.
4: Di gerai itu yang paling anu tuh.
1: Iya langsung datang ya konsumennya pesan misalnya untuk acara-acara gitu bisa ya.
4: Nah, gitu.
1: Oke, berarti ngubunginnya ke Gerai Hidayah atau pribadi ke Kak Isah nih kalau pesan-pesan ini?
2: Gerai Hidayah, lewat Gerai Hidayah.
4: Kalau yang kenal sih dengan saya biasa.
1: Oke, itu kalau skala apa? Produksi. Kol itu namanya kol. Oh, betul.
2: Jadi kalau kolaborasinya aman.
1: Iya, betul. Bagus seperti itu gitu biar enggak bersampo kan. Cuman kalau misalnya skalanya atau jumlahnya kecil mungkin pesanannya bisa langsung ke Kak Isa. Tapi kalau perlu skala besar gitu ya lewat Gerai Hidayah gitu. Oke. Nah, Gerai Hidayah sekarang udah ada di mana sih?
2: Di UMKM Gor.
1: Baru di situ ya.
2: Baru di situ. Rencana nanti insyaallah lah kalau kita bisa kerjasama lagi dengan Bupati Mani di Tugu Katulistiwa.
1: Amin. Luar biasa. Nah, kalau misal dari Kak Fatimah sendiri ini semuanya produksi sendiri atau ada yang bantu atau gimana?
0: Kita produksi sendiri, satu orang yang bantu, dua orang yang bantu, satu itu untuk sanitasi, satunya untuk yang motong pisangnya, gorengnya, saya tukang parutnya. Kalau yang parut yang lama sebelum COVID itu saya bisa tinggalkan. Waktu yang sebelum COVID itu kita bisa kerjakan orang 9 orang. Pas COVID itu habis semua. Karena pasaran dampaknya berkurang.
1: Iya, pasti sih, pasti sedikit banyak pasti ada berdampak. Iya.
0: Kalau untuk sekarang nih karyawan tuh bukan karyawan sih ya,
2: kawan-kawan
0: bantu
2: juga.
1: Kawan-kawan mungkin pas itu ada orderan yang banyak gitu bantu. Tapi kalau misalnya stabil kayak biasa aja masih bisa handle sendiri, handle sendiri gitu. Oke. Bu Abang sebenarnya seru gitu ngobrol ya. Panjang sebenarnya. Cuman karena kita kepotong nanti akan ada azan zuhur juga. Ya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, jadi kita terpaksa harus karena waktulah memisahkan kita. Jadi terakhir dari masing-masing nih, dari Kak Indah, dari Kak Aisyah, Kak Fatima, apa harapan-harapannya ke depan?
2: Kalau untuk saya sendiri, semoga kedepannya Gerai Hidayah bisa buka cabang di mana-mana.
1: Amin.
2: Gitu kan. Dan semoga juga Gerai Hidayah makanannya, terutama mie sagunya, roti canenya, sama mie ayamnya tuh lebih banyak peminatnya.
1: Amin. Jadi di Gerai Hidayah itu lengkap. Ya kan, mau makanan berat ada,
2: ada
1: yang
2: bisa
1: makanan ringan ada, yang manis-manis ada, ada. Ada gak harapannya?
2: Itu aja harapannya.
1: Oke, sekarang ke Kak Aisyah harapannya.
4: Harapan saya itu sih.
1: Apa tuh?
4: Kalau misal ada yang pesan jauh, semoga tenaga itu jalan bisa kuat gitu kan.
1: Oke.
4: Sementara sini-sini lah dulu.
1: Oke, bersama Gerai Hidayah dulu lah.
4: Bersama Gerai Hidayah
1: selalu.
4: Dulu.
1: Kalau dari ya
2: tiga serangka ini.
1: Three Angel.
0: Kalau saya sih pesan-pesan.
1: Iya, harapannya.
0: Oh, harapan saya sih Kak laris manis lah.
1: Amin.
0: Mudah dikenal PT Krep, jangan bahwa berpikir PT Krep itu kepiting, tapi PT Krep itu keripik pisang cemilan. Seperti itu, dan
1: baik.
0: Cocoklah untuk oleh-oleh.
2: Tolida orang Pontianak lah itu orang.
0: Apa itu? Singkatnya ya, palu gada, apa lu mau kami ada.
1: Asik.
2: Palu gada.
1: Emang generasi sekarang lah. Oke,
2: ikut zaman.
1: Ikut zaman. Oke, makasih Kak Indah, Kak Isa, Kak Fatima. Semoga kita di lain kesempatan bisa lagi ngobrol-ngobrol di sini, bisa lagi ketemu, saling memberikan motivasi dan cerita lah gitu ya tentang usahanya. Sukses untuk Gerai Hidayahnya, sukses Kak untuk bolunya tadi, bolu keringnya, Kak Peti juga untuk Peti Krepnya, semoga sukses, semuanya sukses lah, UMKM-nya, Kaskoronya juga sukses, semuanya sukses, lancar jaya dan menghasilkan cuan. Oke, lama abang itu di ngobrol-ngobrol kita hari ini, saat lagi kita juga akan mengumandangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana.
2: Oke. Punya tombol kita ke.
5: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Wabang Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan terus memburu jaringan perdagangan satwa liar lintas negara yang terungkap dari kasus percobaan penyelundupan 3 ton sisik terenggiling. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diamankannya seorang warga negara Vietnam berinisial VXH di Pontianak, Kalimantan Barat yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan perdagangan ilegal sisik terenggiling yang sebelumnya berhasil digagalkan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengamanan VXH menjadi bagian dari langkah penyidik untuk menelusuri mata rantai perdagangan satwa dilindungi. Tidak hanya berhenti pada barang bukti yang ditemukan, tetapi pun mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai distribusi hingga jaringan internasional yang berada di balik perdagangan ilegal tersebut. Perkara ini bermula pada Februari 2026 ketika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 3.053 kg sisik terenggiling di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam pemeriksaan, muatan tersebut ditemukan disamarkan sebagai komoditas lain dan diduga akan dikirim ke luar negeri. Temuan tersebut kemudian menjadi pintu masuk bagi penyidik Gakum Kehutanan untuk melakukan pendalaman dan menelusuri jaringan perdagangan satwa liar lintas negara. Nah, Bapak Abang, untuk informasi lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
3: Oh, Bang.
4: Ya, ngapa?
3: Coba gak belikan adik ni garam.
4: Ngapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ayolah, sini lah mana duit dah.
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah abang pergi duduk ya.
3: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana bang?
4: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
3: Apa isinya?
4: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
3: Yeah.
4: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi, berisi apa?
4: Nah, itulah dia perompak namanya. Kita ngandel atau bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan tak ke bang?
4: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
3: Bolehlah adik ikut ya.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Ya, dari tadi kita...
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar, dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
4: Ayolah ya abang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa pak sayur ni tawang?

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi dek ya?
1: Benar lah bang. Oh udahlah, tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda, tanda lah adik nih terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah ya betul ya bang ya, jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
3: Wabang Polres Kuburaya Polda Kalimantan Barat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Aman Nusa 2 sebagai wujud nyata peran Polri dalam penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia mengatakan saat ini Polres Kuburaya telah mempersiapkan 100 personel yang merupakan gabungan personel dari Polres dan Polsek jajaran yang akan terjun langsung dalam penanganan karhutla. Kapolres menjelaskan adanya tambahan personel tersebut menjadi kekuatan penting bagi Polres Kuburaya untuk memperpendek waktu respon ketika api muncul dan mulai terdeteksi. Tentunya kondisi ini perlu diperkuat personel agar tidak memperparah kondisi karhutla. Kapolres menuturkan dalam penanganan karhutla Polres Kuburaya bersama TNI, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan berbagai instansi maupun relawan pemadam lainnya memperkuat kolaborasi dan terus berjibaku melakukan pemadaman di sejumlah wilayah yang terdeteksi titik api. Nambah abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Serta sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Perempat Jakarta untuk suara budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana Bu Abang.
4: Pon Australia, Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda. Ternate dan Yogyakarta.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta, Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya, Mas Roy Rohim. Ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia, semakin memikat suara.
1: Ayah. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih, Pak. Kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih, Pak.
1: Aduh. Komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya, Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aryubo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa juga belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Oh, akhirnya yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Pak
1: Widodo. Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Mpok. Saya pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo.
3: Oh, iya.
1: Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya.
3: Bahagia. Ya.
1: Kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya, Pak. Kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu ini, Pak ya?
3: Iya, terima kasih, Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil, kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan

0: kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya.
1: Nah, ini, Pak.
0: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Nah, Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
1: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
0: Tahu namanya enggak?
1: Ya. Pohon beringin gitu aja.
0: Tahu ya, namanya enggak? Ada namanya.
1: Namanya ya. Belum tahu nih, Pak.
0: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu Pak, mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kulture tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Jadi, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kulture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
1: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
0: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kehidupan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
1: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
0: Pohonnya nggak ada, justru di Mangkunegaran ada. Itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada Pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya nggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai stek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya, Mas Roy ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali ya, terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
1: Nah,
0: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
1: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya. Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
0: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad ke-18 ya, 1750 sekian kan, itu artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak wah kayak jenggot kayak nah, ya, cerita ya. di Gledek tadi itu ada pohon beringin dimakan dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada, minimal ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di Gledek itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
0: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon Arandwelas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
1: Pohon bodi
0: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini, Pak?
0: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
0: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis tuh. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Ya, 200 varian itu ada 200 dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
1: Mahabodi.
0: Itu, berarti kaitannya dengan Siddhartha. Di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk magersari, ditempati masyarakat biasa. Nah, di depan itu di Panti Jeksan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
0: Tali
1: ya.
0: Jiwo, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pengkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7 maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Nah, ya salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamedan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ketujuh kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodi gitar itu namanya.
2: Iya, kan namanya juga pohon bodi kan Mas ya.
0: Ya, bodi yang masuk ke ingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama, kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-3504-510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung, oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah. Jakarta 0213504510.

0: Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
1: Nah, ini belum ada nih, Po.
0: Belum ada, kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya.
1: Boleh, silakan.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik.
0: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
2: Yang Bang Sapa di Bang Olen.
0: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit boleh?
2: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
0: Ada Mas Roy Rohim
1: dari Surakarta.
2: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
1: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan ya,
2: pertanyaannya. Iya, langsung pertanyaan ya.
1: Yes,
2: ya, pertanyaan pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa sudah dinamakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya.
0: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
2: Ya, atau iya, cabangnya bodinya seperti manusia sampai dinamakan bodi.
0: Oke, siap.
2: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
0: Iya. Oke, terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya. Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
1: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brev ya, WA nih Pak.
0: Silakan.
1: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimana mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu Pak.
0: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
1: Dua pertanyaan ya Pak ya.
3: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Budaninya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin. Religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Panova misalnya, enggak. Nah itu kebetulan
0: Hebatnya
3: begini, pohon itu batang dan cabang itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
0: Karena
3: bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
0: seribu.
3: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
0: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya Pak Widodo ya.
3: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
0: biar palanya dingin dikit ya.
3: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
0: Iya deh.
3: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
0: Oh gitu.
3: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
0: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
3: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
0: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama hadiahnya.
3: Ya nanti kita gilir dulu.
0: ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
3: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
0: luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
3: Ya, pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam. Tamarindus indicus. Nah, itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari buah. Masa korma padahal
1: tamarin ya.
3: Iya, tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
0: Oke. Kemudian
3: Pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah, nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu, pohonnya atau ceritanya. Nah, itu menariknya di situ.
0: Menarik ini sekali. Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu? Ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo.
3: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pinggir jalan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
0: Harus nah, ditebang gitu ya.
3: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
0: Iya.
3: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bawa pohonku kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun. Gitu.
1: Jadi, sampai segitunya ya, karena pohon ya.
3: Karena bayangkan ya, orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan, harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
0: Iya.
1: Ada yang masuk juga nih Pak dari
0: silakan.
1: Jakarta, kita
0: silakan lupa. Mas Rohim.
1: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaan. Mbak Widodo Ari.
3: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
4: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini, kan saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang saya paling takuti kalau lewat gitu ya. Ya, menurutnya sih ada semacam persemayangan
3: ya, ada gitu ya. Hantunya.
4: Iya, terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya, pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Ya. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Kayaknya sih ya Pak Widodo.
3: Terima kasih Mbak Ayu. Pertanyaan bagus sekali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
1: Silakan.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang.
0: Ponova selamat yang siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
5: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya?
0: Iya Pak Widodo silakan.
5: Pak Widodo sama Mas siapa?
0: Sama Mas Roy Rohim.
5: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini Ponova.
0: Apa tuh?
5: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
0: ada penghuninya.
5: Ada penghuninya gitu Pak.
0: Tadi barusan diomongin.
5: Iya. Ica dulu, Tunggu dulu.
0: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ini ditempelin sama dianya.
5: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih, satu pohon kersen, tahu kan?
0: Pohon apa?
1: Kersen, oh, ya. Kersen talo gitu ya.
0: Iya.
5: Kalau pohon kersen itu ada enggak sih Pak tipe kayak penghuninya gitu?
1: Oh, oh gitu, okay. Kayaknya ada penghuninya juga enggak tadi.
0: Oke, okay, baik, namanya. Itu aja.
5: Ica punya begitu loh.
0: Depan rumah, apa dalam rumah?
5: Di depannya.
0: Oh, di depan, ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
5: Bukan.
0: Ya udah.
5: Halo Pak Nova.
0: Ya.
5: Ica mau pantu dong untuk.
0: Ya udah.
5: Untuk Pak Nova.
0: Buruan, buruan, yuk. Apa pantunnya, Cak?
3: Cakap, oh belum.
0: Oh belum.
5: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
0: Cakap.
5: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
0: Widi, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
1: Masih dua lagi atau ada tambahan boleh Pak?
0: Masih ada kalau Surakarta.
1: Ya, kita hubungkan ya.
0: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
3: Ya, ingat.
0: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
1: Ya, baik.
0: Oke. Silakan.
1: Suara Budaya Nusantara.
6: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
1: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
6: Tadi sehat ya.
0: Alhamdulillah. Ya.
6: Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih.
1: Wah,
6: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
3: Waalaikumsalam.
6: Kenal Bapak.
3: Kenal.
1: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
0: Ada trouble ya.
3: Bantu kan.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
1: Baik, silakan Pak.
3: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam pohon apa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau belum ditanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga pohon yang heroik juga. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak
1: nggak
3: yakin bisa cukup kebat. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya, enggak kayak kita pegang keris tapi nggak ada rayoninya, itu ya untuk apa disimpan?
7: Oh, begitu ya.
3: Kita menghargai justru, oh itu ada penunggunya.
7: Tapi gitu. Apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini, Pak? Sosok
3: tertentu? Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa, itu sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
7: Harus genap.
3: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Gitu.
7: Wah, tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon, Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
3: ya, itu,
7: ada beringin. Kenapa ya, kalau diganti gimana, Pak?
3: Itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
7: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinya ya, untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
0: Pak. Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica cuma, Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
3: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
0: Oke.
3: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
0: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya.
3: Kalau pohon kersen nggak ada.
0: Oke.
3: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
0: Oke, siap.
3: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
0: Baik.
3: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
0: Oke.
3: Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
0: Tetapi
3: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
0: Baik.
7: Buahnya itu ya. Ya
3: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
0: Dodo.
3: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia. Hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
0: Wah. Baik, kalau begitu.
7: Tambah lagi nih, Pak ya.
0: Apalagi tuh Mas Roy?
7: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
3: datang Solo? Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
0: Oke dah.
3: Itu pohon-pohon heroik gitu di Surakarta, di Solo.
0: Yang harus didatangin gitu ya.
3: Wajib itu.
0: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
3: Enggak mengedukasi Pak, ini berbagi cerita aja Pak.
0: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh, Pak Ridwan, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
7: Baik, terima kasih Pak Nova.
0: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang, peristiwa kebakaran pemukiman dan ruko di sejumlah wilayah Kalimantan Barat mengalami peningkatan sejak memasuki musim kemarau. Kenaikan tersebut dipengaruhi suhu udara yang meningkat serta sejumlah faktor lain, termasuk kondisi peralatan dan kelalaian manusia. Sekretaris Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Swasta Kalbar, Edi Zulkarnain, mengatakan sejak awal musim kemarau, kejadian kebakaran pemukiman dan ruko meningkat sekitar 10-15%. Selain faktor cuaca, kebakaran pun dipicu kondisi peralatan yang sudah usang atau tidak memenuhi standar. Faktor kelalaian manusia atau human error menjadi salah satu penyebab yang perlu diwaspadai masyarakat. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
4: Cantik. Sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Ayo lho Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa 1 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Ambo Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Abang-abang, kita tadi udah simak bersama suara budaya Nusantara ya, perempat RRI Surakarta sama perempat RRI Jakarta. Sekarang balik lagi Pontianak, abang-abang, kota kita tercinta yang masih penuh dengan kabut. Nah, abang-abang yang ada agenda keluar, jangan lupa pakai masker. Banyak-banyak mang minum air putih, abang-abang, kikil setoren-setoren boleh lah abang-abang. Itu bukan kayak dehidrasi terbanjiri. Oke lah abang, kalau udah jam 2 nya lebih 16 menit abang, atau 14 lebihnya 16 menit waktu Indonesia Barat, kita udah masuk dalam program Bergaya. Bergaya kita siang ini nak bahas adalah karaoke di rumah, hiburan sederhana buat abangnya, yang bikin libur lebih berwarna. Betul ke tidak? Jadi buat abang, kadang kita tuh memiliki hari libur yang tidak harus diisi dengan pergi kemana-mana gitu ya, atau mengeluarkan banyak ongkos, banyak duit, karena ada banyak kegiatan sederhana yang ternyata nih bisa membuat suasana rumah menjadi lebih hidup. Salah satu nya adalah karaoke bersama keluarga atau kawan-kawan di rumah. Cukup nih kita siapkan TV atau HP kita, kalau ada yang tape punya tape itulah kita pakai. Ada speaker, speaker kecil pun jadi. Zaman sekarang dah mau berapa ukuran pun ada yang sederhana buat abang. Pilih lagu kesukaan lalu biarkanlah suara kita ini yang memenuhi ruangan keluarga. Bagus tak bagus susan dudi, yang penting nyanyi loh buat abang. Sambil ketawa menikmati suasana santai tanpa perlu memikirkan apakah suara kita ni bagus ke tak. Kata saya tadi, mau sumbang ke dia, mau suara senggereng ke buat abang, apalah dia. Karena yang paling penting dari karaoke di rumah tu bukanlah soal menjadi penyanyi profesional, tetapi macam mana kita menikmati waktu luang dengan cara yang menyenangkan. Karaoke pun bisa jadi pilihan hiburan yang membuat hari libur kita lebih berbeda. Apalagi setelah selama beberapa hari ini kita sibuk kerja, belajar, ngurus rumah, menjalani berbagai aktivitas lainnya. Sehingga buat abang, ketika libur nih datang, bernyanyi bersama bisa menjadi kesempatan untuk melepas penat, bergurau, bernostalgia dengan lagu-lagu lama, sekaligus menciptakan suasana hangat di rumah dan menarik nyagi nih abang. Setiap anggota keluarga biasanya punya lagu favorit masing-masing yang bisa membuat suasana semakin ramai dan penuh cerita.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang ya. Kita lanjut lagi bergaya kita tentang karaoke di rumah, hiburan sederhana yang bikin libur lebih berwarna. Nah, selain seru dan menghibur, karaoke di rumah pun dapat menjadi aktivitas yang membantu kita merasa lebih rileks, Mbok Abang. Karena ketika kita bernyanyi, kita bisa menyalurkan ekspresi, melupakan sejenak rutinitas yang melelahkan dan menikmati momen tanpa terlalu banyak memikirkan pekerjaan atau persoalan sehari-hari. Nah, pagi kalau lagu yang dipilih ini adalah lagu favorit yang udah sering kita dengarkan, Bu Abang. Biasanya baru beberapa bait pun kita udah ikut nyanyi, Bu Abang. Biar gak cuma ujung-ujung kan, Bu Abang. Dan jarang gak akhirnya kita ikut bergoyang, ketawa atau saling meledek dengan anggota keluarga yang sedang memegang mikrofon. Dan yang lebih menarik, Bu Abang, karaoke bersama pun dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga. Karena dalam suasana santai seperti ini, seperti kita karaoke tuh, kita bisa lebih banyak berinteraksi, saling mendengarkan, memberikan semangat, dan menikmati kebersamaan tanpa gangguan rutinitas. Sehingga nih, Bu Abang, karaoke sebenarnya bukan hanya kegiatan bernyanyi, tetapi pun bisa menjadi momen membangun komunikasi dan menciptakan kenangan sederhana yang menyenangkan, terutama bagi keluarga yang sehari-hari mungkin jarang memiliki waktu berkumpul karena kesibukan masing-masing.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Rainbow Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Ya Bu Abang masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Ya masih di Begaya, kita bahas tentang manfaat karaoke di rumah saat hari libur. Nah, kata aku memang karaoke memang gitu nih semuanya. Kalau suara bagus dengan tak ada urusan dudi ya kan. Nah jadi kalau misalnya hari libur nih, kita belum punya rencana apa-apa, nak kemana-mana gitu, jangan merasa liburan menjadi kurang menarik ya Bu Abang. Karena kita bisa menciptakan hiburan kita sendiri dari rumah dengan mengadakan karaoke kecil-kecilan. Nah, kok besar-besaran tuh kita bayar nampak simpel ya. Bahkan tak perlu perlengkapan mahal, cukup menggunakan perangkat yang tersedia, memilih daftar lagu yang disukai bersama, menyiapkan cemilan dan minuman, kemudian membuat suasana menjadi nyaman. Dan kalau ada anggota keluarga yang suaranya fals pun, justru itulah yang sering membuat karaoke semakin seru, karena bisa menjadi bahan ketawa ya Bu Abang, bersama tanpa harus membuat siapapun merasa malu. Jadi pada akhirnya liburan bukan selalu tentang tempat yang jauh, kegiatan yang mahal atau sesuatu yang mewah, tetapi tentang macam mana kita menggunakan waktu yang tersedia untuk beristirahat, bersenang-senang, dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Nah Bu Abang, itu dia Begaya kita sore hari ini. Makasih buat Bu Abang yang udah menemani di Begaya kita. Habis ini ada Pro Dangdut sampai jam 5 sore nanti. Jadi siapkan memang lagu-lagu dangdut kesayangan Bu Abang yang mau Bu Abang request.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bahwa Abang Pemerintah Kota Pontianak meraih penghargaan sebagai terbaik satu untuk klaster kemampuan keuangan daerah sangat tinggi tahun anggaran 2024 Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap efektif, efisien, transparan, dan accountable. Edi menyebut capaian tersebut bukan hanya penghargaan administratif, tetapi pun menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Indeks pengelolaan keuangan daerah atau IPKD digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah dalam periode tertentu. Namun Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Serta sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya enggak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Sedapnya lah gudang tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini. Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila buat mau abang. Dan jam 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat tandanya. Kita udah masuk di program kesayangan kita, request lagu-lagu Dangdut di 0811 5700943, atau di line telepon kita 0561 571 571. Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Ayang jaga suaranya Yolanda.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik. Ayang, apa kabar?
0: Kabar baik gak? Seperti yang terdengar nih.
1: Ya, boleh request lagu?
0: Boleh dong. Lagu apa tuh?
1: Sama kalau ada badai fitnah.
0: Badai?
1: Fitnah.
0: Badai fitnah. Siapa punya lagu ini nih?
1: Roma Irama.
0: Oh, baiklah. Ada lagunya?
1: Ada ya?
0: Mm-mm.
1: Makin jaga suara sayang cinta.
0: Aduh, doi.
1: Itu walaupun sendirian kita harus nyanyi di rumah.
0: Kan? Oh iya, betul. Betul.
1: Jaga suara, request dulu lah ya.
0: Salam.
1: Ya, ada Manjang Fiti di Olakku, Pak Kedemi Jagang, Pak Mbak Lasiam di Rasau Jaya, Imel di Kuala 2, Mbak Kakung Lireto, Elnechan Anis tadi buka juga ada buat Bang Pawa di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanati, Bang Alvin di Sambas, Bang Nabila di Sambas, Ela Nia di Sambas, juga Nita di Pabulu AC, Nita di Lata, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada Kada Yahya, Bang Dedi di Sungai Duri, Ayu Grepa di Adis, juga buat Hendra Gunawan di Mempawa, juga Rembulan Bersinar di Makam, juga ada Rembulan Tak Bersinar lagi, Cenur di Bakok Besar Laut, juga ada Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, semuanya sampai kecuali dari A sampai Z untuk sayang. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Jaka Suara udah bergabung bersama kita. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Berkelana di Sungai Kakak.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mbok Yo lah.
2: Oh, Mbok Yo ke.
0: Belum kenal suara saya ke?
2: Belum kena jumpa kita ni.
0: Yelah.
2: Mbok Yo Landa lah ya.
0: Mau lagu apa nih?
2: Amin. Beri keselamatan, berkena Allah semoga Allah mudah-mudahan sehat selalu lah. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang
0: terbaik. Amin. Paling nyaring dah tuh.
2: Waduh, memang orang cantik lain.
0: Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Mandi Madu.
0: Mandi Madu, lengket lah tuh ya.
2: Lengket lah.
0: Ini yang nyanyinya LP suka isi.
2: LP.
0: Oke deh. Salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam yang tadi itu untuk Jaka Suara. Makasih untuk sapaannya ya. Untuk Wardi juga. Untuk Makam, Manjang Siti, Kak Emil, Kak Auranya ya. Untuk Wak Daim Padilla. Untuk Bang Jek, Bang Rosi, Bang Syukur, untuk Bang Anu itu putra kapal siapa, Bang Batiar kita, untuk Kak Inak saya dari Pungkas, dari Jongkat, untuk siapa lagi, banyak lupa yang dah masuk ni, untuk Bang Wardi, udah Bang Wardi udah ke?
0: Belum.
2: Untuk Bang Wardi ya. Untuk Bang itu yang di mana?
0: Yang di mana?
2: Kawan Jaka Suara siapa nama di sang, di mana tuh ya?
0: Ada Kanda Yahya, ada Ko Ali.
2: Kanda Yahya.
0: Ada
2: Bang Wali, Wali Kompai lah ya.
0: Iya betul.
2: Untuk di mana jadi lupa, banyak lupa dalam masuk ni.
0: Bungkus habis lah kalau gitu.
2: Untuk Bang Wardi.
0: Udah Bang Wardi.
2: Wardi. Kali Wardi.

0: Untuk semua-semua lah ya.
1: Iyalah kalau gitu.
0: Tanpa kecuali lah yang mana belum disebutkan maklum lah, saya dapat lupa.
1: Iyalah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Wah, sangka kita yang buat abang selanjutnya Pro Dangdut terputus. Nanti coba lagi bergabung bersama ya. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan driver Adi, pendatang baru kita nih.
1: Selamat datang dan salam kenal.
2: Sama-sama.
1: Dengan abang salam siapa nih?
2: Driver Adi nih, Mbak.
1: Adi, Bang Adi.
2: Di Tanjung Raya.
1: Oh, Bang Adi. Iya. Agak di mana nih, Bang Adi?
2: Lagi di jalan kita nih, lagi ngantar barang.
1: Oh, siaplah, hati-hati di jalan.
2: Iya, makasih,
1: Mbak. Mau lagu apa nih?
2: Saya mau request, bisa enggak, Mbak?
1: Request lagu apa nih?
2: Aku suka Soneta.
1: Aku
2: dari Caca Andika, okay. Ada enggak?
1: Aku suka Soneta. Harusnya ada ya. Ada.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Salamnya buat siapa?
2: Ya, karena kita nih pendatang baru di sini, semuanya lah.
1: Bungkus abis
2: yang
1: ya,
2: ada
1: ya?
2: Iya, benar benar, Mbak.
1: Baiklah.
2: Yang pasti sih untuk orang rumah lah.
1: Yang terutama.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Makasih, Mbak, ya itu aja sih.
1: Oke deh. Makasih kembali. Waalaikumsalam. Makasih, itu dia Bang Adi ya di Tanjung Raya. Agak di jalan nak ngantar barang, hati-hati. Jangan ngebut-ngebut. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Baiklah, Mbak Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Roma Irama, Badai Fitnah, LP Sukaisi, Mandi Madu, Aku Suka Soneta, Caca Handika. Selamat mendengarkan.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Wid, saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Sila mau abang yang nak bergabung bersama saya tunggu. Pokoknya pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Yolanda.
0: Iya. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dari Bu. Di Rembulan.
0: Apa kabar?
1: Hari hujan dia tuh jadi makam nyebut putri pakis. Kalau hujan kan pakis kan kembang.
0: Hujan dah sana.
1: Hujan semalam yo, tapi air tak bisa diambil lebat. Hujan semalam.
0: Sayang ya, tapi gimana kak?
1: Kalau hitam dah gelik makannya yo, nanti sakit pula.
0: Betul.
1: Masih ada gak makan?
0: Iyalah, syukurlah masih ada air. Ah, mau lagu apa nih?
1: Lagu masuk ya lah.
0: Hah?
1: Masuk dalam rumah.
0: Lagu masuk, tiba-tiba masuk. Rita Sugiarto punya ke?
1: Masuk kalau mau masuk.
0: Asik.
1: Di luar banyak angin.
0: Asik.
1: Nanti masuk angin.
0: Asik. Aduh. Rita Sugiarto ke?
1: Yes, Rita Sugiarto.
0: Baiklah, salam-salam Baik. Buat siapa?
1: Salamlah tu lo buat Yolanda lo.
0: Iyalah.
1: Makam yang lukakan Yolanda dapat jodoh cepat.
0: Amin.
1: Jangan sebelum presiden diganti ni mau kawin mak.
0: Ya, kejut saya, kejut saya.
1: Presiden banyak nak diubah.
0: Apa lagi?
1: Dapat jodoh, cari yang ganteng, yang cuannya banyak.
0: Amin.
1: Biar lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.

0: Amoy, Anista, Cik Noh, Mak Long Ana di Tangerang, Ismail Dua Kinggit, Wardi, Bang Awi, Mama Ririn, Bos Subuh Sri di Sambas, Bang Dedi, Bang Kapal, buat Bang Indriopan, buat Wak Sangka Manis Manila, buat Bang Badul, buat Bang Yahya, buat Koko Andi, Koko Wali, Darul Mendalo, Bang Deden di Pekanbaru, Deng Padilla, buat Bang Ibnan Ahmad, buat Wak Melik, Wak Jenah, buat Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya, buat Aura Pak Mok, Bang Dino dengan Kak Murni, Amin Sanjaya dengan Ayang, buat Putra Tanghul dengan Serinya, Bang Sukortina, Bang Junai Ema di Selpa, buat Pak Himan Mak Yeknya, Ayu Gurepa, Kak Halimah, buat Rosi Nurjana, buat Bang Jack dengan Kak Tini, buat Hendra di Mempawah, buat Pak Sudah dengan ibunya sekeluarga, buat Ustaz Amrin, buat Pak Iqbal, Pak Sadi, Kak Cimat Hitam, buat semua-semualah dibungkus habis.
1: Iyalah,
0: kalau begitu. Makasih, Yul.
1: Sama-sama.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih makam kita alias Rembulan udah bergabung. Sehat selalu juga untuk makam sekeluarga ya. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut aja lagi.
1: Iya. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Putri kunyah-kunyah, Bu Yo.
1: Apa kabar Putri kunyah-kunyah?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa?
2: Judulnya Kekasih.
1: Kekasih siapa yang nyanyikan?
2: Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia ya, saya cari lo nih. Iis Dahlia, mudahan ada ya. Salam-salam lo sambil saya cari.
2: Sapa salamnya ada makam sama Bunda Abianya, terus buat email sama Manjang Siti, buat Mbak Tini, Bang Niko, terus buat Ibu Nohalima, Mbak Lazia, Kak Manis Manila, Kak Ida, terus buat Kak Nita, Kak Yunita, terus buat siapa lagi? Kak Emma Bang Junai, Kak Dita sama Sukonya, Wak Meli, Wak Jena, ada yang Wak Sangka, terus buat Wardi, sama ibu bapaknya, juga buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Pak Usfung Busri, terus buat siapa lagi? Buat itu Juleha sama Pak Om dan Hananya, buat Karan sama Pak Albiantonya, buat Cece, buat Mama Eti, buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Bang Hendra, terus buat siapa lagi? Ini lah dia. Mudah-mudahan takut ya. Allahu Akbar. Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Jack, Mbak Eli, buat Mbak Ladong, buat udah rambut yo.
1: Bungkus habis lah kata Cik Nur.
2: Bungkus habis lah.
1: Iyalah. Tapi lagunya tak ada nih, Iis Dahlia Kekasih nih.
2: Tak ada.
1: Adanya aku bagai tawanan, Arjun, bagai ranting yang kering, bulan purnama. Apa?
2: Arjun.
1: Nah, iyalah.
2: Spesialnya beromal lah, mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
2: Semangat, banyak duit.
1: Amin.
2: Kita buat Boyo, semangat.
1: Putus-putus suaranya nih.
2: Halo, Boyo.
1: Halo.
2: Mudah-mudahan Boyo dapat jodoh yang terbaik.
1: Amin.
2: Maksudku 2007 dapat laki-laki yang punya duit.
1: Amin.
2: Laki yang setia.
1: Amin. Aduh, hai.
2: Mudah-mudahan Boyo ya.
1: Amin.
2: Sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Baliknya Boyo ya. Buat Boyo.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak Boyo.
1: Sama-sama. Selamat sore. Itu dia Kak Aura. Sehat selalu juga untuk Kak Aura, Pak Mo sekeluarga. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
3: Selamat sore Boyo.
1: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dari Putri Sagu, Jalan Cendana.
1: Kok beda nomor nih?
3: pakai nomor HP mama Mbok Yo, nomor HP Elmi tinggal di rumah.
1: Walah, iyalah, kabar sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Minta lagu Eri Susan Mbok Yo, lagu
1: apa judulnya? Tidak. Tiba-tiba tidak.
3: Tidak. Sekali lagi tidak.
1: Agi, kincah agi dah. Assalamualaikum buat siapa?
3: Assalamualaikumnya buat Mbak Ora, Pak Moknya terima kasih sapaannya. Buat Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Norgana, Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selva, Bang Juna, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat Bang Beke, buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, buat Mak Jang Siti emailnya, Kak Mosyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul di Katarak, Bang Dedien, Bang Febri, Bang Usada, buat Bang Putra Tangkul, Kak Sri, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Jafar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, Bang Bastian, Wak Daeng Fadila, Kak Nur Halimah, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jenahnya, buat Wak Sangka, Mbak Yunita, Dilanda, Bang Hendra, buat Pak Ustadz Amrin, buat Mak Unggal, Kak Lasiem, Kak Lita Karisma, Pak Kakung, buat Bu Harja Arbia, buat semua-semua lah Mbok Yo.
1: Iyalah kalau gitu.
3: Buat Mbok Yo sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin.
3: Murah rezeki.
1: Amin.
3: Tambah cantik, tambah manis.
1: Amin.
3: Supaya cepat dapat jodohnya.
1: Amin.
3: Dunia sampai akhirat.
1: Amin, amin, amin.
3: Makasih Mbok Yo.
1: Sama-sama. Selamat sore. Sehat selalu juga untuk Kak Elni sekeluarga. Baiklah Mbok Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan ya. Ada Masuk dari Rita Sugiarto, Arjun dari Is Dahlia, kemudian juga Tidak dari Eris Susan. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat mau abangnya nak bergabung langsung bersama saya di 0811-570-0943 atau di line telepon 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Moyo.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Abang Wadi dengan Kapuan.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat, Moyo.
1: Alhamdulillah, mau lagu apa nih?
2: Rumah Irama udah gembok ya?
1: Udah awal-awal tadi.
2: Alah, Caca Andika udah gak ya?
1: Caca Andika juga udah.
2: Aduh. LP kayaknya LP udah gak ya?
1: LP kayaknya udah gak.
2: Alamak, dah Endang Kurnia yang
1: mau. Kalau saya cari betul gak ya LP udah ya? Eri Susan, Iis Dahlia udah. LP udah.
2: Ah, Endang Kurnia aja mau ya kok ada.
1: Apa tuh judulnya?
2: Tulisan Tangan.
1: Tulisan Tangan ada ndak ye? Ada.
2: Ada alhamdulillah.
1: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama menembok yo keluarga semoga selalu.
1: Amin.
2: Buat tadi tu ya Bang Adi, salam kenal Bang Adi. Ya. Buat makam juga. Bakal terus buat Bang Hendra juga ya. Eden, terus Bang Adi Pak Jaya, Wak Meli. Mak Nurul, Mama Ririn juga. Nah, Pak Mo, Kak Elmi. Semua-semua tak terkecuali lah.
1: Okey deh.
2: Buat Moyo, sekali lagi sama tugas Moyo.
1: Siap.
2: Okay.
1: Sama-sama. Sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan siapa di mana?
3: Abang Kapal.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Bagaimana juga penyiar?
1: Kabar sehat juga. Mau lagu apa?
3: Amin ya Rabbil Alamin.
1: Mau lagu apa nih?
3: Pengen lagu, dengar lagu lawas. Apa tuh?
1: Apa tuh?
3: Abang Kadir ya.
1: Abang Kadir. Ada enggak ya lagunya ya? Siapa penyanyinya tuh?
3: Kalau enggak salah, Epi Tamala kalau enggak salah.
1: Epi Tamala. Kita cari dulu sambil cari sambil salam-salaman nih.
3: Oke, terutama buat Bu Yu lah ya, semoga semoga sehat selalu. Untuk siapa lagi? Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya. Bang Gulci dengan Kak Nurjananya. Bang Suko dengan Kak Tinanya. Anatan Rainya juga. Aura dengan Pak Moknya. Ibu Jolaha juga. Bang Yaya juga. Bang Dino dengan Bang Awi juga. Untuk siapa lagi nih ya? Untuk Bang Jek juga. Deng Padilah juga. Untuk Emma Selva dengan Bang Junainya juga, Maririnya juga, nah, untuk Wali juga dikumpai, nah, Bang Indra juga, siapa lagi ini untuk Makam juga, nah, untuk semua-semua lah Mbok Yo ya.
1: Nggak ada nih Bang, nggak ada.
3: Lagu apa ya kayaknya, lagu ini jalan. Gelas yang retak ya lah.
1: Gelas retak ya. Oke. Itu dari siapa gelas retak tuh?
3: Mansur kalau enggak salah.
1: Gelas retak Mansur. Baiklah.
3: Untuk ini kayak ya Ibu Elni juga ya. Untuk Wasangka juga. Untuk sama-sama lah Moyo.
1: Oke deh.
3: Moyo terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat sore. Itu dia ya Bang Bahtia kita, Mbok Abang ya. Abang Kapal dah bergabung. Sehat selalu juga untuk Abang Kapal. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Caca. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
2: Lagu Menuntun Rindu dari Sylvia Ma.
1: Menuntun Rindu. Baiklah, ada lagunya.
2: Terutama buat Mbok Yo. Semangat-semangat yang terbaik.
1: Siap.
2: Semoga menemukan jodoh yang terbaik.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Lanjut. Buat Bang Batia tadi, Bang Japa, Kak Nila.
4: ada juga Wardi sama Mak Iwana, Elmi Chan sama Mak Titin Sumarni, Kak Anjur, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Momin, Ayu Grepa, buat Bang Suko, Tina, Emma Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Lanjut lagi buat Pak Mok beserta Mak Mok, nombor 9 Bang Jack, buat ini lagi, lupa pula Mbah Katong, Mbak Lasiem, Hendra Gunawan, Mak Anjang Siti, Emel juga, lanjut Magis Manila, lanjut lagi buat ini siapa, Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Wak Ladung Segedung, Nur Halimah, buat Pak Ustaz Amren, lanjut Mak Kam, Bu Aja Arfia, yang lain Bang Rosi Nur Jana, buat Kak Ani Gang Kurma, yang lain Mua-Mua, Pak terkecuali Bang Badul juga, dari Bang Amin Sanjaya, sampai nama Julaiha, Bang Ham dan Hana, Mua-Mua,
1: Mua-Mua,
4: tanpa terkecuali sapaannya di Bu
1: Sabes.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Selamat sore.
1: Selamat sore, dadah. Itu dia Cik Nur. Sehat selalu untuk Cik Nur ya. Baiklah, 3 buah lagu udah kita siapkan. Endang Kurnia, Tulisan Tangan, Mansur S. Gelas Retak, dari Selviama, Menuntun Rindu. Selamat mendengarkan.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Raya.
1: Rela gitu cari lo ya, rela. Ayu Soraya, enggak ada kayaknya nih. Salam-salam lo sambil saya cari lo nih.
0: Ah, salamnya buat Bu Ana lah, tayang tayang di Tantai 2.
1: Kaulah.
2: Ampal Yolanda. Buat Bang Andre Opan, Mama Nurul, Papa Nurul jauh ke dedet. buat Bang Imran Ahmad. Buat Bang Jek, mumpung ingat nih, Kak Kartininya. Bang Sukur ada Tina, buat Cek Nur di Bakau, Julaiha di Majabakti, buat Kakanda Yahya, buat Cece di Kuala Mandor. Kincah, Cek.
1: Kincah, Cek.
2: Buat Elnichan, Elnichan, Aura Pak Mokwardi, Bang Amin Sanjaya sama Ayang, buat Bang Bahtiar alias Abang Kapal. Abot Makka, Bang Rosi Kak Nurjana. Bang Japar Kak Nila. Buat Wa Ali di Kumpai. Buat siapa lagi nih ya, Bang Padilla, Wak Padilla. Di Segedong, buat Wak Meli, Wak Jena, Bang Dino. Buat Nita juga di Bambu Luase. Buat Kak Mas Manis Manila, ya Allah ngapa liputan ngebut nih. Oh buat siapa lagi nih ya, email Manjang City. Buat siapa lagi nih, ada ke lagunya Yolanda?
1: Tak ada pula nih. Adanya Topeng Dewa, Asmara Terpendam, Cinta Berpayung Bulan, Acung Jadi Amir, Cuma Satu, Melepas Rindu, Kesepian, Di Balik Kacamata Hitam, sama Abang Sayang.
2: Kalau Bertaruh Rindu dari Siti KDI ada enggak?
1: Bertaruh Rindu, kita cari lo nih.
2: Rindu ditaruh-taruh.
1: Ada.
2: Itu jalan.
1: Iyalah kalau gitu.
2: Dibungkus lah ya.
1: Baiklah.
2: Buat semuanya lah ya. Iya buat si Jai Perdus Maer di 20 Oktober yang aktif dengar. Buat semua-semua lah ya. Mohon maaf kalau namanya yang ada belum tersapa. Buat Yolanda makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Yuk, selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih kembali Kak Emma Silube. Podangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Abu Syuhada.
1: Apa kabar?
3: Kabarnya bagus, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa
3: yang
1: nih?
3: Yang nanti apa kabar nanti?
1: Kabar baik.
3: Kabar baik.
1: Mau lagu apa nih?
3: Dayak tercantik di Kalimantan kan?
1: Inilah saya suka nih bagian gini nih.
3: Banyak
1: tercantik
3: di
1: Kalimantan. Iyalah. Mau lagu apa?
3: Lagunya Acung Jadi Amir.
1: Oh, tadi Ayu Soraya itu?
3: Acung Jadi Amir.
1: Oh, iyalah. Salam-salamnya?
3: Awalnya dia Acung, akhirnya dia Amir.
1: Salamnya?
3: Salamnya pertama buat si cantik tercantik di Kalimantan. Jika kemudian tuh Abang Awi. Mulai Aam dan Hananya. Setelah itu buat Cik Nur di Bakau. Buat Hendra di Mempawa. Abang Deddy Sungai Anissa. Anissa cantik juga. Kemudian Anissa cantik dengar ya. Dan untuk siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
3: Untuk ini Eli cantik banget. Ini rumah Mbak Siti ini. Setelah itu untuk
1: Siapa lagi ya?
3: Oh Ismail. Ismail lah singkir. Nah itu yang untuk semua-semua tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
3: Apa beleng ini bicara aku beleng aja. Masa beleng gitu ingat-ingat apa. Kenapa? Kalau udah pernah bicara dengan orang cantik ini pikiran
1: ini. Iyalah.
3: Oke lah ya. Mbak Yul. Adil kok lagi mau salamin Kak Saruga. Saya ingat Kak juga.
1: Harus. Selamat sore.

0: Terima kasih. Itu dia Bang Abu Suwada ya. Satu penelpon terakhir lagi Mbak Abang ya, yang nak bergabung bersama saya. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut cece cece.
0: Cece cece cece. Dengan siapa di mana?
1: Selamat sore Bu ya.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
1: Akhir kabarnya
0: dengan kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
1: Putri Landa.
0: Oh, Putri Landa. Ah, volume radionya boleh kecilkan enggak? Bergema nih. Ah.
1: Berapa?
0: Ah. Masih. Masih.
1: Mau agak jauh lah.
0: Iya, harus jauh-jauh nih.
1: Udah
0: lumayan lah.
1: Lumayan lah, enggak
0: apa-apa lah. Ah, sila lah.
1: Adalah buat apa ya? Selamat sore Bu Yaya.
0: Lagunya bebas sih. Lagunya bebas, mau lagu apa nih?
1: Bebas. Kau acuh, memang acuh.
0: Asik.
1: Ada enggak lagu itu?
0: Asyik, apa judulnya tuh? Acuh tak acuh?
1: Acuh tak acuh.
0: Siapa penyanyinya?
1: Ice
0: Krisnawati, saya cari lo nih. Salam-salam lah sambil saya cari.
1: Salamnya bagi Bu Yaya sekeluarga. Pokoknya dari asal pencet aja lah.
0: Maaf, cepat.
1: Soalnya waktu juga singkat.
0: Betul, ini saya masih cari Ice Kris. Ada Badai Biru sama Satu Malam ya nih.
1: Cinta Satu Malam.
0: Satu Malam ya, Ice Krisnawati.
1: Badai biru ya ada.
0: Badai biru ada.
1: Badai biru ya.
0: Oke deh.
1: Salamnya buat semuanya. Lagunya spesial buat Anissa yang di Pak Buase.
0: Oke deh.
1: Dari A sampai Z dibungkus
0: habis. Baiklah.
1: Semuanya,
0: oke deh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyalah. Tak apa-apa. Selamat sore. Itu dia tadi ya, Kak Ida udah bergabung bersama kita. Penelpon terakhir hari ini Bu Abang ya. Makasih semuanya yang udah bergabung di WhatsApp maupun bergabung di telepon. Yang belum sempat terangkat, yang belum sempat bergabung, kita masih ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan lagu-lagu dangdut kesayangannya Bu Abang semuanya ya. Terus makasih Kak udah ngawankan saya dari siang tadi sampai sore ini. Setelah ini ada Mbok Win yang akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program informasi setelah lagu-lagu pilihan saya. Mbok Yo pamit, Bu Abang Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenget Kak Jubate, salam budaya dan sampai jumpa.
2: Dangdut adalah kita.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
4: Kalau pergi ke kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah hasilnya.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ketnya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan telepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
6: Cantik. Sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Alhamdulillah kita bisa bersuagi di Perempat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz ya. Dan Mbak Abang di Kamis 27 Agustus 2026 Sembowin kembali hadir temani Mbak Abang sampaikan tengah malam nanti. Nah tentunya dengan rekan acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Perempat RRI Pontianak ya. Nah selepas ini Mbak Abang, kami akan temani Mbak Abang di Pleser ya, jam 17 sampai jam 18. Kemudian dilanjutkan dengan adat kita dari jam 18 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan lewatkan ragam Irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Dilanjutkan dengan legenda kita sebelum acara Bijak Berpantun, yakni dari jam 20 sampailah jam 21 Mbak Abang. Kemudian jangan lewatkan juga Bu Abang, ada 21 sampai jam 22 ada Hasanah Budaya daerah dan kita akan bahas tentang budaya Kanayan Bu Abang. Habis itu kita lanjut lagi berkisah ya, dari jam 22 sampai jam 23 dilanjutkan dengan jazz musik. Sampailah tuntas kebersamaan kita untuk hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026. Nah Mbak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat ya, di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, perlu kami informasikan untuk kumandang azan maghrib hari ini berkumandang pukul 17 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat, sementara kumandang azan isyaknya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Iya baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tadi air tuh Bu Abang, nah, air terasa ini ya, udah tinggal ditambah kentang, buncis, tidak wortel, ada jadi sop, tambah kaldu daging sapi dah Bu Abang. Tapi tak boleh nak kita masak Bu Abang, karena airnya beda ya. Nanti sakit perut pula. Dan mungkin dia jajan masih kita ini Bu Abang, wanti-wanti ya, pada putra-putri kita pergi masih kecil. Itu jajan-jajan, apalagi air sekarang nih Bu Abang. Hujan nih ya, kita tinggal hujan sebentar, rintik-rintik, habis itu sebentar ya, hawa ibaratnya kan. Tapi ya bagaimana, ini masih juga kabut, mana lagi air payau. Asin ya Bu Abang ya, melekat rasanya. Dan itu juga udah masyarakat kita pasti udah berasa juga nih Bu Abang, kondisi seperti ini ya. Jadi antisipasi air Bu Abang, dan juga mungkin ada persediaan air buat masyarakat kita yang punya tong besar ya Bu Abang ya. Bahkan ada yang di bawah tanah tuh biasanya ada nyimpan bak besar ya Bu Abang ya, di bawah rumahnya ya. Kayak tetangga saya tuh ada nyimpan Bu Abang bak besar di bawah rumahnya tuh ya, pondasinya memang kuat Bu Abang. Jadi kalau misalnya air ya kondisi kayak gini lah ya, air asin, tak ada hujan, tuh dia udah siap sedia dah dengan air hujan, air tampung, udah ditampung udah air hujan ya Bu Abang. Jadi tak payah-payah lagi dia nak cari. Jadi tinggal yang mau butuh tinggal disedotnya, ditarik Bu Abang, naik ke drumnya, naik ke fiber gitu. Jadi tinggal dia siapkan, sediakan jaklah dah kalau kira-kira air hujan di atas, di teras atasnya tuh udah habis, tinggal disedotnya naikkan ke atas. Enak ya Bu Abang, ada persediaan, nyetok air banyak kan. Tapi ada juga beberapa masyarakat kita yang udah berkalut dah nih, air udah mulai berkurang dah nih Bu Abang, naik hujan dah tong mulai menipis katanya ya. Tetangga-tetangga kita tuh udah pada komen dah semuanya. Tapi ada juga yang memang biasa pakai galon kan, solusinya alternatif lainnya kan, dan sebagainya lah, ataupun biasanya beli air minum apa dalam kemasan yang udah siap ya, hanya karena kebetulan ya hanya untuk masak aja katanya, untuk masak dan untuk minum. Tapi bagaimana juga dengan orang yang usaha ya, usaha ini kan perlu air banyak untuk masak. Tapi saya rasa juga para pedagang-pedagang ini juga udah, apalagi kalau yang berkaitan dengan air ya Bu Abang, biasanya mereka tuh udah tahu udah kondisinya tuh udah memang menyiapkan tempat atau penampungan air air segar gitu Bu Abang. Baiklah Bu Abang, buat yang punya rencana jalan-jalan ya Bu Abang, kawasan kita nih terutama di Kubur Raya. Nah, ini tempat-tempat wisatanya tuh udah menampakkan ya. Udah menampakkan suasana yang alam yang indah ya Bu Abang, apalagi kita di Kalimantan Barat nih kan. Nah, jadi ada beberapa desa wisata. Nah, seperti desa wisata di Sungai Deras Bu Abang yang berada di kaki Gunung Ambawang. Nah, ini suasananya pastilah sejuk ya, asri pasti, udaranya juga menyegarkan ya. Nah, juga ada di desa ini Bu Abang, ada saung juga ya Bu Abang ya, di namanya Saung Nila. Nah, ini tempat rekreasi kuliner iya juga nih Bu Abang, di tepi sungai. Jadi pengunjung ini bisa bersantai lah di saung sambil menikmati olahan ikan nila segar ya. Dan lokasi ini juga sering jadikan tempat perkemah dan juga kegiatan outdoor. Nah, jadi aksesnya tuh bisa ditempuh di Jalan Rasau Jaya menuju penyeberangan Desa Bintang ya. Tidak jauh lah dari Bandar Spadio. Kemudian juga ada Pantai Tengkuyung Pak Abang. Pantai Tengkuyung ni di Desa Sungai Nibung, Kecamatan Tota Kedai. Nah, ini keunikannya ni namakan Tengkuyung karena pantainya tu ada dipenuhi cangkang tengkuyung atau keong laut ni, yang ya tentunya tersebar di sepanjang pasir. Jadi di sini juga Mbak Abang ada pohon pinus tentunya ya. Nah, ini cocok untuk relaksasi kita nih Mbak Abang sambil kita nikmati matahari terbenam. Jadi pengunjung ini bisa melakukan susur sungai untuk melihat satwa liar kayak bekantan, monyet ekor panjang, dan juga burung bangau. Nah, terutama yang ada di sekitar hutan bakau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
0: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
3: Ya baiklah Mbak Abang, khususnya kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia, 51 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat, tidak melanggar pantangan, dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Ya baik Bu Abang, selamat malam semuanya yang baru dengarkan Prompat ataupun sedari tadi Bu Abang dan dengarkan Prompat ya. Baik itu di rumah ataupun lagi di perjalanan ya, sembari temani Bu Abang dengan lagu-lagu dan juga informasi tentunya ya. Buat yang rindu dengan Kalimantan Barat khususnya Pontianak ya. Kita ada yang tuh Bu Abang terutama ya, kita kan orang Melayu ya Bu Abang ya. Radio Melayu. Radio daerah kita lah ya. Jadi semua bahasa yang ada di Kalimantan Barat ni ya, lagu-lagunya terutama ya. Nah, bisa Mbak Abang simak gitu. Kalau Mbak Abang merasa jauh di rantau orang ya, nah bisa dengarkan bersama. Mungkin salah satunya lagu dari daerahnya Mbak Abang. Nah, bisa mengobati rasa rindu di hatinya ya. Ya, rasa pengen nak pulang. Tapi apalah daya, jauh di rantau orang. Baiklah Mbak Abang, tadi kain lunggi Mbak Abang ya, kain lunggi khas Sambas ni ataupun disebut orang kain benang emas ni, produk budaya dari Kalimantan Barat, dan ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2010 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ciri khas dari songket Sambas ni adalah motif rumitnya yang bergaya Melayu dan dihiasi benang warna kuning keemasan. Nah, selain itu ada juga yang perak Mbak Abang. Jadi kain ini diperkenalkan sejak tahun 1675. Nah, ini ketika Sultan Sulaiman mendirikan Kesultanan Sambas. Nah, jadi pada masa itu Mbak Abang, songket Sambas ini digunakan sebagai pelengkap ritual adat terutama dalam upacara pernikahan. Nah, jadi popularitas kain ini semakin meningkat pada masa Sultan Muhammad Tajuddin ketika Kesultanan Brunei itu menghadiahkan seperangkat alat tenun. Nah, dari hal ini tentunya membuat seni menenun ini semakin berkembang di lingkungan istana dan juga masyarakat sekitar.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih?

0: Itu baru pintar. Mulai sekarang berarti Maninja gak pakai konser lagi ya.
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Bu Abang ya, musim kemarau nih di Kalimantan Barat nih Bu Abang, yang udah kita rasakan ya, air hujan belum turun-turun juga ya kan. Tapi ya mau cemana ya enggak Bu Abang ya, tapi mudah-mudahan nanti ada upaya masyarakat kita untuk meminta hujan nih Bu Abang. Nah jadi musim kemarau di Kalimantan Barat ini memang otomatis ya berdampak sekali terhadap kualitas air baku yang digunakan PDAM Tirta Katupsido Kota Pontianak. Jadi intrusi air asin dari Sungai Kapuas itu menyebabkan kadar klorida itu meningkat terutama saat air laut pasang. Nah jadi PDAM, meski demikian Bu Abang, PDAM ini memastikan produksi dan distribusi air kepada masyarakat ini tetap berjalan selama 24 jam. Nah itu kata Kepala Bagian Distribusi PDAM Tirta Katupsido Wahyudi ini Bu Abang. Jadi Wahyudi ini mengatakan dari sisi kualitas pasokan airnya masih mencukupi. Jadi PDAM ini punya kapasitas terpasang sekitar 2340 liter per detik yang bersumber dari Sungai Kapuas, Sungai Landak dan juga penepan Sungai Ambawang. Nah jadi kadar klorida di sejumlah titik bahkan sempat mencapai 3.000 hingga 5.000 mg per liter. Jadi angka ini berada jauh di atas ambang batas 300 mg per liter. Karena itu masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk sementara ini tidak menggunakan air tersebut untuk air minum. Jadi air ini masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi dan juga cuci. Jadi untuk mengatasi kondisi tersebut, PDAM mengoperasikan pompa di kawasan penepat. Jadi air tawar dicampurkan dengan air baku dari sumber lainnya untuk menekan kadar asin sebelum didistribusikan kepada pelanggan. Dan dia juga menjelaskan bahwa teknologi pengolahan air asin dari air tawar seperti reverse osmosis ini sebenarnya memungkinkan diterapkan. Tapi teknologi tersebut membutuhkan investasi dan biaya operasional yang besar. Nah, berdasarkan simulasi dan uji coba PDAM, biaya produksi air hasil pengolahan air asin ini bisa mencapai sekitar Rp20.000 per meter kubik. Jadi sementara tarif rata-rata pelanggan rumah tangga saat ini itu berada di kisaran Rp3.500 rupiah hingga Rp5.000 per meter kubik. Nah, jadi untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat selama kondisi tersebut, PDAM ini mengimbau pelanggan penampung air pada malam hari ketika tekanan distribusi relatif stabil. Jadi air yang ditampung ini bisa menjadi cadangan saat penggunaan meningkat pada jam-jam puncak. Jadi PDAM Tirta Katupsido ini memastikan berbagai langkah operasional terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan air bersih bagi masyarakat Pontianak di tengah musim kemarau dan meningkatnya intrusi air asin.

biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai.

yang dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, Mak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana, Mak, nih?
0: Eh, tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, Mak? Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, Mak, enggak boleh, Mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya, Selasa 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.
4: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Iya baik, Mbak Abang itu masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah ini masih informasi dari rri.co.id Mbak Abang. Nah ini masih tentang Karhutla ya Mbak Abang. Jadi pengusaha sekaligus pengembang teknologi asal Kalimantan Barat, Hajun Mahdi ini melalui Hotama Teknologis ini menghibahkan teknologi berbasis artificial intelligence atau AI yang dikembangkan untuk membantu memprediksi potensi kebakaran hutan dan lahan hingga 24 bulan ke depan. Jadi teknologi ini dihibahkan secara gratis untuk mendukung upaya pencegahan dan mitigasi karhutla khususnya di Kalimantan Barat. Jadi sistem yang dikembangkan Hotama Teknologis ini menggunakan pendekatan prediktif analitik berbasis AI dengan mengolah berbagai variabel dan data terkait untuk menghasilkan pemetaan tingkat risiko karhutla pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Jadi kemampuan proyeksi hingga 24 bulan tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan secara absolut kapan dan di mana kebakaran akan terjadi, tetapi menghasilkan indikasi probabilitas dan tingkat risiko yang bisa menjadi dasar pendukung pengambilan keputusan serta diperbarui seiring masuknya data baru. Dan inisiatif tersebut telah diperkenalkan dalam diskusi strategis penanganan karhutla bersama PMI Kalimantan Barat, Balai Pengelola Ekosistem Gambut dan Mangrove KLH, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 Kementerian PU, kemudian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bank Indonesia, serta Bank Kalbar. Dan Mbak Abang, jadi salah satu fitur utama yang dikembangkannya adalah Pitfire Vulnerability Index atau PFVI. Ini sebuah indeks yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi dan memetakan tingkat kerentanan kebakaran pada kawasan gambut. Jadi keberadaan PFVI ini menjadi penting karena kawasan gambut ini punya karakteristik kebakaran yang berbeda dengan lahan mineral. Nah, ketika gambut mengering, api bisa menjarah ke lapisan bawah permukaan sehingga lebih sulit dideteksi dan dipadamkan. Jadi melalui Pitfire Vulnerability Index ini, sistem bisa menggabungkan sejumlah indikator relevan untuk menghasilkan klasifikasi tingkat kerentanan kawasan gambut. Abang. Jadi data tersebut kemudian bisa dipadukan dengan model prediksi AI sehingga sistem ini tak cuma menjawab lokasi hotspot tapi bergerak lebih awal untuk membantu menjawab wilayah gambut mana yang semakin rentan dan perlu mendapatkan intervensi sebelum kebakaran terjadi.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lah Mbok Abang, simbolah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Oke, Mbak Abang masih di Propat FM Suara Budaya Kalimantan Barat nih, jam 20.21 Mbak Abang ada acara apa? Oh, ini khusus pendengar kita ya. Ada bijak berpantun. Nah, di bijak berpantun Mbak Abang, tema kita adalah pantun cinta ya. Pantun cinta sesama ya. Cinta kepada orang tua, cinta pada sahabat, kepada alam ya, cinta kepada ciptaan Tuhan yang lain, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Pokoknya universal lah ya. Tapi sebelum kita hadirkan bijak berpantun dengan tema cinta malam hari ini Mbak Abang, saya hadirkan dulu legenda kita. Dan malam hari ini legenda kita dengan judul Tiong Kandang. Selamat mengikuti.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
3: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
3: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Ninggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Ninggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Ninggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Ninggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Ninggi yang mengenal ibunya, mendesak Anjong Ninggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Ninggi. Akhirnya Anjong Ninggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya Dinda, itu adalah ibu Kanda Anjong Ninggi, suami kita. Tapi masa iya Kanda Anjong Ninggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya Kanda, kita akan malu dengan teman-teman kita saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Ninggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda...
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
4: Anjong, ini ibu nak, ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
2: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
4: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
4: Anjong, Anjong anakku. Tega sekali kau nak, Anjong.
3: Tak mungkin kau bukan ibuku.

0: Anjung Linggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjung Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjung Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjung Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh. Ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjung Linggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjung Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nahkoda, dan akhirnya kapal Anjung Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjung sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjung Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiong, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiong Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut, sebab Bukit Tiong Kandang adalah sumbat dunia.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menabur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang. Jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: bintang kita malam hari ini. Kita beralih ke bijak berpantun Bu Abang sampai nanti jam 21. Siapa ke penelpon kita pertama? Kita sapa dulu ya. Halo bijak berpantun.
1: Bijak berpantun santun. Assalamualaikum Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk dengan suara Pak Mok ni.
1: Pantun apa ni? Oh, temanya
0: pantun cinta Pak Mok.
1: Oh, cinta.
0: Cinta, jangan cinta-cinta.
1: Oh, cintaan. Ini untuk rumah lo.
0: Spesial. Sila.
1: Dari sini raya pakailah kereta.
0: Iya.
1: Belilah keladi, belilah roti. Saya adalah punya cinta. Cinta isteri hidup semati.
0: Bagus. Bagus
1: kata. Halo. Di sini nyaman ni. Kata Win.
0: Ya, Pak Mok. Ya. Mak kasih.
1: Dari kota, dari kota lah suka papan.
0: Ya.
1: Ulang elok. Dari kota lah suka papan. Tinggal sentar suka keraton.
0: Ya.
1: Kita haruslah sopan. Berpantun dalam santun.
0: Betul, setuju Pak Mo. Ya benar Pak Mo.
1: Santun di tengah Win.
0: Ya, saya.
1: Terima kasih Win.
0: Ya, saya.
1: Satu awin di keluarga. Semoga dia selalu panjangkan umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mo. Okey, siapa lagi nak bergabung ni? Siapa ya? Halo bijak berpantun. Okay. Halo.
2: Halo, berpantun dengan santun.
0: Iya, ada.
2: Pantun cinta Boin.
0: Iya, pantun cinta.
2: Asyik kami suka pantun cinta Boin.
0: Sama lah kita.
2: Kami buat Boin dulu ni ya.
0: Iya.
2: Mengelas derum tapi hari hujan. Lihat komodo kawin, bukannya itik kecebur di dalam gua. Assalamualaikum kami ucapkan. Buat Mbak Win, orangnya cantik, tutur dan sapa, ramah tamah orangnya.
0: Oh iya ke, benar sikit.
2: Kuhadirkan sebuah pantun dengan kata yang satu. Pantun senang membuat orang banyak tersenyum. Tapi bukan mencela atau menyinggung tak dapat untung. Karena pantun budaya seni yang harus kita junjung.
0: Setuju.
2: Nah, ini pantun. Pantun ini dulu mau ini ya. Nanti baru pantun cinta.
0: Boleh.
2: Jika merasa lelah di pantai samudera, jangan suka masukkan kepala di dalamnya. Jika kita bergaul sesama mau sehati, pandang ulahnya. Cinta kepada Allah sebagai hamba yang takwa menjauhkan segala larangannya. Cinta kepada Rasulnya mengikuti ajaran dan sunahnya.
0: Betul.
2: Kapan cinta ya Mbak ini?
0: Iya, saya.
2: Ramah sudah.

0: datang. Bagaikan ombak datang menerjang. Seraut wajah tiada pernah ku tahu. Hanya ucapan terdengar suara nan merdu. Selangkah waktu cepat berlalu. Karena cinta ucapan murni bukannya palsu.
1: Siapa pura yang dapat ini?
0: Lagi yang bawa ini ada.
1: Boleh, kasihlah.
0: Hayalan cinta bukan egois atau pesimis. Tapi keluar dari kata-kata yang romantis. Selagi berbunga-bunga rindu, tak peduli hujan gerimis. Dengan sejuknya hati dan perasaan bagaikan lemak manis.
1: Wah, sedap. Lemak manis. Jadi lapar.
0: Satu lagi mauin.
1: Iya, sila.
0: Untaian kata bila terucap tak akan mundur. Bentar mauin. Untaian kata bila terucap tak akan lentur. Karena cinta udah terpatri di dalam dada tak bisa luntur. Biarpun hujan deras datang mengguyur. Begitulah indahnya cinta asal kita pandai bersyukur. Itu dulu Mawi, makasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini. Mulalah masuk tu. Halo bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
1: Iya, mula.
2: Udah siapa-siapa ni cuk yang masuk cuk?
1: Ramai dah. Ada 20 belas kata Bang Jack. Baru 3 ni sama
2: aku
1: Kong Ali.
2: Aku cuma dengan Mbak Tini ni yang baru masuk.
1: Tadi ada Pak Mok.
2: Oh, ada Pak Mok ke? Apa pantun Pak Mok tadi tu?
1: Biasalah pantun cinta dengan istrinya. Ini betul ni Kong.
2: Ini aku nak pantun Mbak Tini lah ya.
1: Kecilkan lah lo Kong. Volume radio tu.
2: Kecilkan lo.
3: Amak marah tu.
2: Udah kan?
1: Dah aman lah sikit-sikit.
2: Untuk Mbak Tini lah lo.
1: Sila.
2: Bentuk cinta ke?
1: Boleh.
2: Dari Titi ni pergi ke Ambon.
1: Jauh ya?
2: Dari Makassar. Hari Selasa pergi berenang. Malam ini dengan Mbak Tini masuk pantun. Hati Kong Ali susah menjadi senang.
1: Alah. Gemas ya.
2: Satu aja.
1: Sila.
2: Apa guna pasang terang bulan di malam hari? Buaya timbul bukanlah mati.
1: Buayanya lari ke kumpai.
2: Apakah benar Mbak Tini berjanji? Berani sumpah dah atau berani mati?
1: Pandai nak ngerayu Mbak Tini.
2: Ngerayu. Atau Pak Mok ni?
1: Sila.
2: Banyak nyamuk di pohon mangkudu.
1: Aduh. Kau mengkudu pula.
2: Pohon semangka ni hingga kupu-kupu. Saya pesan Pak Mo, jangan nak cerai ke satu. Bukan apa, takut aura punya lesung batu.
1: Bahaya dah tu.
2: Nanti masuk ke cu.
1: Ya boleh.
2: Sehat cu.
1: Alhamdulillah berkat doa Kong Ali ni. Okay. Iyalah, mak kasih Kong Ali ya. Degil. Tapi tak apa, mak harus degil Mbak Abang. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun. Dan pantun kita malam hari temanya cinta Mbak Abang. Sungguhlah enak buah zaitun ya. Buah zaitun disimpan balik tiang Mbak Abang. Buat pemantun yang menggunakan kata-kata santun, tentulah akan saya sayang. Iya, silakan Bu Abang yang nak bergabung. Ada siapa ke di ujung telepon? Halo Bijak Berpantun.
4: Pantun dengan santun.
1: Iya. Dengan siapa nih?
4: M. Isa.
1: Iya, Pak Isa. Apa pantun kita?
4: Satu ya.
1: Boleh.
4: Apa kabar Mbak Win?
1: Alhamdulillah, apa kabar Pak Isa nih?
4: Apa kabar semua penggemar? Supaya sehat selalu.
1: Iya, saya wakilkan lah ya. Sehat, alhamdulillah semuanya.
4: Tong Win beli hari Minggu.
1: Iya.
4: Seminggu lagi hari Rabu.
1: Iya.
4: Oh Mbak Win, saya ada follow.
1: Apa tuh?
4: Saya duit 1,000.
1: 1,000 cukup.
4: Makasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Degil Pak Muhammad Isan ya. Yalah, kalau tak lucu kita tak bisa ke pantun sedih-sedih kan. Ada masa sedih kita ya. Ada tak masa ceria kita. Tapi Pak Muhammad Isan ni bercanda ya kan. Suka bercanda, jadi kita pun ikut terbawa bahagia. Jadi hati itu bahagia. Jadi pertemanan bukan hanya sekedar itu ya. Pak Emisa ya, bukan hanya sekedar apa sih nama, ada yang lebih, ada yang gimana gitu, tapi juga bisa memberikan kebahagiaan ya, senyum dan tawa. Itu dia, itu persahabatan kan. Saling apa namanya, saling berbagi kebahagiaan. Sila Mbak Abang pantun cinta kita malam hari.

0: Okey, bijak berpantun. Halo.
1: Santun. Assalamualaikum, Mak Win.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pantun tu rumah lagi, Mak Win.
0: Mantap. Suka lah. Apa bunga-bunga lah hati tu.
1: Tu seraya bolehlah madu.
0: Iya. Yeah.
1: Madunya dah memang kayang. Madulah. Saya suka merayu.
0: Merayu?
1: Air rumah itu tanda saya sayang.
0: Setuju.
1: Air rumah saya itu saya sayang dengan dia.
0: Memanglah Pak Mok ni.
1: Padahlah.
0: harus Pak Mok.
1: Sudah Mak Win dia.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mok. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapakah ini?
2: Assalamualaikum, Bawin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendatang baru, pendengar lama.
0: Iya ke? Suara-suara sih kayaknya kenal nih.
2: Dari Jakarta Raya.
0: Oh iya, kalau nada-nada tekan
2: itu. Tebak, Bawin.
0: Iya. Dari Jakarta Raya. Ada Pak Nico.
2: Oh iya.
0: Betul.
2: Baru gabung lagi, Mbak Win.
0: Bergabung lagi. Lama sudah tak bergabung. Ya, rindu
2: apa
0: rasanya.
2: Apa temanya, Mbak Win?
0: Tema kita pantun cinta.
2: Boleh lah ya. Coba dulu ya.
0: Boleh
2: coba
0: dong. Boleh lah.
2: Pergi ke pasar membeli kain.
0: Iya.
2: Kain sutra berwarna ungu.
0: Keren.
2: Tak akan ada cinta yang lain selain cintaku kepadamu.
0: Aduh, siapa yang meleleh nih? Siapa yang melayang terbang tinggi?
2: Satu lagi ya, Mbak Win.
0: Iya, sila.
2: Pohon selasi, pohon mengkudu. Aku rindu sama kekasih. Terima kasih, Mbak Win.
0: Iya, sama-sama.
2: Nanti dilanjut lagi. Boleh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nico ya di Jakarta. Lama udah tak bersua dengan Pak Nico nih di udara.

0: Oke, baik Bu Abang, kita masih lanjut lagi kita ke Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
1: Pantun dengan santun, Bu Wi.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Abang Mardi dengan
0: Papua. gimana Bang Mardi? Pantun kita nih.
1: Pantun cinta lo ya?
0: Iya, pantun cinta.
1: Pantun cinta.
0: Untuk siapa lo ni?
1: Pertama Pak Mowin kali ni ya.
0: Ah, sedap, asik eh.
1: Asik eh. Membeli daun salam di toko kain.

0: rasa badan tidak bernyawa.
1: Ngapa?
0: Kalau belum dapat si hitam manis.
1: Siapa ke hitam manis tu?
0: Tak tahulah siapa ya, lagi nyari-nyari lu ni. Mantap.
1: Bukan nama pantun Abang Wardi malam ini ni. Pantun mantap lah.
0: Pantun mantap, Alhamdulillah.
1: Ayo yang hitam manis daftar sama Abang Wardi.
0: Hitam manis, ayo daftar.
1: Daftar, siapa yang hitam manis boleh agak Abang Wardi.
0: Angkat tangan ya.
1: Daftar, bukan angkat tangan lagi daftar.
0: Daftar, saya masih jumlah ni. Promosi.
1: Promosi, perlu UMKM nya promosi di RRI. Nggak, masa Abang Wardi tak promosi.
0: Ada ya. Sementara tempat kami cuma dua lah mungkin ya.
1: Ada
0: waktu saya nyambung lagi.
1: Boleh.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Wardi ya. Oke, siapa lagi di ujung telepon? Halo, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
1: Iya, dengan putri apa nih?
2: Putri Ayu olok-olok kubu.
1: Putri Ayu olok-olok kubu.
2: Iya.
1: Lemaknya suara Putri Ayu ni malam ini.
2: Iya ke? Tak payahlah nak beli kelapa lagi.
1: Berlemak santan.
2: Banyak santan.
1: Betul. Gimana ni pantun kita?
2: Pantun apa ni? Manjang ni baru buka radio ni ha.
1: Buka radio? Ngapa pula radio tu dibuka? Tak keletih masangnya lagi. Manjang, apa radio tu dibuka? Tak keletih masang lagi radio tu.
2: Apa sayang?
1: Manjang buka radio kan? Sayanglah kok buka radio. Cuma lagi nak masang radio tu kok dibuka.
2: Awak yang bengkel ni.
1: Iya. Malam ini kita pantun cinta.
2: Pantun cinta. Alah pantun tak ngawin dulu ya?
1: Boleh.
2: Buah lakum sedap dimakan.
1: Iya.
2: Burung pinguin dan anak itik tergulik-gulik. Assalamualaikum manjang ucapkan kepada Mbok Win yang cantik mulik.
1: Daun salam gugur ke atas batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Burung penyuin terbang melayang.
1: Keren.
2: Terus terbang melayang jauh di awan.
1: Lawa.
2: Wahai Mbok Win yang manjang sayang. Terpandang-pandanglah senyumnya yang sangat menawan.
1: Allah mak.
2: Itulah. Sudah buat berkawan ni lama tak jumpa ni.
1: Mimpi-mimpi ya.
2: Sangat banget.
1: Mimpi-mimpi ya.
2: Terus gini ah.
1: Iyalah.
2: Apa guna pasang pelita?
1: Iya.
2: Kalau tak ada bersumbu kain. Apa guna kita bercinta? Dah lama-lama tak pandai kawin-kawin.
1: Allah sedihnya. Siapa ke tu?
2: Itulah.
1: Siapa ke?
2: Dahlah buat jauh-jauh kampung. Jauh kampung, pokok kampung. Terus sakti ke?
1: Ya boleh.
2: Ambil serai sayur dengan cantung. Pergi ke tanah abang membeli kain. Rasa berderai hati dan jantung. Kerana abang sudah cari lain.
1: Alah mak.
2: Sedih rasanya.
1: Kenapa?
2: Mak kasih sayangnya.
1: Ya saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa? Ada keranjang ditaruh di atas peti. Wahai Mak Anjang, siapa ke yang udah melukai hati? Aduh. Ya Allah. Okeylah, halo bijak berpantun. Halo.
3: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
3: Masih lagi Mbok Win.
1: Boleh sila.
3: Siapa takut?
1: Betul.

0: Adakah hari esok yang masih bisa aku jelang untuk meraih cita-cita dan impian? Tak akan berakhir walau hanya hayalan. Selagi cinta masih bersemi dari hati ke hati kasih dan sayang.
1: Oh, ini bermantap.
0: Bagai lukisan dinding dipajang di kamar. Terpancar selalu, tak akan pudar. Begitulah indahnya cinta, seia sekata harus sabar. Untuk menyatukan hati dan perasaan yang tak selalu gentar.
1: Jangan gentar Mbak Tini, maju tak gentar Mbak Tini.
0: Walaupun dalam sejengkal, tak mungkin bisa dicekal. Biarpun badai menghalang, selalu mentah. Dalamnya cinta udah selaras, tapi bukan menghayal. Biarpun diterpa angin terjang, tapi yang penting kekal.
1: Iyalah dah tu.
0: Ada dulu Bawi, makasih.
1: Iya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini ya, pantun-pantunnya mantap malam ini ya. Sila lagi enak bergabung pantun kita malam hari ini nih. Kita ramaikan pantun kita ya. Pantun kita malam ini adalah pantun cinta ya. Siapa yang tak punya cinta? Ada pasti kita punya cinta ya. Okeylah Mbak Abang, silakan nak berpantun lagi kita malam ini.

0: Iya, halo Bijak Berpantun.
1: Bantu dengan santun, Mbak Win.
0: Iya.
1: Dari Anista di UKA.
0: Ah, mantap. Bawa siapa hari ini nih, Mbak Anista?
1: Tidak ada, sendiri nih, Mbak.
0: Oh, Win. Sendiri. Boleh lah, iyalah.
1: Dia lagi mempandai pantun katanya.
0: Oh, lagi nyusun pantun.
1: Pantunnya?
0: Boleh, boleh, sila.
1: Siri kuning bertemu urat. Pinang muda bertemu hati. Putih kuning hati tersambat. Bersarang cinta di dalam hati.
0: Satu
1: bawain ya.
0: Iya, sila.
1: Di waktu malam hamba terkenang. Di dalam piring wajahnya terbayang. Air mataku jatuhlah berlinang. Nasiku telan rasa tak kenyang. Satu lagi ya.
0: Iya, sila.
1: Di tengah malam bila teringat bantalku peluk ku tekap berat. Bayang wajahnya selalu mendekat. Rasanya dunia akan kiamat.
0: Alamak.
1: Itu aja, Mbak Win. Salam buat adik saya, Desi di Selat Panjang.
0: Iya.
1: Salam buat semua monitor. Salam seseorang ya, Mbak Win ya.
0: Iya, saya.
1: Yang 325 ya, mendengarkan.
0: 325 dengar ya.
1: Salam sayang selalu.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Win.
0: Sama-sama.
1: Boleh.
0: Iya ke. Oh.
1: Buat Pak Ali tuh kata dia, dia gak disenggolnya, senggolnya Pak Ali. Supaya pantun soal nih, lawan Mbak Tini. Terima kasih, Mbak Win.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Suara tuh begema. Macam di gua. Macam dalam derom.
2: Itulah macam diam dalam derom pula, Mbak Win.
0: Jangan-jangan kepanasan kali ini pun dalam derom nih.
2: Itulah.
0: Tapi alhamdulillah suara tuh ndak buat kita tuh tak khawatir takut kan? Tada agi dah semenjak.
2: Tada agi dah.
0: Kalau
2: aman.
0: Betul. Kan ketawa kan?
2: Pantun cinta kamu Win?
0: Iya, pantun cinta.
2: Oh, mantap nih Mbak Win.
0: Suka lah tuh.
2: Nyambung ke tada ya?
0: Kita buat nyambung lah.
2: Meski hanya buah duku, tapi ini bisa diramu. Meskipun jarang ketemu, cintaku hanya untukmu.
0: Cie cie.
2: Satu game Mbak Win ya.
0: Boleh.
2: Bermain HP di atas bangku. Aku tak di atas ya Mbak Win ya.
0: Ya kan kayak gitu ini pantun lah.
2: Sambil menyetel sebuah lagu. Meski banyak cinta padaku.
0: Lama. Iyalah.
2: Hanya kamu yang aku tunggu.
0: Yes.
2: Mantap.
0: Bukan nama mantap lagi dah yang dengar.
2: Nama mantap kan Mbak Win?
0: Bukan nama. Yang dengar tuh, yang pengen dekat tuh. Bergegar nih, gemetar nih. Saking banyak yang nak dekat deh tuh.
2: Nah, itulah saking banyak yang nak dekat, cuma tak tahu lah nak dekat ngapa lo.
0: Nak dekat mungkin nak berobat kan nih.
2: Tak tahu ya, itulah nak dekat nak berobat ke apa kan. Nah, itu ya Mbak Win ya.
0: Ya, saya masuk lagi boleh.
2: Nanti masuk lagi. Buka kan ya pintu tuh lebar-lebar ya Mbak Win ya.
0: Bukan nama. Kalau kira-kira tak bisa masuk, jebol liat pintu tuh ya.
2: Itulah bawa linggis.
0: Yes.
2: Itu Mbak Win ya.
0: Iya, saya.
2: Mbak Win, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ririn ya di Kuala Mandur.

0: Oke, Mbak Abang, kita lanjut lagi. Halo Bijak Berpantun.
1: Bijak Berpantun santun, Mbak Wi.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pantun saya untuk perempat sama penyiar perempat dan perempatu. Ini pantun.
0: Boleh.
1: Kalau habis nih. Kalau kita pergilah ketupat. Habis di ketupat. Lagi kan?
0: Boleh.
1: Kalau kita bikin ketupat, nanti kita buat kedai panjang. Kalau kita cita perempat, tentu kita cita sama penyiar.
0: Memang ada yang tak cinta sama penyiar?
1: Cinta ada, Apa Win?
0: Emang ada yang tak cinta sama penyiar?
1: Mana kita tahu, Win? Tapi kalau kamu cinta penyiar.
0: Iya.
1: Cinta perempat itu penyiar lah. Kemar itu cinta gitu. Kemar.
0: Betul.
1: Masuk kemar cinta lah kita. Cinta perempat kita kan penyiar semua.
0: Harus.
1: Alamak Win, rumah senggak saya pula. Udah lah Mbak Win.
0: Iya, saya.
1: Semua Mbak Win selalu suka payung wajah.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Oke, Mbak Abang, kita lanjut lagi. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun. Masuk lagi nih, kita diuka.
0: Boleh.
1: Dari mana padi ku bawa? Sukatlah ia tumbukan alu. Dari mana hatiku tak akan suka? Melihat abang senyum selalu.
0: Yes, tentu.
1: Lagi.
0: Halo? Oh, Mbak Nista. Halo? Halo? Kemanakah Mbak Nista? Halo, halo, halo. Halo, halo Bandung. Mana nih Mbak Nista nih? Waduh, kemana ke suaranya putus kali ya? Oke lah, masuk lagi Mbak Nista. Jangan khawatir, kita masih ada waktu. Oke, halo bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Kok pamok nih ya?
0: Ay, boleh sih lah.
1: Burung dara terbang beranyut. Banyak nyamuk masuk dalam kain. Mana aura pala anda entak ngenyut?
0: Ngapa?
1: Pak Mok tuan cari yang lain.
0: Oh, tak ada. Tadi dah bilang pada, kata Pak Mok tak jadi.
1: Tadi dia tadi bergabung Bang Budi tadi tu, kata dah sah banyak-banyak sama orang nyinggol orang nanti Bang Budi ngentak ngenyut kepala. Jadi panjang ketawa dengar di rumah. Bang Budi kan kalau orang pantun salah pun dia kentak ngenyut ke kepala gitu dah. Udah lo nih ya sayang ya.
0: Iya, Mak Anjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang, putri olak-olak kubu ya. Oke, sila halo bijak berpantun.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, betul.
2: Masuk ke putra ganteng nih.
0: Ini keren.
2: Ali Kong Ali.
0: Mantap.
2: Aku untuk nasihat Pak Mo nih. Biarlah aku bela aura lah. Tak ada yang tak ada umpan malam ini.
0: Umpan tak ada.
2: Tunggu kecilkan volume lo.
0: Ayolah.
2: Kok radio tak bisa kecil kan?
0: Volume ya.
2: Dengar nih Pak Mo.
0: Dengar.
2: Banyak nyamuk di pohon asam. Panah cerah di pohon kurma. Saya pesan Pak Mo, jangan macam-macam. Nanti kena aura tak bukakan pintu kamar.
0: Masuk dari samping atau Pak Mo?
2: Lompat di atas.
0: Lompat di atas.
2: Mana bisa? Satu aja.
0: Boleh.
2: Banyak nyamuk di pohon mengkudu. Dari England pergi ke Bangka. Saya nasihat Pak Mo jangan lagi cari yang baru. Saya takut dia jalan sampai merangkak.
0: Bakat datu.
2: Oh, dah makan bahaya lucu eh. Okey lah ya, Bawi.
0: Ya, saya.
2: Kita pantau ni untuk menghibur, tidak ada merasa apa menyinggung perasaan orang, tak ada. Hanya apa kata orang tu, kita sakat menyakat biasalah ya. Tidak meredakan orang, tidak menyinggung perasaan orang. Okey, selamat malam ya, Cuk.
0: Iya, makasih Kong, selamat malam.
2: Mudah-mudahan besok malam kita jumpa lagi.
0: Mudah-mudahan. Makasih Kong Ali di Kumpai ya. Ini bawaan Kong Ali ini ceria terus nih, ketawa terus nih, happy terus enggak? Yalah, sila Mbak Abang yang nak bergabung. Ya, ada Pak Odo ya. Tapi terima dulu nih ada penelpon berikutnya. Halo, bijak berpantun. Halo.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Masuk lagi yang bawain. Cinta menggebu kadang selalu bisa jenuh. Biar susah sungguh karena menunggu waktu. Tak ada kata lain, hanyalah dirimu.
0: Mm-mm.
3: Yang selalu didambakan di setiap waktu.
0: Mm-mm.
3: Cinta kadang menyakitkan hati.
0: Mm-mm.
3: Namun juga kadang harus bersabar diri.
0: Mm-mm.
3: Manisnya kata cinta dikala sedang romantis. Tapi terasa hampa di saat sedang hujan gerimis. Berderai air mata membasahi pipi serasa menangis. Ucapan dan kata jangan membuat jadi egois.
0: Okay.
3: Ah, udah dulu itu Mbak Winnya.
0: Iya, Mbak Tini.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bacakan dari Pak Odo ya. Assalamualaikum, bijak berpantun, berpantun dengan santun. Selamat malam Mbak Win. Selamat malam Pak Odo. Burung nuri terbang tinggi, cakep. Dikurung sangkar, tak bisa bebas. Dulu janji setia sehidup semati, kini hilang tanpa bekas. Ah, udah. Burung penguin tak bisa terbang. Burung penguin tak bisa terbang manjang. Dari tepian pandai berenang. Ku ingin menjemput untuk segera datang, tapi cuma bisa dikenang. Aduh, tenang Pak Odo ya. Sila Bu Abang yang nak bergabung ya. Masalah lagi Mbak Abang anak berpantun tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita nih, masih banyak waktu ya. Masih banyak waktu, masih ada waktu lah. Baik, silakan anak bergabung lagi. Halo bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun.
0: Iya.
4: Dengan tak dapat nak masuk-masuk.
0: Gimana Pak Emisa pantun kita?
4: Lintah di bawah arus.
0: Iya.
4: Lintah lain, lintah yang merah.
0: Mm-mm.
4: Cinta kepada negara itu harus.
0: Mm-mm.
4: Cinta kepada keluarga selama-lamanya.
0: Yalah, siapa gitulah. Ya enggak, kau bukan keluarga.
4: Malam ini malam Jumat.
0: Mm-mm.
4: Malam besok malam Sabtu.
0: Mm-mm.
4: Mari kita banyak bersolawat.
0: Mm-mm.
4: Supaya hidup kita selalu bersatu.
0: Mm-mm. Setuju.
4: Untuk Bang Wardi, ngapa tak masuk? Saya nak nyampaikan pertanyaan malam tadi tu.
0: Oh, mau dijawab.
4: Jawab. Tolong dengar Abang Wardi. Ini mungkin tak akhir ni lah. Waktu dah mata pun dah ngantuk lah. Membeli lidik, cocokkan tahu.
0: Mm-mm.
4: Kain kotor, jangan disereka.
0: Mm-mm.
4: Kalau Wardi nak tahu, itulah dia motor.
0: Motor.
4: Berwardi.
0: Jawabannya motor.
4: Itulah jawaban saya. Kalaupun salah, saya mohon maaf. Kalau betul, ya betul lah kata kita. Untuk akhirnya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Dan selalu ceria.
0: Tentu.
4: Selalu berbantu mencari sahabatan, bukan menjadi lawan.
0: Betul. Mencarikan.
4: Demikian Mbak Win.
0: Ya, Pak Emisa.
4: Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, pantun untuk cari persahabatan, bukan mencari musuh, ya kan? Beli ketan jangan jauh-jauh. Kita pantun mencari persahabatan, bukan mencari musuh, ya kan? Satu lagi lah ya. Kita ada pantun dari siapa nih? Oh, Pak Hamzah Yusuf. Iyalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbok Win. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Pak Hamzah. Ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Mbok Win mohon kirim. Oh iya, nanti ya. Ini nih Pak, nomornya, nomor WA-nya nih Pak, yang Pak Hamzah kirimkan. Inilah dia nomornya ya. Oh, di Jambi, Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Iya. Makasih Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Hamzah ya. Ini yang Pak Hamzah gabung tuh, inilah dia ya. Sama 0561571571. Oke lah Mbak Abang, silalah satu lagi sepertinya nih penelpon kita nih. Oke. Oke lah, halo Bijak Pantun.
5: Pantun dengan santun.
0: Iya.
5: Untuk Koko Ali nih.
0: Sila.
5: Di dalam kuali memasak garam. Banyaklah nyamuk di tepi telaga. Manalah Koko Ali. Koko Ali tu ndak geram. Dia dengan Pak Mok tu bini ya tiga. Kau lah. Geram dia tu. Takkanlah dia jauh.
0: Baiklah.
5: Gurau ya Koko Ali. Adik ke abang ndak tahulah tu. Adik kami bergabung tak di Bang Ibing tadi tu sama dia tu.
0: Baiklah, mak kasih Mak Anjang. Iya. Mak kasih Mak Anjang ya. Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Mbak Abang, tadi Mak Anjang penelpon terakhir kita malam hari ini Mbak Abang ya. Terima kasih banyak juga buat yang udah bergabung tadi di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043. Besok lagi kita berpantun ya Mbak Abang ya. Terima kasih. Dan jangan lewatkan Mbak Abang, selepas ini kami akan hadirkan Mbak Abang ya, siaran budaya Kanayan dengan judul Adat Pernikahan dalam Masyarakat Adat Dayak Kanayan.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Selamat malam Panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Cubata. Ayung Budaya, dianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz, Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Katalino Bacuramin ka Saruga Basengat ka Jubata. Selamat malam pagi semuanya. Diri batamu lagi seperti biasa malam nian dalam acara siaran budaya Dayak Kanayat nang dinyarat melalui RRI Pontianak ka Pro 4 FM 94,3 MHz. Nah, kabar kita semuanya, mudah-mudahan kita nang udah bakomo kadapan radio kita malam nian. Semuanya dalam keadaan sehat, ba tubuh ringan. Enang dingati leku aja panyinta, enang diga kotamu reme. Tamu mudah barakat jubata nang di matampaan ka subayan. Baik pagi semuanya, untuk pertemuan diri malam nian, diri masih bagesah mengenai adat istiadat, budaya adat, tradisi adat nang selalu ada ke dalam lingkungan hidup diri sehari-harinya. Nah, diri barap mudah-mudahan diri semua tetap selalu dibare tubuh nang sehat, tubuh nang ringan, uga selalu semangat dalam semua pekerjaan nang diri lakukan setiap harinya. Jadi diri enak mulih merasa kecewa ataupun mulih berputus asa dalam segala hal. Lagi kada misalnya dalam sesuatu pekerjaan nang diri lakukan, misalnya diri suatu waktu enak memperoleh hasil, jadi diri enak mulih berputus asa ataupun merasa kecewa, diri tetap bersemangat. Nang penting diri punya niat nang baik, niat nang tulus. Nah, uga artinya tujuan diri baik. Pastinya untuk sesuatu hal nang mau diri tuju, tentunya harus uga dalam hal nang baik. Nah, untuk pagi semuanya malam nian diri bagesa masalah kehidupan. Nah, artinya dalam hal nian diri selalu merasakan bahwa dalam kehidupan diri nian artinya ada kehidupan, terus kok ada uga nang namanya kematian. Nah, dalam kehidupan diri banyak hal nang diri lakukan, misalnya dari awal lah ya mai, misalnya diri untuk tetap selalu bisa bertahan dalam hidup diri nang pastinya diri harus tetap selalu berusaha untuk bisa namu henang diri inginkan, nang diri harapkan. Misalnya dalam hal pekerjaan diri, misalnya diri bau mabatahut, nah batani, nah tujuan diri pastilah untuk mempertahankan kehidupan diri, untuk ketahanan kehidupan diri dalam keluarga, supaya diri bisa menghasilkan ahen yang bisa untuk menunjang kehidupan keluarga diri ataupun kehidupan diri sehari-harinya. Nah, semua yang diri lakukan ya pastilah mempunyai tujuan bagi semuanya. Nah, lekoga kada misalnya dalam hal nian, misalnya diri ada hal-hal yang mau diri lakukan, seperti misalnya untuk diri dalam kehidupan, misalnya ada prosesi ataupun adat istiadat dalam kehidupan, seperti misalnya panganten. Nah, dalam hal nian, nah semuanya kok pasti ada rentetannya ataupun ada nang harus diri lakukan. Nah, jadi bagi semuanya separati nang aku jelasan tadi dalam artinya adat istiadat ataupun kehidupan dalam diri nian. Nah, tadi ada istilahnya adat panganten dalam masyarakat suku Dayak Kanayat nian. Nah, dalam hal nian tadi ada misalnya kada diri mau segala sesuatu kan pastilah dimulai dari tahap awalnya. Karena dalam masyarakat suku Dayak nian nang namanya adat kehidupan nian, adat kehidupan dalam hal nian panganten nian ada ritual khususnya untuk kadua urak nang mau panganten nian. Nah, biasanya dalam hal nian banyak nang digunakan
dalam hal nian dalam proses prosesi pangantenian. Diri teleagi misalnya tergantung ke modelnya. Nah ya mae mereka melakukan perkawinan nyanyian ataupun adat pangantenian nang mau diadaan. Nah pastinya dalam hanian nang dipakai pun barang-barangnya misalnya koda pasti diri kade dalam hal nian dalam masyarakat adat nian ada hal-hal nang paling utama nang paling pokok nang digunaan ko saparati ada tumpi poe, nah terus ada babot manok, nasi nasi poe, terus ada duit logam, ada pakaian untuk nang laki man nang bini, nah nian. Lalu nanti untuk pelaksanaan biasanya dalam hal nian diadaan banyak tahapannya, banyak tahapan-tahapan nang dilakukan nang di laksanaan untuk suatu adat dalam hal pangantenian. Nah, jadi artinya dalam masyarakat suku Dayak Kanayat nian untuk hal nian sangat inak mudah, banyak nang harus dilalui. Nah, seperti koa. Terus nantinya diawali dulu misalnya dari awal ko dulu inak langsung tiba-tiba diadaan panganten leko tapi melalui tahapan misalnya batu nangan dolo. Nah nanti ada lagi istilahnya balawang karamigi bisik gumi. Nah pasamean ada perabot pelaminan. Nah jadi banyak nang harus dilalui nian. Makanya kadek misalnya diri mau hal nian betul-betul terlaksana, terlaksana artinya kan diri nian harus batol-batol siap leko kan. Nah kada ibaratnya buah kua harus betul-betul masak lah leko kan. Jadi diri kau udah betul-betul siap leko. Jadi nape kada nape merasa siap, nah harus dipikir-pikir dulu. Nah, supaya nantinya inak terjadi hal-hal nang inak diri inginkan. Baik pagi semuanya, diri nanti lanjut tadi ke penjelasan mengenai namanya prosesi-prosesi nang harus dilalui tadi. Nah jadi nanti diri jelasan untuk pagi semuanya, tapi diri dengaran dulu lagu nang mau kuputar untuk kita semua supaya diri malam nian tambah bersemangat ya untuk nangaran siaran diri.

karena tunang nian ratinya dalam tahap nian ya ko urang tuha nang laki nian minta ka urang tuha nang bini supaya melamar anaknya. Nah nian umumnya nian jadi lamarannya nantinya diterima. Nah diterima, jadi sistem tunangan seperti nian masih berlaku meskipun sebenarnya antara kedua calonnya udah selama kenalannya. Nah nian kan namanya ratinya kan, dirinya memenuhi persyaratan dalam perkawinan masyarakat adat Dayak nian tadi. Nah supaya batal-batal diri melakukan yang sebenarnya tadi kan, walaupun misalnya ya udah kenalan cukup lama leko kan, tapi tetap diri melaksanakan aturannya tadi kan dari awal sampailah nantinya ke pengantinnya. Nah terus nanti lah kak ko barulah diri bisik gumi ini kan orang tua nang laki nyaru semua pagi warisnya nang dari pihak apaknya weknya, jadi 4 waris nian supaya nantinya mereka nian sama-sama ngomong leko kan, milih ya nantinya milih seko diantara nang ada nian kamaru page untuk jadi bicara ataupun patone. Nah nian nanti nang mereka omongkan ke dian mereka nian nantinya harus nauan misalnya calon minantu nang bini nang dimilih nian masih ada keluarga toina. Nah terus untuk nauan uga supaya nantinya cocok na leko akan dudiarinya harus silsilah-silsilahnya nian harus ditauan nika dibicarakan ke dian ditelusuri. Nah seperti kua. Nah terus setelah bisik gumi barulah ada namanya pasamean. Pasameannya ada tuan rumah biasanya mau ngadaan adat bakomo manta. Nah bakomo mantanya nanti kadian mereka memuat tambol, tumpi, nasi, poe. Nah lalu gak mereka munuhlah sekok manok. Jadi semuanya nia nanti disuman dimakan sama-sama. Nah kadek semuanya nian dari pihak nang bini biasanya mau ngiriman cincin ke calon nang laki. Waktu kualah mereka baru nantuat waktu kamile mereka mau ngadaan pengantinnya. Nah terus nang berikutnya ada perabot pelaminan. Nah perabot pelaminannya kade misalnya dah setuju ke 12 pihak. Lanjut perabot pelaminan nanti dikoa bicara ngatangi keluarga kedua belah pihak nang mau pangantennya. Ia nanyaan ahe-ahe nang mau disiapkan syaratnya. Kade memang misalnya udah lengkap nanti bicaranya batanya agib untuk pengantinnya mau diadaan mancara nang seperti mae leko kan caranya seperti ahe ahe ge mau bagawe. Nah bagawe ini artinya pesta besar-besaran atau ada juga istilah mokokngi. Mokokngi ini artinya keduanya nian keluarga ngadaatnya secara sederhana. Nah atau bagawe ngalalak copak. Nah nian berarti kedua keluarga nian sangat-sangat sederhana. Kade udah milih salah satu barulah nantinya pestanya diadaat. Nah ekwaya prosesi-prosesi nang harus dilalui tadi tahapan-tahapan nang dilalui mau pangantena dalam masyarakat suku Dayak kanayat nian. Nah kade misalnya udah selesai semuanya nian lalu berikutnya ada lagi namanya ko balawak karamigi.
Nah, kurang lebih taluari dahlaka bakomo barunding tadi dalam hal balawang karamiginian picara atang ka rumah nang bini batamu man apa nang bini nian. Nah, nanti picara batanya. Nah, batanya kak Dian batanya nanti dijawab tuan rumahnya. Nah, jawaban dari tuan rumah nian lah nantinya nang nantuat nahege lamaran nian diterima atau ina. Nah, adalah kak kua nanti tuan rumah ngadaat lagi adat bakomo manta tadi kua akan seperti nang diri jelasan tadi. Kadang-kadang ngadakat acara-acara mamuat namanya tambol tumpi nah nasi poe nah dekwa balawak karamigi. Nah pakai semuanya di adaatnya ada nang bakomo manta tadi ratinya bakomo manta nian nang dah dinantuan pihak nang dipinang tadi bicara tak untuk kedua kalinya ke rumah pihak nang dipinang nang udah dilaksanakan nang dingadiri semua pagi waris tadi dari keluarganya. Nah jadi kualah nang disebut tadi bakomo manta. Nah seperti kual jadi ratinya dalam acara bakomo mantanian biasanya nang bini nanya anagi maksud katangan si picara. Nah, kada zaman dahulu zaman-zaman namanya zaman nare lah zaman nenek-nenek diri. Cukup namanya indah leko kan. Kadang mereka kadang ada atnalan sepertinya pakai pantun. Nah, pakai cara alunan-alunan kata nang paling lembut halus. Nang nyaman didangar leko bapantun ya nang bini bapantun untuk mantuni bicara tadi kan. Nah bapantun seperti ko. Nah terus nanti nang bicara nyawab leko kan. Misalnya contohnya nang pihak nang bini bapantun babingke bakah bubu katangang baur pate kamile-mile diri batamu siri jarak diri batele. Nanti nang picara kwa nyawa pihak picaranya baketo matok nasi kapingat barinang tumuh kak saka maraga darepo diri rapat badudukat mau bacurita muka kata. Nah terus bapantun seperti kwa pokoknya luar biasa secara halus diungkapkan pakai cara berpantun berarti kan secara nang cukup halus nian. Nah dari pantun-pantun nian udah dari pantun-pantun nian jadiri udah bisa pihak nian kita bisa nele ratinya dian suatu kegembiraan nang mereka tamu nian. Nah nanti ditarusan lagi nang maksud katangannya nian. Nah, nyan, jadi semuanya nian punya arti. Nah, bide dah ba ampar kata ngasami. Gulita dah ba tukut maan, bukeknya kami baik disarohi karamigi. Ahege kabar kamaruk nian katanya. Nah, terus batang padi akar bingke. Batang ansabi ka babah manggule. Atang kami, atang patone minta bagi nasi kak pene. Nah luar biasa nian. Jadi udah jelas Dian dari semua pantun. Nang pertama tadi suatu kegembiraan. Nang kedua maksud katangannya. Nah karena nang ketiga nian mereka dah menunjukkan bahwa nian bicara. Nah leko kan maksudnya nian untuk minang tadi kan. Nah ya, jadi semuanya dilakukan mencara nang cukup halus man kata-kata nang indah melalui pantun-pantun tadi. Nah, kadek bakomo masak nian dah tunangan ratinya. Kadek misalnya dah tiba waktu nang ditantuan bicara nang laki atang ka rumah nang bini.
untuk memuat adat bicara ataupun bakomo, bakomo masak tadi. Nah, bakomo masak nian dah ratinya nian tanda bahwasannya ratinya kedua balah pihak nian udah ngikat kata. Nah, adat bakomo nian harus ngaluran tiga eko manuk. Nah, nian jadi seko untuk tanda sah nang diincang ke pihak nang laki. Nah, nang seko agi untuk dua orang bicara dari sabalah nang laki. Nah, seko agi dimakan sama-sama. Nah, nang koga dari keluarga nang atang nang nyaksiat nang nele bahwa semua nang mereka omonganian sah, ina bisa diganggu gugat ahli waris lainnya. Nang kabatolan malamnya misalnya ina ada leko kan. Akhirnya ditetapatlah tanggal bulat untuk pelaksanaan panganten keduanya nian tadi. Nah, jadi kok tadi pagi semuanya jadi ada bakomo manta, ada bakomo masak. Nah, jadi bakomo masak nian ya dah diri jelasan tadi batinnya dah tunangan tadi kan. Jadi kada misalnya ada salah seko dari mereka nang mau pangantenian misalnya nantinya, karena nyan dah tunangan, dah betul-betul dah tunangan lah istilahnya kan, dah betul-betul udah disepakati udah 98% lah bisa dikatakan, 99% lah bisa dikatakan. Kadang misalnya nanti iya salah seko nyanyian ingkar janji leko kan. Nah, atau misalnya nang bininya nian tiba-tiba ina ada leko kan di icak dari orang lain. Nah, jadi nang laki nian harus nuntut. Nah, harus nuntut kan minta pulangan nang udah dikaluarkan dalam bakomonya tadi leko kan. Nah, adatnya nian. Terus ratinya nian kaburukan pakarak ngetong ahenang udah disadiaat nian. Nah, nian jadi sia-sia ratinya kan, jadi harus dibare adat agi nian. Nah, nian harus dibare adat ratinya nang bini nian, pihak nang bini nian harus ganti rugi, dibayar di pulangan leko. Nah, hukum adatnya disebut pamatah pamatah tagol ataupun pengganti kemaluan ratinya dian. Nah, kadek bakomo masak nian bisa uga ratinya sesuatu halnya udah sebenarnya udah jadi leko kan, karena ya ratinya kan kadek udah jadi seperti nian kan, kadek misalnya batal ya wajar kadek misalnya di bare hukuman adat leko supaya dipulangan ataupun dibayar leko, diganti rugi. Nah, seperti ko. Nah, jadi ratinya untuk supaya nantinya diri nian nah yang namanya marek kesempatan lah kedua-duanya nian supaya lebih saling mengenal leko kan, sehingga mereka nian nantinya mereka bisa jadi pasangan yang seutuhnya leko. Jadi nana ina hanya sekedar karena suka leko kan, jadi udah luar dalam saling suka leko, udah luar saling mau leko, saling mencintai. Nah, jadi memang harus melalui proses adat nian tadi, harus diri nang dilalui nian harus betul-betul terlaksana supaya sempurna hasilnya kan. Nah, seperti ko. Baik, untuk nanti diri lanjut lagi, tapi diri dengar dulu lagi lagu untuk ngibur kita semuanya.

kade udah terlaksana tadi nang namanya bakomo manta, bakomo masak, udah tunangan. Nah kade untuk ke arah nang lebih jauhnya lagi, misalnya kade dah mau bagawe pangantenian, ya pelaksanaannya kade misalnya semuanya tadi udah terlaksana baik, nah barulah mengarah ke gawe pangantennya. Kade misalnya nian udah ina ada halangan lagi kan, nah barulah ina ada halangan untuk sampai ke adat pangantennya. Kegiatan nian pun kadang-kadang biasanya pakai tahapan juga. Kade misalnya mau pangantin nian, kade udah tadi mau tunangan aja harus melalui prosesi-prosesi nang diri jelaskan. Nah, leko gak kade da mau panganten. Nah, sama halnya. Berarti memang sangat-sangat ribet, bisa dikatakan ribet, tapi kade semuanya nian bisa terlaksana, bisa dilakukan betul-betul leko kan, pasti hasilnya pun akan baik. Nah, misalnya kade mau panganten, tentunya yang pertama ko harus pangantennya nian harus turut barasi, artinya ya turut barasi nian dari zaman deh memang kadek misalnya ke kampung nian kan biasa orang pengantin ko kan bajalat neko kan sangat jauh. Nah, jadi kadek mau turut nian harus karena perjalanan jauh nian harus nilai dulu tanda-tanda dari alam. Nah, nian nang disebut tadi turut barasi tadi. Nah, ditelek dulu misalnya kada bisa disebut mitos ya, mitos lah dalam masyarakat suku Dayak Kanayat nian. Ada dua nian rasinya, misalnya malam, siang. Nah, rasi malam dan rasi siang. Kada

ngauk man asu nyalak. Nah, jadi kade panganten nang lakinian turut barasi ada empat bicaranya dimulai dari turut tangga ke rumah panganten nang laki. Jadi sanape keluar rumah bicaranian harus udah bapamang mengucap minta pertolongan. Nah, minta jalan yang terbaik lah lekwa. Nah, barulah rombongannya nantinya dari kedua bicara dari sabalah nang bini, terus kau didampingi juga kedua urang bicara dari sabalah nang laki. Nah, sanape berangkat kepala rombongannya mastiat dulu kasiapan keperluan nang diincak. Diincang waktu mereka turun ke rumah nang lakinian untuk kampus ke rumah nang bini. Misalnya ngicak langir binyak, baras banyu, baras sasa, terus tingkalak nang barisi

dalamnya kuah ada manuk rabus. Nah, terus kuah ada manuk hidup. Nian. Terus lengkap lah pokoknya, ada baras, tiko palawak, baras palawak, baras poe. Nah, saya tahu gak banyak nang lainnya tadi. Ada sirih sakapur, nasi satungkus. Terus kuah nantinya semuanya nian diincak nang ke dalam tingkalak nian, baru nanti pengantinnya banyak diikuti nang masih bujak niko kan. Nah, untuk ngantar rombongan nian. Nah, jadi mansukanya tadi bajalan pengantin kira-kira sangat jauh jaraknya untuk ke rumah nang bini. Nah, nian, jadi rombongan nian harus baranti kan, kadek pengantin nang laki man rombongan ina mulai didahului naik tangga. Jadi ke rumah pengantin nang bini nian sanape rasi-rasi nang didangar ke maraga tadi. Jadi disambut nanti dari pihak nang bini untuk pelaksanaan adat talabi dolo. Nah, adatnya harus motong manok mengangkat buah tangah nian. Nah, buah tangahnya artinya sege tapayat untuk ngalindungi manmuang segala bunyi rasi salama ke perjalanan. Nah, kade misalnya dah laka adat muang rasi nian ina gagas. Lalu nantinya nang laki nian ngan rombongan tuan rumah pengantinnya nang bini nantinya barulah yang dipersilakan naik tangga gak man rombongan. Nah, terus kaki pengantin nang laki di bare ataupun di sasah lekokan manai. Nah, seakan-akan nyasah semua rasi man barang nang inak baik dari nang jahat nang inak diinginkan. Nah, dalam kakau barulah rombongan pengantinnya nyuruh tama tadi, nyuruh tama kak Sami, nian kan, kak rumah nian rombongan pengantin nantinya dijamu banyak makanan-makanan nian jamuannya. Nah, nanti barulah kadek dah istirahat dah cukup rombongan nian baru disuruh makan. Nah, gumare arinya pengantin lakinya duduk ngadap ada sesajen nang dah disiapan kak samping panyangahat, namanya buis bantat kak tengah Sami biasanya tengah ruangan. Nah, buis bantatnya untuk marek nauan kak awapama, artinya arwah urak tuha bagi nang udah ninggal nian. Terus supaya mereka nian merestui adat pengantin nian, sekaligus juga namanya marek berkat. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang memang dilakukan ataupun dilalui dalam hal nian. Nah, nanti barulah adat pengantin yang berikutnya nian ada lagi namanya kadeda lakanya ngahat tadi ada mantung katinge. Nah, ada ngarapat pengek. Nah, terus ku ada lagi petua nantinya, barulah ngadep buis bantan tadi. Nah, nanti ada magi piring, nah nian perlu. Jadi piring nian dibagi untuk kedua belah pihak, nang laki manang bini tadi kan. Nah, piring-piringnya sesuai man jauh samaknya pengantin nian. Nah, terus setelah ku nanti ada pantangan, ada bapantang nian untuk nang panganten. Ada pantangan, jadi nak muli semua-mua bisa namanya dilakukan. Nah, dia ada pantangannya kada dalam ka panganten nian. Pantangannya nak muli dilangkar taluari nian. Jadi diri harus ikutlah ahenang dibarek ka diri pantangannya tadi. Nah, jadi untuk semuanya nian prosesinya seperti mantung katinge nian tadi, artinya marasehat dini bilik panganten. Nah, nian, jadi panganten man rombongannya tamak ke bilik panganten nian. Jadi sekitar 7
jam 7 malam leko kan. Nah sanape panganten nang laki tamak ke dalam ruangan tampat basanding. Jadi panganten nang bini nyen didampingi nang dara-dara nang nape panganten. Nah nian ya. Jadi dia nah mereka kadang-kadang makat nah yang namanya ada alat-alat peraganya nang disiapat nada poe lamang. Nah seperti kau disiapat. Nah kada misalnya semua kegiatan tadi nukarat bahan pinangan nyandalaka, jadi bicara maba semua nang ada ke acara nian supaya nele acara ngarapat pengek nian nang ratinya bicara nian badiri ke adapat kedua-duanya nang pengantin nian naap nasi poe nang di ke kokotnya nian. Lalu ia suruh disuruh ke atas bahu nang laki manang bini. Jadi kokot kanannya mare nasi poe tadi ke atas bahu nang laki man kokot kebaknya disimpan nasi poe nian tadi ke atas bahu nang bini. Jadi diana mereka berdoa dalam bahasa adat nanyan kan bahwasanya mereka selaku bicara nian mempersatukan ngarapatkan mereka badua nian man poe nian tadi. Nah seperti kok kira-kiranya supaya tetap bersatu untuk selama-lamanya. Nah nanti bicara mare petua, nah leko kan semuanya harus diikuti petua-petua dari bicara nian tadi untuk kedua pengantin nian. Nah baru nanti mereka ngadap puis bantan tadi kan paginya kok barulah semuanya mereka di dandani secegak-cegaknya. Nah baru mereka nanti ngadap puis bantan. Nah nanti ada panjangahatnya nang nyangahat adat nian untuk supaya mensahkan mengukuhkan lah mereka badua nian bahwa mereka udah sah menurut adat jadi sepasang suami istri. Nah lekolah diri bisa nele letak sakralnya panganten dalam masyarakat suku Dayak. Nah jadi kada memang semuanya nian ribet dilakukan banyak nang harus dilalui tadi banyak tahapan-tahapan dari tunangan dan banyak tahapannya. Nape pengantin lagi ada tahapan lagi. Jadi memang harus sematang-matangnya kada memang mau pengantin secara adat dalam masyarakat suku Dayak nian. Nah bagi semuanya mungkin kurang lebihnya mohon maaf kada ada salah misalnya nyampean adat kehidupan pengantin nian dalam masyarakat suku Dayak kanayat nian. Lebih kurangnya mohon maaf kada misalnya ada nang salah katanya atau penyampaiannya nian mohon maaf. Baik aku rasa sampai kadian dulu untuk kita semuanya. Ami lupa tetap selalu nangaran siaran diri Kak Pro 4 RRI Pontianak FM 94,3 MHz setiap Kamis malam jam 9 malam jam 21 untuk pagi semuanya. Ame lupa nih nang siaran diri. Mohon uga kada ada nang mau berpartisipasi mau nyampeat tentang adat istiadat budaya nian silakan gabung man Kak Lucy nian untuk pagi semuanya. Sekali lagi aku mohon maaf untuk pagi semuanya. Ame lupa tetap dengarat siaran diri ngalalui RRI Pontianak nian tadi Kak 94,3 MHz Kak Pro 4 RRI Pontianak. Akhirnya pagi semuanya malam nian aku nang batugas ada Edo Herdian nang ngayukinian sebagai operator diri ngucapkan untuk kita semuanya selamat malam. Salam budaya Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basingat Kacubata.

Sigana pendengar lekola tadi acara kasana budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kamiagi minggu berikutnya dalam acara nang sama man dalam masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Ya baiklah Mamang. Masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah kalau malam-malam gini nih Mbak Abang, suasananya tenang ya, tentu kita pinginnya juga santai, relax, bisa buat kita lebih fokus pada sesuatu yang kita inginkan nih Bu Abang. Makanya biasa ada orang yang lebih tenang tuh belajar tuh pada malam hari atau bahkan dini hari ya, tidur dulu sebentar, nanti baru bangun sekitar jam 2, jam 3. Nah itu belajar Bu Abang, jangan sampai sistem SKS ya, sistem kebut semalam, buku dibawa kemana-mana kan. Kemudian juga sampai bawa tidur, sampai lecek buku tuh, ternyata tidur, gak dibaca ya. Nah itulah Bu Abang, tapi karena mungkin kecapean telah belajar ya, lagi kalau udah ujian materinya banyak dan semuanya harus diulang, walaupun kita udah belajar dari awal satu bab, tapi yang namanya ujian kan sampai satu buku ya kan Bu Abang, jadi juga harus dipelajari lah mana kira-kira yang akan keluar ya. Nah kalau mau tentang membaca, nah membaca tuh untuk menambah perbenaran kata dan juga menambah wawasan pastinya ya. Nah ada lagi nih Mbak Abang, kalau kita membaca sesuatu yang bisa menginspirasi kita seperti cerpen ya, atau cerita pendek, ini bisa memberikan inspirasi. Kenapa? Karena menyajikan kisah yang padat, emosional dan juga mencerminkan pengalaman hidup dalam waktu singkat. Nah jadi ada cara cerpen ini memberikan inspirasi, yaitu menawarkan sudut pandang baru. Jadi cerita yang baik ini mengajak pembaca melihat masalah atau kehidupan dari sisi orang lain. Nah jadi kita saat kita membaca, membaca itu kan berarti cerpen itu kan kisah dari orang lain. Nah, dari situlah kita belajar ya, untuk melihat tahu sisi kehidupan dari sisi orang lain. Kemudian bisa menggugah emosi, baik itu rasa haru, sedih, bahagia, kan, marah ataupun apapun ya. Dalam cerpen ini buat pesan moral tuh lebih mudah meresap ke dalam hati. Kemudian juga cara lainnya yaitu menghadirkan tokoh yang dekat dengan realitas. Nah, perjuangan tokoh yang realistis itu Bapak membuat pembaca merasa tidak sendirian menghadapi tantangan hidup. Jadi bisa ada kata-kata inspirasi ya yang bisa membuat orang itu hidup kembali lah ibaratnya ya, tidak terjerumus dan tidak sampai bersedih berkepanjangan. Kemudian inspirasi lain itu menyampaikan pesan atau kode yang sangat kuat. Jadi bagian akhir cerita biasanya dari cerpen itu sering meninggalkan renungan atau nilai kebaikan yang bisa diterapkan di dunia nyata. Nah, Mbak Abang, malam hari ini di acara kita berkisah. Nah, akan saya persembahkan Mbak Abang berkisah malam hari ini ya, akan kami hadirkan. Semoga berkisah malam hari ini kita harapkan bisa menginspirasi kita semuanya.
3: Selamat malam Bu Abang, jumpa kembali kita di berkisah malam hari ini. Apa kabarnya Bu Abang? Moga-moga semuanya pada sehat ya, tanpa kurang suatu apapun. Kalaupun ada Bu Abang yang masih sakit dalam kondisi yang kurang sehat, Bu Dani mendoakan Bu Abang semua cepat kembali sehat. Nah, besok bisa beraktivitas kembali bersama keluarga dan juga bersama teman-teman di tempat kerja lah ya, enggak ya Bu Abang? Malam hari ini seperti biasa berkisah akan menghadirkan cerita-cerita yang udah ada di meja siar ya. Jadi Mbok Nani masih menginginkan ada karya-karya Bu Abang nih yang mampir lagi nih ke Pro 4 RRI Pontianak dalam acara Berkisah. Karena Berkisah akan membacakan cerita-cerita dari Mbok Abang yang apa, mungkin ada kisah nyata, ada cerita-cerita fiksinya ya. Sila untuk bisa dihadirkan di malam hari di acara Berkisah. Malam hari ini Mbok Nani akan membacakan sebuah karya dari Anissa ya. Udah nyampe nih di meja siar Pro 4. Judulnya adalah Jantung Kota Yang Tak Terlupakan. Penasaran ceritanya cemana? Kita simak sama-sama ya. Jantung Kota Yang Tak Terlupakan, dari Anissa. Matahari belum sepenuhnya tegak di atas garis khatulistiwa. Namun, hawa panas khas kota Pontianak sudah sangat menyengat kulit. Di pinggiran sungai Kapuas, suara debu mesin sampan motor bersaut-sautan dengan riak air yang keruh bersatu dengan aroma getah karet dan kayu lapuk dari dermaga tradisional. Pak Samad, 58 tahun, mengelap keringat di dahinya dengan handuk kecil yang melingkar di leher. Tangan tuanya yang kasar memegang erat kayu pengayuh. Sudah 40 tahun ini ia menyandarkan hidup dari derasnya aliran Kapuas, menyeberangkan warga dari kampung dalam Bugis menuju Pasar Tengah. Namun beberapa tahun terakhir, jembatan-jembatan beton megah yang merentang gagah di atas sungai perlahan mengikis rius rezekinya. Sepi betul hari ini, Mat. Tegur Bang Busra, sesama penambang sampan yang duduk termenung di atas gertak kayu. Pak Sama tersenyum tipis, menampilkan deretan gigi yang mulai tanggal. Alhamdulillah, Bus. Cukuplah untuk beli beras literan dan sedikit ikan asin sore nanti. Bagi Pak Samad, Kapuas bukan sekedar lahan mencari makan. Sungai ini adalah urat nadi kehidupan. Saksi bisu bagaimana Pontianak tumbuh dari rawa-rawa liar menjadi kota bertingkat. Namun di balik modernisasi kota yang kian pesat, kehidupan warga di pinggiran gertak seperti mereka seolah berjalan di tempat, tertinggal oleh laju zaman. Siang itu, seorang anak muda berpakaian rapi dengan ransel di punggung menghampiri sampan Pak Samad. Namanya Aris, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengumpulkan data untuk skripsi mengenai pergeseran budaya dan ekonomi masyarakat bantaran sungai. Pak, bisa seberangkan saya ke Parit Mayor, Pak? Sekalian saya mau wawancara Bapak sedikit di jalannya, Pak, ya, kata Aris sopan. Oh, bisa, Nak. naiklah pelan-pelan, licin gertak tuh. Balas Pak Saman ramah. Sampan pun meluncur perlahan membelah permukaan kapuas. Di sepanjang perjalanan, Aris bertanya banyak hal tentang penghasilan Pak Samat, persaingan dengan transportasi darat, hingga harapan warga pinggiran sungai terhadap pembangunan kota. Kami sebenarnya tidak menolak kemajuan, nak. Ujar Pak Samat tenang sambari menatap bangunan-bangunan tinggi di seberang sungai. Jembatan bikin jalan cepat. Jalan raya buat orang tak perlu antri sampan. Tapi seringkali pembangunan tuh lupa kalau di pinggir sungai ini masih ada ratusan perut yang menggantungkan hidupnya dari air. Aris mencatat setiap kata dengan seksama. Ada rasa iba sekaligus kagum melihat ketabahan Pak Samat. Di tengah hiruk pikuk kota yang berlomba menjadi modern, ada harmoni sosial yang perlahan tergerus. Rasa kebersamaan, kepedulian antar warga gertak, dan kearifan lokal yang kian terdesak ke tepi. Sore hari, hujan deras mengguyur Pontianak. Air sungai Kapuas meluap melampaui tiang-tiang rumah panggung warga. Fenomena pasang air laut dan luapan sungai yang warga lokal sebut sebagai pasang perbani menjadi ujian rutin setiap akhir tahun. Di rumah papan milik Pak Samat, air sudah merendam selumut kumit. Istrinya, Mak Siti, sibuk memindahkan barang-barang berharga ke atas para-para. Tiba-tiba suara teriakan terdengar dari rumah sebelah. Rumah Nek Wan, seorang janda tua yang tinggal sendirian. Rumahnya mulai kemasukan air hingga sepinggang. Tanpa pikir panjang, Pak Samat menerobos hujan deras dan air pasang untuk menolong.
4: Mak Siti, ambilkan kain kering. Kita bawa Nek Wan nih ke rumah kita.
3: Teriak Pak Samat di antara gemuruh hujan. Bang Busra dan beberapa tetangga lain yang melihat kejadian itu langsung berhamburan membantu. Tak ada yang peduli dengan barang-barang mereka sendiri yang terendam. Gotong royong dan ikatan kebersamaan di antara warga pinggiran Kapuas meletup begitu saja tanpa perlu diperintah. Disinilah letak kekuatan sosial warga Pontianak. Kerukunan antar etnis dan kepedulian sesama tetangga yang mengikat erat melebihi ikatan darah. Dua hari setelah banjir surut, Aris kembali mengunjungi pemukiman pinggir sungai tersebut. Kali ini ia tidak datang sendiri, melainkan membawa beberapa teman kampusnya serta bantuan bahan pokok yang dikumpulkan dari aksi kepedulian mahasiswa. Melihat kedatangan para mahasiswa, warga gertak menyambutnya dengan hangat. Mak Siti bahkan menyajikan es air tahu dan kue bingke hangat khas Pontianak yang dibelinya di pasar. Kami terharu, Nak Haris. Anak-anak muda masih mau tengok kami di sini. Ucap Pak Samat seraya menyeruput kopi saringnya. Justru kami yang banyak belajar dari Bapak dan warga di sini, Pak. Jawab Aris tulus. Kemajuan Pontianak tidak ada artinya kalau kita melupakan saudara-saudara kita di pinggiran. Skripsi saya nanti bukan cuma sekedar kertas laporan, Pak. Saya ingin menyuarakan agar pemerintah kota buat program pemberdayaan wisata air supaya penambang sampan seperti Bapak punya wadah baru dan tidak tersingkirkan. Mata tua Pak Samat berkaca-kaca. Ada berkas harapan baru yang menyala di dadanya. Beberapa bulan berlalu, proposal dan hasil riset yang diperjuangkan Aris serta rekan-rekannya mulai membuahkan hasil. Pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas lokal meluncurkan program wisata susur sungai Kapuas tradisional. Sampan-sampan kayu milik warga dipoles, dicat warna-warni, dan dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai. Pak Samad kini tidak lagi sekedar menambang untuk orang yang lalu-lalang bekerja, tapi juga menjadi pemandu wisata lokal. Ia dengan bangga menceritakan sejarah kota Pontianak, meriam karbit, hingga keindahan Masjid Jami Sultan Sharif Abdurrahman kepada wisatawan lokal maupun warga daerah yang naik ke sampannya. Anak-anak di sepanjang gertak melambai-lambaikan tangan setiap kali sampan hias Pak Samad melintas. Senyum kembali mengembang di wajah-wajah lesu para penambang tua. Matahari sore kembali memancarkan sinar keemasannya di atas Sungai Kapuas. Angin sepoi-sepoi membawa kesegaran di sepanjang waterfront Pontianak yang ramai dipadati warga yang bersantai. Pak Samad menyandarkan sampannya di dermaga baru. Hari ini rezekinya melimpah. Namun yang membuat hatinya paling hangat adalah melihat bagaimana kota Pontianak mulai merangkul kembali sungainya. Bukan sebagai halaman belakang yang terlupakan, melainkan sebagai jantung kehidupan dan identitas bersama. Kemajuan zaman memang tak bisa dihentikan. Tetapi selama rasa empati, gotong royong dan kepedulian sosial tetap dijaga, tak ada warga yang akan tenggelam oleh arus modernisasi. Di bawah langit khatulistiwa, Sungai Kapuas akan terus mengalir, membawa cerita tentang ketabahan, kebersamaan, dan harapan masyarakat. Nampak abang gitu tadi ya, kisah yang udah saya bacakan nih dalam berkisah malam hari ini, jantung kota yang tak terlupakan ya. Kalau kita mendengar cerita tadi memang ada rasa haru ya, karena kalau kita melupakan yang namanya pinggiran sungai, kita juga artinya melupakan saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran sungai, yang mereka juga punya mata pencarian ya dari dulu ya, yang udah mereka lakukan, yaitu seperti penambang sampan. Ingat zaman dulu ya Mbok Abang ya, kalau kita nak pergi kita pakai sampan sebelum ada jembatan tol. Nah, sebelum ada jembatan tol tuh kita pakai sampan tuh, nak pergi ke seberang, yang dari seberang nak pergi ke kota itu pakai sampan. Jadi mereka apa namanya bekerja di situ, mencari rezeki di situ, di arus Sungai Kapuas itu dengan sampan-sampan mereka. Nah, kalau dilupakan kan sayang. Kalau memang ada apa, kita bangun lagi wisata air seperti yang dalam cerita dari Anissa tadi nih, itu bagus sekali tuh, karena memang kita akan menghidupkan lagi nih. Kalau pemerintah sekarang kan sudah menghidupkan Waterfront City, banyak di situ ya orang-orang mencari rezeki seperti penjual-penjual makanan ya. Kemudian kota pun menjadi tertata dengan bagus. Nah, mudah-mudahan kedepannya Pontianak akan semakin rapi, semakin tertata. Kemajuan kota Pontianak tidak hanya bagi segelintir orang, tapi juga untuk semua warganya. Baik Bu Abang, sampai di sini dulu ya berkisah kita malam hari ini, berkisah kita tentang jantung kota kita, jantung kota Pontianak kita, yang mudah-mudahan akan menghibur Bu Abang semua. Kita jumpa lagi nanti di berkisah malam berikutnya ya Bu Abang. Jangan kemana-mana, tetap ya untuk terus bersama di Pro 4 RRI Pontianak. Saya Mbok Nani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.
5: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau enggak.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, Ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata. Terima kasih karena telah menjagaku. Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min khalqihi bi fadlihi wa khadara man syaa'a min khalqihi bi masyiatihi wa 'adlihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syabiha wa la mithla wa la niddala wa la hadda wa la jithata wa la adha'ala. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-azim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله ومن أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. Jamaah hikmah pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama dan yang paling utama adalah bagaimana kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Zat yang maha segala-galanya. Ialah yang senantiasa menjaga kita, menunjukkan kita kepada jalannya. Dan dialah Allah yang senantiasa mengistiqomahkan kita untuk dapat taat tunduk kepada hal-hal yang telah diwajibkannya. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita limpahkan kepada junjungan yang mulia Nabiullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua umatnya yang lemah ini, yang dhaif ini, mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah hikmah pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita semua ini ditanya, apakah kita ingin sukses? Maka jawabannya pasti semua ingin sukses. Setiap manusia pasti menginginkan kesuksesan. Namun mesti kita ketahui bahwa sukses dalam sudut kacamata pandangan Islam bukanlah hanya sebatas tentang banyaknya atau mudahnya fasilitas keduniaan yang kita miliki. Harta benda yang banyak, pangkat yang tinggi, atau jabatan yang dahsyat. Sukses yang sejati adalah ketika kita bahagia di dunia dan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka sungguh akan mendapatkan keuntungan hamba-hamba Allah yang memiliki iman. Siapa itu? Adalah hamba Allah yang khusyuk di dalam sholatnya. Dan baginda Rasulullah SAW juga telah bersabdakan, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyudhila. Sesungguhnya Allah mencintai jika ada hamba-hambanya yang melaksanakan sesuatu, ia melakukannya dengan itqan atau tepat, sungguh-sungguh.
tawajjuh. Maka jika dilihat firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, maka dapat disimpulkan bahwa kunci sukses bagi hamba Allah yang muslim, yang mukmin, yang muttaqin itu ialah pertama mesti memiliki sikap iman dan takwa yang sebagai pondasi dalam menjalani kehidupan ini. Yakin, tunduk patuh sepenuhnya dan seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah wajibkan dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah cegah. Yang kedua adalah ibadah yang khusyuk dan istiqamah. Ibadah ini adalah wasilah kita untuk tetap menghubungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini ialah amalan yang senantiasa kita lakukan dengan ajak, dengan istiqomah, dengan kontinuitas yang tinggi. Bukankah Rasulullah SAW telah sabdakan, "Ahabbul a'mali lillahi ta'ala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling dicintai di sisi Allah ialah amalan yang istiqamah, wa in qala, walaupun amalan itu sepele sedikit. Dan yang ketiga, kunci bagi kita umat Islam, umat yang mukmin, umat yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kesuksesan adalah adanya sebuah kesungguhan itqan dalam melakukan setiap aktivitas dan usaha yang kita lakukan. Maka siapa yang sungguh-sungguh, maka dia pasti akan menuai hasil. Dan yang keempat adalah doa dan tawakal hanya kepada Allah. Apapun yang sudah kita lakukan, yang sudah kita planning, maka kita mesti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang telah Allah rencanakan untuk hamba-Nya itu jauhlah lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah diplanning oleh hamba-Nya. Jemaah Hikmah Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tauladan umat Islam, umat mukmin yang telah sukses disebabkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, ia adalah sahabat Nabi yang sukses dalam hal usaha, dalam hal niaga, namun beliau tetap memiliki sikap belas kasih kepada sesama, dan tentu saja beliau tetap taat kepada nilai-nilai agama. Ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi, beliau ini ialah panglima yang telah sukses memimpin umat Islam dan tetap qanaah, tawadhu, dan paling sangat amat dekat dengan ayat suci Al-Qur'an. Dan tentu masih banyak lagi sosok-sosok sahabat Nabi, umat Islam di zaman dahulu yang telah sukses dalam bab keduniaan saja telah tampak kesuksesannya, apakah lagi ketika menghadap Allah kelak. Jamaah Hikmah Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutup, kita mesti senantiasa selalu bisa memutolaah, memahami akan kisah-kisah sahabat Nabi di zaman dahulu, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dan yang lain-lain sebagainya, bahwa sukses dalam Islam bukan hanya kaya dalam hal finansial, dalam bab keduniaan saja, tetapi bagaimana menjadikan kekayaan, jabatan, bahkan ilmu yang kita miliki itu sebagai jalan untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki manfaat di tengah-tengah umat. Semoga
dengan tausiah yang singkat pagi ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di saat malaikatul maut hendak mencabut nyawa kita kelak, kita mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana pada satu doa yang biasa kita dawamkan selepas salat maktubah lima waktu kita selama ini, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami, ya Allah, cabutlah nyawa kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan engkau cabut nyawa kami, ya Allah. Jangan engkau panggil kami menghadapmu, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tak mampu dan tak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dr. Ferianto MPDI, salah satu pendidik di MTSN 1 Kota Pontianak, memohon maaf dan memohon ampun kepada jemaah sekalian, dan memohon meminta ampun tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati. Yang sudah paham pun perlu diingatkan. Dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala." Wa inna saqalatal qulub dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, dzikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah. Nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Halo warga Pontianak dan sekitarnya. Saatnya tunjukkan aksi nyatamu dalam rangkaian RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Satu kantong darah yang kamu sumbangkan adalah nafas baru bagi mereka yang membutuhkan. Bantu sesama, sehatkan raga, dan dapatkan bingkisan menarik yang menanti kamu. Catat tanggalnya. Selasa, 1 September 2026, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Lokasi LPP RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Daftarkan dirimu sekarang melalui Bodan 0813-5269-8163 atau bisa langsung hadir di lokasi. Ajak keluarga, teman, dan komunitasmu. Jangan cuma jadi penonton, jadilah pahlawan kemanusiaan sesungguhnya.

Selamat pagi, Bu Abang. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bu Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, galau, gundah gulana merana, kita doakan bersama. Semoga cepat sehat, cepat pulih, cepat bahagia seperti sedia kala. Baju pagi bersama Bu Iya yang akan menemani Bu Abang hari ini di hari Jumat berkah 28 Agustus 2026 dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah tadi kita udah simak bersama ada hikmah pagi Bu Abang, kemudian juga dilanjutkan kabar berita Pontianak. Kemudian nanti ada cari tahu pendapat awak dan juga ngander ya. Nemani Mbok Abang pokoknya pagi ini bersama-sama ya Mbok Abang, bersama dengan saya lah. Dengan dia memang dengan saya. Nah Mbok Abang, apa agendanya hari ini? Apakah di rumah saja atau ada nak kemana-mana? Selalu akan kita ingatkan, tak bosan-bosan juga kita ingatkan, pakai masker Bu Abang ya, kalau misalnya bepergian, karena cuaca kita ini Bu Abang, terakhir informasinya adalah untuk Kota Pontianak berbahaya ya. Jadi tolong benar pakailah masker Bu Abang ya, mau yang ku Pontianak, Kuburaya, daerah mana-mana lah yang dengarkan saya, kemana-mana pakai masker, jangan dilawan Bu Abang ya. Karena kalau kita tak ada pakai masker, kita akan terdampak sakit ya Bu Abang, ispa. Itu yang bahaya, itu yang kita hindari Bu Abang ya, untuk kesehatan kita bersama. Jadi pakailah masker tuh, urusan sesak Bu Yu, tak tahan Bu Yu, ditahan-tahankan lah ya Bu Abang. Kalaupun memang tak tahan, pakai masker. Kalau tak penting-penting benar di rumah aja, jangan keluar. Itulah pesan saya Bu Abang. Nggak lupa juga banyak-banyak mang minum air putih Bu Abang ya. Saya ini yang hari-hari banyak minum air putih, masih terasa nih tenggorokan saya udah agak-agak tak nyaman nih Bu Abang ya, rasa-rasa kering terus perih gitu Bu Abang ya. Saya tuh yang minum air putih banyak, sehari mau 2 liter lebih bahkan saya rasa. Tapi bagi yang malas-malas minum air putih, nah tolonglah, biarkanlah tubuh kita ini terhidrasi. Udah udara kita macam ini panas, badan kita pun tidak terhidrasi, itu yang numpuk-numpuk penyakit Bu Abang. Dan langsung saja saya mau informasikan BMKG seperti biasa untuk Bu Abang semuanya, area Pontianak dan sekitarnya. Kita ke Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara. Ini berawan Bu Abang ya hari ini gitu. Jadi saya tengok sih sepanjang seminggu ke depan nih, kalau dari BMKG belum ada tanda-tanda hujan. Tapi semua adalah kehendak Tuhan, kita doakan bersama. Semoga ada secercah harapan kita ya Bu Abang, hujan lah gitu. Karena biasa kalau udah masuk September, Oktober, November, Desember, dah ber-ber-ber-ber itu kan pasti masuk musim hujan ya. Mudah-mudahan lah Bu Abang ya, sehingga buat cuaca kita kembali normal seperti sedia kala. Lanjut kita Mbak Abang, informasi lalu lintas yang kita tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk pagi ini. Tugu di Gulis Mbak Abang terlihat ramai lancar, banyak juga petugas lalu lintas, polisi-polisi lalu lintas yang tetap terus siaga mengamankan lalu lintas Bu Abang supaya tetap berjalan dengan baik. Kemudian kita ke Kota Baru, di area bundaran ini lengang. Habis itu ke Simpang Garuda Bu Abang, ramai namun lancar. Simpang Patimura di sini lengang. Habis itu di Jalan Budi Karya pun lengang. Kemudian kita ke Simpang Pelamboyan, ini ramai tapi lancar Bu Abang ya. Simpang Palet Besak di sini lengang. Kemudian di Simpang Pajak juga lengang.
Kemudian kita tengok di CCTV Gertak 1 ini lengang Bu Abang ya, terus di batas kota Batu Layang juga lengang. Simpang Tanjung Raya ramai namun lancar. Abis itu di bundaran Jalan Rahadi Usman atau area alun-alun Kapuas Nimbo Abang juga lengang. Dan kita beralih ke Simpang Dr. Wahidin juga daerah Dansen itu lengang. Simpang Tanjung Raya tadi udah ya. Abis itu Simpang Abdurrahman atau M Sohor Bu Abang, Abdurrahman M Sohor di sini juga ramai tapi lancar. Simpang Urai Bawadi lengang. Kemudian Bu Abang ya, abis itu kita lanjut lagi ke simpang kita tengok lo ya. Tadi Urai Bawadi udah ya. Oh, Simpang Tani Makmur di sini lengang. Simpang Pajak Ayani Bu Abang ya, di sini lengang juga.

jembatan tol Kapuas 1. Ini kalau dari arah Siantan, arah seberang lah Bu Abangnya, ke kita nih ramai. Terus kalau dari arah Kuta ke seberang ini lengang Bu Abang ya. Kemudian kita ke Jeruju juga tampak lengang. Simpang Alianyang atau ke Haji Ahmad Dahlan juga lengang.

Lanjut lagi kita ke simpang Panglima Aim, area Yarsi, Bu Abang. Ya di sini ramai sih tapi lancar ya. Habis itu simpang Pancasila juga terlihat lengang. Habis itu kemana lagi kita? Udah sepertinya ya simpang Johor. Johor udah enggak ya? Tadi saya sebutkan kok Johor nih lengang, Bu Abang ya. Habis itu kemana lagi, Bu? Iya, udah itu dia informasi persimpangan perjalan-jalanan di Kota Pontianak dan sekitarnya yang saya infokan. Kebanyakan lengang lah, Bu Abang ya, untuk pagi ini karena memang itu tadi ya sekolahan masih banyak yang diliburkan, Bu Abang, belajar dari rumah saja. Nah, palingan nah itulah yang kerja-kerja kantor mungkin masihlah pergi ke kantor gitu ya, karena masih dianjurkan juga apa pakai masker begitu. Nah buat Bu Abang yang hari ini tidak agak ada agenda gimana-gimana, mending di rumah aja. Kalaupun memang harus memang keluar, jangan lupa maskernya dibawa gitu. Maskernya dipakai maksud saya ya, kalau dibawa sih dibawa ya Bu Yu. Oke lah, itu dia informasi BMKG kita pagi ini dan juga informasi lalu lintas yang udah kita bagikan dan udah kita tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Buat Bu Abang yang tetap beraktivitas, semangat beraktivitas, jaga kesehatannya. Kemudian juga yang di rumah aja pun semangat, selamat menjalani aktivitas di rumah, yang juga berkebun beternak juga kita doakan semoga hasil kebun hasil ternaknya pun maksimal gitu ya, pekerjaannya pun semuanya lancar gitu dia Mbak Abang. Kita harus saling mengingatkan, jaga kesehatan masing-masing diri kita, orang-orang di sekitar kita dan keluarga kita, dan yang paling penting adalah kita harus tetap bersyukur ya Mbak Abang. Mau macam mana pun kondisi cuaca yang terjadi saat ini di Kota Pontianak, di Kalimantan Barat ini Bu Abang, ya kita harus tetap mensyukurinya, pasti ada hikmah di balik ini semua. Dan bersyukur juga masih diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa ketemu dengan orang-orang terkasih di sekitar kita, ketemu orang tua, ketemu anak beranak, ketemu pasangan kita, ketemu suami, ketemu istri, ketemu tetangga, ketemu keluarga, kawan, sahabat, teman, tetangga, udah disebut tetangga nih ya. Semuanya lah pokoknya Mbak Abang, kita harus bersyukur. Karena dengan rasa syukur itulah kita siap menghadapi segala tantangan dan ringan langkah kaki kita melakukan segala kegiatan. Bila Mbak Abang menemani Mbak Abang juga pagi ini langsung aja dengan semangat yang luar biasa, saya siapkan lagu-lagu pilihan untuk Mbak Abang.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.